0: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo Peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah hijau, baik tidak upgrade kedai, boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda. Farah Fauzi dan Azra. Ceria pagi. Cuba test.
3: Ini
2: 3,
3: memang
2: 2, 1. Okey.
4: Masa ber.
2: Tarik lagi.
3: Projection.
2: Okay lagi. Start balik.
3: 3, 4. Cakap 3, 4.
2: Okey, 3, 4.
4: Masa berlalu.
2: Jadi.
3: Sebaris tu je sedap.
2: Video wanita nombor 3. Saya menyesal sudah dia menyanyi.
3: Ceria pagi Terengganu FM, ceria kami kembali untuk jam yang ketiga pula. Cepatnya masa berlalu ya.
2: Ya, masa berlalu.
3: Okey. Kami akan buat konsert hari ni. Kami janji.
2: Kita nak buat konsert ke?
3: 8.30 nanti sambil-sambil Mac Jaguar tu.
2: Tapi kita makan banyak sangat tadi.
3: Soohlah.
2: Jadi semput. Maaflah kalau suara macam...
3: Tak kena sikit lah.
2: Tak kena sikit. Bukan hari-hari macam tu. Ada je alasan kan?
3: Tapi tak apalah. Untuk anda, terima kasih sebab sudi bersama-sama dengan kami lagi seawal pukul 6 pagi sampai sekarang dengan Terengganu FM.
2: Untuk anda yang ada TikTok, kejap lagi join je TikTok Terengganu FM sebab kita berdua akan buat konsert besar-besaran.
3: Ya. Yeah.
2: Dan pasti jadi penonton kami di barisan hadapan nombor 1, okey?
3: Okey.
2: Hari ini kita bagi murah hati tiket percuma.
3: Tiket percuma kerusi hadapan.
2: Ya. Yeah.
3: Eh, awak tahu tak sekarang artis kalau dia buat konsert kan, dia akan tetapkan tajuk-tajuk lagu diorang sebagai nama kepada apa
2: konsert
3: ni
2: tu.
3: Sudut-sudut bahagian penonton.
2: Contohnya
3: kerusi paling depan tu kan.
2: Okay,
3: kerusi paling depan tu contohlah andaikan saya artis, tajuk lagu saya Kesuma Dewi.
2: Okay.
3: Saya akan letakkan
2: sesuai lagu tu.
3: Sesuai kan?
2: Awak
3: nak dengar tak?
2: Sebab awak memang sesuai dengan lagu macam tu.
3: Jadi contohnya Kusuma Devi tu akan jadi nama kepada kursi-kursi VIP saya.
2: Oh, dia berpandukan nama lah. Okay.
3: Tak adalah orang kata itu yang harga RM500 tu kursi depan. Tak adalah, tak main harga lah.
2: Tak ada macam tu.
3: Harga memang lain-lain tapi dia bagi nama.
2: Okay, kita yang hujung sana tu, kursi yang hujung, nama dia Terbang Helang.
3: Yang VIP depan ni kita nak nama apa ni?
2: VIP depan kita Helikopter. Lagu baru Helikopter tu.
3: Helikopter turun ke padang. Itu kan?
2: Ayah belah kiri ni biasa-biasa lagu dari bawah.
3: Dari bawah. Aku naik. Selagi apa ni, kalau tak koyak apa ni, dak koyak.
2: Itu baru intro. Keseluruhan lagu akan kami nyanyikan melalui TikTok, okey?
3: Okey. Bahagian-bahagian stadium jaga ya.
2: Kita dah lantik AJK semua.
3: Dah.
2: Kejap lagi kita nak bawakan anda ke mood Terengganu on.

0: Muk Terengganu Ang, dari patah Hot Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke Spot OOTD, Hot Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerak senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita nak duduk diam dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi dah. Sebab lain ni Muk Terengganu Ang.
1: Ya, kami ada dalam pulau tengah snorkeling ni, kebang. Tengok penyu nampak belakang ni.
2: Kesok sikit.
1: Dah kesok lah, ada lain. Ni kan terapung belakang.
2: Hari ni kita nak ajak set-set Terengganu dan semua pendengar-pendengar Terengganu FM pergi ke pulau perhentian.
1: Ya, kat sini boleh snorkeling, scuba diving.
2: Sebab sini kan, kalau kat pulau perhentian terkenal dengan terumbu karang, hok comel-comel, ikan warna-warni.
1: Subhanallah, ada. Kalau kita snorkeling tukar tengok bawah ke dasar laut. Ya Allah, hebatnya ciptaan Allah ni.
2: Ada baby shark, du-du-du-du-du. Ada juga macam...
1: Ada penyu liar, kita boleh setuh tapi sebenarnya tak boleh setuh kat pulau ni. Biar penyu tu, apa ni?
2: Bebas.
1: Bebas, macam tu.
2: Kalau pergi sini yuk, boleh tengok juga spesies-spesies penyu hijau, penyu karah tu. Kalau siapa-siapa nak tengok penyu naik telur, ada juga musim tertentu di Pulau Pentiang ni.
1: Ya, yeah, kalau dah lengah, dah berenang, mandi-manda, snorkeling tu, kita pergi island hopping. Kita boleh tengok pulau-pulau kecil, duduk atas bot je lah.
2: Ya.
1: Yeah. Berhenti je setiap tempat tu, dekat pulau-pulau tu, macam ada pulau rawa, teluk dalam tu kan, untuk ambil gambar kenang-kenangan.
2: Betul. Kalau siapa nak pergi, apa ni, berhibur, ya, santai-santai malam, tengok bintang-bintang berkelipang tu, pergi Patah Long Beach tu, Patah Pasir Panjang.
1: Oh, betul.
2: Oh, lawa situ.
1: Boleh pinik kat situ.
2: Tengok orang main api. Orang panggil
1: malam-malam
2: fireman show.
1: Ya, betul. Malam-malam kan. Bijuk lah tengok orang main api. Orang ada api tu, bit ke mulut, bit ke hidung.
2: Hidung adok lah.
1: Tambah-tambah.
2: Bahagian tambah kita.
1: Buat musim bulat-bulat-bulat gitu. Lepas tu lepoh pulut api ke kawang tu. Memang bijuk lah bawa anak-anak belaka boleh.
2: Pulau Pentiang tau. Dia ada kecil angin.
1: Ada kecil angin kan.
2: Ada kecil angin tu. Kalau kita pergi situ, kecil angin petang-petang, boleh tengok matahari terbenam.
1: Ya, boleh ambil gambar juga situ. Macam biasa, OOTD.
2: Ya, jom lah kita pergi, Farah.
1: Ya, lalu lah.
0: Tadi tu baru sikit je bila Muk Terengganu on. Hak jauh tu, susun cuti molek dah. Hak dekat tu, isi minyak biar penuh. Kita gerok lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang.

0: baru dia cerita tau. Mak bapak ni dalam guru WhatsApp mak bapak lah. Aku ada dalam tu. Memang aku tak DM ni lah.
1: Memang.
0: Dia hantar mesej anak ni bapa tak balik-balik lagi.
1: Tanya mu?
0: Dia tanya aku.
1: Dia buat apa?
0: Manalah aku tahu.
1: Dia masa tu ada koko kot. Koko kurikulum ke apa tu?
0: Tak tahu. Anak dia hari tu.
1: Kau. Kau anda hangat. Lepas tu ada anak ni dah balik.
0: Anak dah balik.
1: Ke tidur sekolah kat gue?
0: Tak tahu berahu. Mungkin ni budak-budak lain ni kan. Pergi climbing lah, pergi jalan lah, mana lah. Kita pula jadi dipertanggungjawab.
1: Banyak sungguh aku berat kalau baca kan. Okay, hilang. Lepas tu balik semula 2-3 hari lepas tu. Budak-budak muda saja, budak-budak remaja, budak-budak sekolah. Aku takutlah anak-anak. Takutlah takutlah lari ikut laki, ikut jatah mek nak
0: weh.
1: Adulah cikgu.
2: Zaman aku dulu pada remaja tu lama sampai bilik tu aku siapkan kunci tau.
1: Kita dulu lah. Ada kurang pun kita nusuk bawah moh
2: je. Betul kau boleh budak-budak ni. Salah buat sikit aja.
0: Kalau bu tengok ah pergi sekolah ha. Tengok dalam lampek dia nampak baju dia. Dia buat baju lain tu.
1: Kena keluar spot check je gue. Sungguh baru ni mari ini nama dia ni nama dia Song Song. Song ada mana dia Song duduk ujuk tu.
3: Kesung.
1: Dia sesuati kan.
3: Daun kesung.
1: Kesung. Doi, marahlah budak-budak. Ada yang marah anak dia lamai telefon lama-lama sikit kan.
3: Lelaki nama Soh tu.
1: Song tu Soh ha. Kenal dia. Mau tahu dok, dok balik. Siapa api-api benda dia nak pergi buat report polis mu tahu dok.
0: Dah balik balik.
1: Dok daripada pagi tu pukul 12 malam. Membayang kalau hak puang pula dok. Dia kata dia marah je, dia kata dia mau kawang. Aku dok jamin cek gue. Len ni dia mau kawang dok dok pergi ikut olah kan. Aku bahagia len.
0: Sepatutnya budak-budak len ni kena faham.
1: Marah salah dok marah salah.
0: Bukan macam dulu. Dia macam dulu kalau kita tak balik, kita telefonlah. Nak balik lebat ke nak balik apa? Telefon lah.
2: Budak buat ni. Benda masalah orang budak-budak ni. Pengaruh apa dia ambil?
1: Dia
3: boleh jeti. Aku kena sehari dua hari.
1: Dia boleh jeti. Dia kadang-kadang aku rasa pengaruh juga ni. Maksudnya. Kawan dia kata, mari kita pergi sini. Kita pergi ni sini. Yang aku. Tapi imbangnya aku dengan budak-budak ni.
4: Patah orang kicik.
1: Bukan budak je. Ni. Orang tua pun ada juga. Kadang-kadang ngaju. Ni. Mek nak. Cikgu tak ajar lagi. Mu marah dia.
4: Cikgu nasib baik lah dia duduk ngajung.
1: Kalau
4: dia ngajung. Tinggal.
1: Dia nak tinggal kita. Tua-tua dah ni.
0: Dia nak tinggal kita. Kita nak tinggal dia. Okey.
1: Dia sungguh. Kadang-kadang bukan benda. Kan banyak
3: gak.
1: Banyak gak kan. Kalau aku pacar kata ni kan. Lagi-lagi-lagi sedo-sedo jumpa mayak. Lagi-lagi sedok-sedok. Balik-balik lah.
0: Tak jauh lah.
1: Kalau buat report polis habis malu keluarga. Jadi panjang cerita pulak kan.
3: Dia jenang jenang pun pandai dah lah ni.
4: Pandai dah
3: membawai. Jenang pun
0: budak-budak lah ni tak macam kita.
1: Nak lagi-lagi ni. Nak nebah ke benda apa?
0: Dia kalau kita dah dulu, zaman-zaman kita dulu, kita sekolah. Kawan-kawan kita, kawan-kawan sekolah kita. Jadi budak-budak lah ni, kawan-kawan sekolah dia, sekolah kita, kawan sekolah lain pun kawan-kawan
1: kawan dia.
0: Dia kena kot media
1: kadang-kadang,
0: sosial.
1: Kadang-kadang, itu media sosial aku.
4: Media sosial.
1: Mek nak jumpa kena baru hari ni, jumpa lalu petang.
4: Nak lalu mengikut.
1: Aduh.
4: Pengaruh
1: tu lah yang nama benda. Aku dengar yang nama benda, yang cikgu rak buat benda, onsa, yang kawalan pada budak-budak handset umur pada berapa belah tahun tu. Molek lari sekat gitu. Molek lah sekat. Tapi dia guna handset mak ayah dia. Budak takut kan. Cedek budak-budak le ni. Tapi gitulah. Kadang-kadang benda patutnya, yelah, setiap budak ni duduk sama. Kadang-kadang didikan kita pun duduk sama. Mek nak weh. Anak-anak pun duduk sama. Orang ni duduk boleh kasar sikit. Orang ni duduk boleh lembut sangat.
4: Tu Mek jarak. Lima orang nak limi pi perangai.
1: Sudah. Tu dok masuk untuk laki mu lagi. Nyang perangai macam-macam
3: pasal. Awang dok aja buat perangai.
1: Mana?
3: Awang.
1: Awang dok leh dia. Dia aku.

0: Ada lagi. Ini lagi hangat. Biar aku yang mula-mula dulu hantar. Tapi betul ke berita ni? Apa aku kisah?
1: Amboi, seronok ya dia. Itulah sana, itulah sini. Sahih ke tidak cerita tu? Ramai betul yang nak jadi wartawan yang tak bertauliah sekarang ni kan? Jangan sampai jadi fitnah. Tak pasal-pasal, kita yang dapat dosa. Ingat tu.

0: Garage.
1: Ceria Pagi, 6 hingga 10, temani anda.
2: Ya, cicat kita hari ni tajuk dia, siapa yang kategori makan laju?
1: Cicat Pagi.
3: Siapa pula jenis makan perlahan-lahan?
2: Awak kategori mana?
3: Awak tanya saya ke?
2: Saya tanya orang lain.
3: Kecioti tau. Merajuklah.
2: Sebab saya dah tahu awak makan perlahan-lahan.
3: Awak pula makan perlahan-lahan.
2: Ya, ayu kita lah tu.
3: Sehati dan sejiwa. Itu yang harus disematkan.
2: Yang baik-baik tu kita.
3: Okay, komen-komen tau dekat TikTok kami sekarang ni. Terima kasih yang hadir komen-komen.
2: Farhana, dia kata boleh tak DJ bagi tip lah bagi orang yang makan laju ni. Sebab saya dua kali kunyah terus telan. Nyam-nyam tak telan. Macam mana? Dia macam dikunyah.
3: Nyam-nyam-nyam-nyam.
2: Ada tiga kali tu. Nyam-nyam-nyam-nyam. Dia nyam-nyam. Macam tu je.
3: Dia makan apa terus telan
2: Tak boleh bagi tahu dia makan apa.
3: Tempoyak ke apa ni?
2: Tempoyak boleh lah kan.
3: Ada lembut.
2: Gap, makan terus kenyang. Zelang makan perlahan dia kata. Zelang ni lelaki ke puan ni?
3: Saya rasa lelaki lah.
2: Oh, lelaki.
3: Lelaki kacang Terengganu.
2: Yo.
3: Yang saya rasalah satu. Yang mana satu?
2: Benda rasa ni tak boleh ambil sangat.
3: Tak ada indeks ya.
2: Sebab tak sahih.
3: Kalau Kak Mona pun dia pula dia cakap dia makan slow aja.
2: Oh, makan slow je.
3: Itu Kak Mona.
2: Assalamualaikum DJ Budi, apa khabar kita? Salam kami dari Bintulu.
3: Nak jawab
2: Irah,
3: tak pandai ni.
2: Irah tu lah. Kitak ke kamik saya tu?
3: Saya pun dah lupa lah.
2: Awak kenapa cepat lupa?
3: Saya ni makan semut dulu Farah.
2: Tak tu usia.
3: Tak juga.
2: Ya, saya rasa macam tu dah.
3: Rasa-rasa tak boleh pakai.
2: Mana boleh macam ni?
3: Bekak cabang.
2: Ya, bekak cabang. Saya macam Irah dulu ni.
3: Oh, ya.
2: Saya makan slow. Makan sama dengan orang makan laju. Jadi, kita pula lekak. Sedia air lalu, Irah Sairah.
3: Dia jadi dia ni kan. Bila dia tengok orang makan laju, dia rasa lekak gitu kan.
2: Oh, lekak.
3: Terpengaruh lah ni.
2: Dia tak boleh. Ni siapa ni jalan-jalan ni?
3: Yang tidak-tidak
2: je. Tenang je dia berjalan. Dia tahu kat kita konti ni.
3: Kadang-kadang kan apa ni, tingkap kaca kita ni.
2: Kan ni kita sebelah konti ni ada tingkap kaca. Tapi tak boleh buka. Kalau buka ni bunyilah angin gongkang-gongkang masuk ke konti. Jadi kita selalu lah nampak orang. Orang tak nampak kita. Cerminnya gelap.
3: Betul lah.
2: Jalan sana, jalan sini. Tengok dia berjalan bertenang. Jadi tahu tak kita sibuk lah konti ni.
3: Kadang-kadang makhluk yang lain pun kita nampak ya.
2: Kan.
3: Itulah puncanya kita tak nak kerja tengah-tengah malam. Kadang marah.
2: Betul. Walaupun bangun pagi tu, ya Allah, macam bercinta. Kenapa kena bangun pagi lagi hari ni, ya Allah? Tiba-tiba sampai tempat kerja.
3: Buat konsert pula tu.
2: Kan. Masa on air tak lupa dah. Lupa dah pasal bangun tempat pagi tadi tu.
3: Okay, bekak cabang dia kata.
2: Cupi-cupi dulu ya.
3: Makan lambat kena hambat digajah dia kata.
2: Oh.
3: Makan laju kena kejar di kancil.
2: Cerita dia zaman mak-mak dulu. Makan lambat kena kejar digajah kan. Betul juga, lambat dengar ayat tu bekak cabang.
3: Saya pernah dengar lah.
2: Saya pernah dengar juga. Kita agaknya mak-mak kita pergi kursus sama dulu.
3: Mak kita sebaya
2: kot. Dia orang semua ni kursus sama-sama dulu kot. Asal makan, kalau lambat gajah kejar. Kalau nangis, jangan nangis kot sangat, kucing belong ada.
3: Bapak mari.
2: Asal nak pergi sekolah, mak kata lambat dah ni pukul 8. Padahal abang pukul 7.
3: Buta-buta.
2: Semua mak cakap macam tu kan.
3: Kena tipu dulu kan. Ni cupi-cupi.
2: Cupi-cupi. Saya dok dang suap lagi, habis dah makan. Siapa yang habis makan?
3: Dok dang suap lagi, habis dah makan dah.
2: Maksudnya?
3: Orang lain yang makan dulu
2: lambat
3: ni.
2: Lambat sangat awak ni kategorinya. Kita tak sampai tahap tu. Tuan kedai tanya anak dara. Mana kau angat ngila? Kita ramak dara.
3: Apa ni? Tuan kedai mana tu? Cepatlah.
2: Tuan kedai salah orang.
3: Salah orang tu.
2: Wajah je anak dara kita orang ni.
3: Kita ni dah jadi maklum makngah dah semua ni.
2: Sikit lagi jadi nenek.
3: Selamat pagi. Terima kasih semua yang menonton dan mendengarkan Terengganu FM.
2: Terima kasih.
3: Sambil-sambil tu kan, ada pemanggil di talian kita nak terima pagi ni. Agaknya siapa ni ha?
2: Halo.
3: Halo.
0: Hello, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi. Kaunter pertanyaan.
0: Bila wanita tersohor di Terengganu.
3: Wow.
0: Di Malaysia juga.
2: Di Malaysia. Jangan cakap kuat-kuat. Datuk Siti Nurhaliza dengar malu kita.
0: Seluruh dunia dah.
2: Ya.
3: Oh, seluruh dunia dah.
2: Jangan cakap kuat-kuat.
3: Datuk Seri dengar. Kita ni intern je.
2: Malu dia. Kita baru intern.
3: Praktikal
2: 5 tahun intern.
0: Tak habis-habis praktikal.
2: Tak habis lagi. Praktikal jadi bidu wanita. Orang yang ada? Tak ada.
3: Dia dah jawab kan?
2: Dah jawab. Ikhlas ke tidak tadi tu?
0: Ikhlas.
2: Ikhlas. Tema kita sihat hari ni tema.
0: Sihat.
2: Suara ceria semua seceria hati dia ni. No.
0: Yelah, kita kan ceria lah selalu kan?
2: Yelah. Kita bunyi suara ni hati banyak senang tu.
0: Sebab aduh kita nak ceria diri sendiri, siapa lagi?
2: Betul juga.
3: Kami ada?
2: Hang jebat. Okay, tema ni jenis kategori makan laju ke, makan slow-slow ke?
0: Makan slow-slow, Farah dengan Azra.
3: Makan slow-slow.
0: Untuk menikmati rasa makan tu.
2: Kalau tengah anak kecil dulu kan, ada orang kata mak kalau makan berlari lah.
3: Nasi dah jatuh perut.
0: Dok juga.
2: Dok juga.
0: Sebab anak tema kata-kata tu, kalau bawa pergi kedai ke, mana-mana jenis dok buah kan. Kita letak je dekat kursi baby tu.
2: Okay.
0: Dia makan.
2: Dia
0: makan sti. Ada setengah budak kan buah kan. Dia nak bawa ke kedai.
2: Betul.
0: Maknanya kena suami isteri makan dulu, suami berganuk.
2: Ataupun gini yok, sebelum pergi kedai tu kita suap dulu anak kenyang-kenyang. Lepas tu kita ajak pergi kedai.
3: Tadi mak ayah lah makan sedap je.
2: Kata diri sendiri.
0: Ya, kita kena makan slow-slow lah.
2: Ya, sebab kita nak tempoh bertenang.
0: Nak tempoh bertenang. Masa tu lah untuk menikmati rasa masakan tu kan.
3: Betul.
2: Kalau pergi kedai makan, makan laju-laju duk sedap. Kita nak kedai makan kan.
0: Nak nengung lagi.
2: Kan. Betul tu tema.
3: Nak asing togel lagi.
2: Nak tengok drama Korea sambil makan lagi. Kan. Masa tu lah boleh tarik nafas sikit.
0: Betul lah. Maknanya kita nak tempoh bertenang lah hari kita.
2: Terima kasih tema. Hari ni masak benda tau.
0: Hari ni buat nasi goreng je.
2: Sedap dah tu.
3: Pakat lah hari ni.
2: Para buat nasi goreng. Kopak tadi gonggang-gonggang. Jilang tanya kopak awal benda tau.
0: Awal memang masak awal lah.
2: Kena masak awal lah.
0: Dah Azra masak apa?
3: Kita masak angin. Kita dah masak dengan perangai kita ni.
2: Hari-hari pun masak.
0: Okay. Tapi Azra tetap maintain.
2: Maintain dia.
3: Kita maintain je. Kita Farah Flower kita ambil.
2: Ya, tapi dia kalau dah masuk, biasalah orang PJJ ni tema. Dia masuk ada waktu dia. Ada rehat tu. Okey tema, terima kasih banyak
0: deh. Assalamualaikum untuk banyak deh.
3: Itu dia tema. Waalaikumsalam lah tema. Terima kasih telefon. Ini satu lagi komen kita nak baca dekat WhatsApp ni.
2: Siapa dia?
3: Namanya tak ada ni.
2: Bambok ada lama dok jumpa. Lama dok tengok ni.
3: Imah ni tadi.
2: Saya bahasa Bambok dulu lah.
3: Saya dah bahasa buat Imah. Okey,
2: awesome. Satu, dua, tiga.
3: Awesome.
2: Bambok menang.
3: Okey lah.
2: Bambok jadi makan laju. Sabar. Wai Bambok makan slow. Bambok pernah tanya Wai apa makan lambat sangat. Wai jawab, makan ikut sunnah. 40 kali kunyah baru telang. Jadi Abang Bok pun kena ikut rentak dan slowkan sikit lah kelajuan makan Bambok tu. Kalau habis awal kena tambah. Sebab tu Abang Bok jadi Bob.
3: Tahu dah lah.
2: Okay, awak pula.
3: Imah ni bagi tahu, Amba makan slow tau. Menikmati hidangan orang kata. Gitu dia.
2: Makan slow menikmati hidangan. Biasa orang puan dia menikmati hidangan. Orang lelaki dia menikmati hidangan.
3: Sebab dia nak kejar ke mana?
2: Tak tahu.
3: Dia nak kejar cari makan pula.
2: Mungkin juga.
1: Cicat pagi.
2: Bukan, dia ke Jordan dia lain pula.
3: Okey, sekejap lagi kita nak bagi laluan pula untuk Jabatan Meteorologi Negeri Terengganu buat ramalan cuaca pagi ni.
2: Hari ni akan dilaporkan oleh Nur Hisham, okey?
3: Okey, dan selepas itu nantikan juga 9 pagi nanti kita akan terus ke
2: Utama 9 pagi. Kembali bertemankan kami berdua, saya Farah Fauzi,
3: AZRA, Ceria Pagi,
2: Nara FM.
3: Mesra Ceria.

20% tren ETF sempena PRN Johor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Pagi.

0: Langkah intervensi perundangan lebih menyeluruh diambil bagi menangani isu salah guna peta parkir orang kurang upaya OKU seluruh negara. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Aiman Atiraz Sabu menjelaskan garis panduan dan undang-undang kecil bagi kaos selia tempat letak kenderaan khas OKU itu telah digubal bersama Kementerian Pengangkutan bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan dijalankan secara lebih agresif dan tegas.
1: Dan rentetan itu juga penguatkuasaan akan menjadi lebih agresif, lebih tegas dan lebih holistik, merangkumi tindakan compound, maksimum serta penundaan kenderaan secara mandatory. Perubahan struktur perundangan ini mencerminkan tekad politik ataupun political will dengan izin kerajaan untuk memastikan keadilan sosial ditegakkan di peringkat akar umbi.
0: Dato' Aiman Atiraz Sabu. Kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan lebih 7,000 tempat duduk tambahan menerusi perkhidmatan Trans Electric ETS sempena pilihan raya negeri Johor. Bagi menggalakkan penggunaan perkhidmatan itu, KTMB telah menawarkan diskaun 20% bermula esok hingga hari ini. Ia melibatkan 4 perjalanan laluan KL Central, JB Central, KL Central serta 4 lagi laluan JB Central, Gemas JB Central. Penambahan perkhidmatan itu dibuat susulan permintaan tinggi selepas tiket tren tambahan yang mula dijual pada 19 Jun lalu habis dijual. Sementara itu, Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menyasarkan lebih 300,000 pengundi pulang menunaikan tanggungjawab mereka Sabtu ini. Pengerusinya Dato' Sri Hasni Muhammad berkata, situasi berkenaan dijangka meningkatkan aliran trafik di Lebuh Raya khususnya di Johor. Katanya pengguna yang bercadang memasuki atau melalui Johor disaran merancang perjalanan lebih awal. Dalam pada itu, Pengerusi Pakatan Harapan PH Dato' Sri Anwar Ibrahim terus menyemarakkan kempen bagi calon gabungan parti itu hari ini menerusi siri jelajah di 3 lokasi utama di Johor. Menerusi hantaran di laman Facebook, beliau menyeru warga Johor untuk hadir memberikan sokongan pada siri kempen berkenaan sebelum tempoh berkempen tamat pada tengah malam esok. PRN kali ini menyaksikan sebanyak 172 calon bertanding merebut 56 kerusi DUN Sabtu ini. Kita ke perkembangan seterusnya. Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul mengadakan lawatan rasmi ke Malaysia bermula hari ini sekaligus akan menjadi kunjungan rasmi pertama beliau ke negara ini sejak dilantik semula sebagai Perdana Menteri pada Mac lalu. Kunjungan rasmi Anutin atas jemputan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kedua-dua pemimpin dijangka menilai kemajuan hubungan bersama serta membincangkan kerjasama pelbagai bidang antaranya perdagangan, pelaburan dan kesaling hubungan sempadan selain bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa dalam kerangka ASEAN. Kerajaan bersetuju mengkaji semula pelaksanaan sistem e-invoice dan caruman wajib kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi pekerja bukan warga negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu dibuat selepas mengambil kira pandangan pemain industri serta komuniti perniagaan selain memberi ruang menjadi semula beban yang ditanggung golongan peniaga dan majikan.
2: Pelaksanaan e-invoice ini dapat dipertimbangkan semula oleh kerajaan melalui Kementerian Kewangan. Begitu juga sumbangan 2% CPF oleh syarikat-syarikat atau industri yang menggaji pekerja-pekerja asing dapat diberikan pertimbangan semula dan dikaji semula, dan ini juga telah ditujukan oleh Jemaah Menteri.
0: Tambahnya, keputusan itu memberi lebih masa kepada peniaga khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS membuat persediaan dari segi sistem, operasi dan pematuhan sebelum e-invoice dilaksanakan sepenuhnya. Susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini, Kementerian Pendidikan akan terus memperkasa mekanisme sedia ada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata, langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
3: Pihak KPM sememang ia telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intelektual intellectual, sasia dan juga spiritual.
0: Wong Kahuo. Berkuat kuasa hari ini hingga Rabu depan, harga runcit RON 97 kekal pada RM4 selita. Sementara RON 95 dan diesel masing-masing RM3.37 selita dan RM3.97 selita. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 buah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 selita. Budi diesel pada RM2.10 selita, sistem kawalan petrol bersubsidi RM2.05 selita dan sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 selita. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dilantik sebagai Pusat Tumpuan Nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan FRLD bawah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Pertubuhan Iklim UNFCCC. Kenyataan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan ia bertujuan memperkukuh akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis dijangka berdepan ujian paling mencabar dalam kempen Piala Dunia 2026 apabila menentang Maghribi pada aksi suku akhir awal pagi esok. Penyerang Perancis Jean-Philippe Matita menyifatkan Maghribi sebagai lawan paling sukar dan memiliki kombinasi kualiti teknikal, intensiti fizikal serta keyakinan tinggi. Aksi suku akhir ini pastinya berlangsung sengit dengan kedua-dua pasukan memburu tempat ke separuh akhir dalam misi memburu kejuaraan dunia. Dalam pada itu, ketua jurulatih Perancis Didier Deschamps mahu barisan pemainnya lebih tajam di hadapan gawang menjelang aksi suku akhir menentang Maghribi awal pagi esok. Deschamps menegaskan ketajaman penyudah akan jadi faktor penting untuk memastikan kemarahan ke separuh akhir. Perancis muncul pasukan paling prolifik yang memiliki barisan serangan mantap seperti Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise dan Bradley Barcola. Sementara itu, pasukan England menjalani sesi latihan tanpa tiga tonggak utama Declan Rice, Magoihi dan Reece James. Ketika pemain itu menjalani latihan individu namun tidak dinyatakan sama ada mengalami kecederaan. Jordan Henderson pula meneruskan proses pemulihan daripada pembedahan susulan kecederaan dialami ketika sambutan kemenangan England ke atas Mexico di Stadium Azteca. England bakal berdepan Norway dalam aksi suku akhir dengan status kecegasan beberapa pemain utama menjadi perhatian menjelang perlawanan penting itu.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas lebih 80 sasaran di Iran sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas kapal dagang di Selat Hormuz. Bagaimanapun, Tehran menafikan dakwaan berkenaan. Iran sebaliknya menuduh Amerika Syarikat melanggar perjanjian gencatan senjata serta memorandum persefahaman yang dimeterai sebelum ini. Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan perjanjian gencatan senjata dengan Iran yang dimeterai pada 17 Jun lalu sudah berakhir susulan kedua-dua pihak saling berbalas serangan. Bagaimanapun, Trump memberitahu Washington masih bersedia meneruskan rundingan sekiranya Tehran kembali ke meja perbincangan. Pemimpin Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO tegaskan semula komitmen terhadap prinsip pertahanan kolektif pakatan itu dengan mengulangi bahawa serangan terhadap mana-mana negara anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Pendirian itu didasarkan deklarasi Sidang Kemuncak Ankara NATO yang diterima pakai semula Sidang Kemuncak di Ankara, Turkiye. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Intervensi perundangan tangani salah guna parkir OKU. Diskaun 20% trend ETS sempena PRN Johor. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo Peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dah upgrade kedai, boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.

0: Raya Pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Kita bercakap pasal makan, ya.
2: Dalam kalangan pendengar kita hari ini, siapa yang jenis makan pelan-pelan, sopan santun gitu?
1: Makan pelan-pelan. Ini kan, Siti Azhar kata, sejak ada anak kecil ni, makan pun dah terbiasa laju. Maksudnya dia makan laju lah.
2: Tambah-tambah kalau anak tengah tidur, bukan boleh kira budak-budak ni kan? Kalau dia tidur-tidur nyenyak, time orang nak makan tu, dia bangun lah pula.
1: Dia boleh makan kan? Ada orang makan dengan tidur, pilih makan dulu. Ada orang pilih tidur dulu.
2: Saya pilih tidur dulu.
1: Saya pilih tidur juga. Sebab okay. tak boleh. Kita antara orang yang kena cukup tidur.
2: Betul. Kalau tak kita jadi murung, ya.
1: Ya, murung pagi. Tak cukup tidur ni, tak boleh.
2: Okay, Joe dia kata 20 minit untuk makan diperuntukkan, ya. Kalau ada terluang, lengang-lengang kaki, tak ada kerja, bolehlah kan. Dia kata, oh, makan dalam 20 minit tu kira macam lama dah.
1: Macam tu.
2: Okay.
1: Hana Awatif kata, saya dari tadi dengar radio, sayang pula nak berganjak dengan bidu wanita ni. Tapi dia kata untuk topik pagi ni, tidak untuk saya. Saya makan lambat tapi cepat lapar balik.
2: Okay. Mungkinlah ada warga yang veteran sikit ni, dia komen. Cik Laila ni, dia kata sejak gigi dah longgar ni, dia kata nak kunyah makanan pun susah, nak pi cabut seram. Oh, dia je kot lorat utara. Kita pun baca lorat utara.
1: Okay. Tiba kita boleh jadi macam-macam kan.
2: Kita ni rawak orangnya. Bukan lawak semata, rawak.
1: Okay, saya ambil awak pergi letak dekat Finland pula.
2: Finland?
1: Macam mana pula ayat dia?
2: Finland? Macam mana tu Farah?
1: Entah.
2: Macam tak berapa sampai saya ni.
1: Lainlah kalau saya kata pergi India ke China ke, senang sikit kan.
2: Finland. Lambat lagi tu.
1: Aisyah pula, saya slow eater. Tapi itulah, asyik kena marah je kalau makan lambat. Paling laju pun 10 minit.
2: Okay.
1: Kalau betul-betul minimati, 15 hingga 20 minit. Tapi kalau ada pernah sakit gigi, 1 jam saya makan satu pinggan.
2: Saya ada pengalaman tu.
1: Awak ada pengalaman?
2: Kita memahami, ya.
1: 1 jam lah awak habiskan.
2: Lambat. Alah-alah sekali makan bubur je lah senang.
1: Makan juga, ya.
2: Makan. Makan tak talah. Halo.
1: Halo.
2: Halo.
3: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Suara ni macam cikgu senaman je. Selamat pagi, murid-murid.
2: Teacher.
1: Kita berlari setempat dulu.
2: 1, 2, 3.
1: Lari.
3: Dah lari dah.
1: Datang balik. Bunyi apa tu?
2: Kak Roh.
3: Cucu.
1: Oh, cucu.
2: Tengah suap makan cucu ke?
1: Adi. Namin. Jangan kacau nenek.
3: Cucu Kak Roh memang suka. Dia suka ikut.
1: Suka ikut?
3: Cicet, selamat pagi.
1: Cicet, selamat pagi.
3: Dia suka dengar.
2: Kak Roh, cucu tu nama apa tu?
3: Cucu nama penuh Kak Roh dia ingat. Kak Roh panggil... Anaki.
1: Anaki,
3: dia
1: okay.
3: Hari ni duduk di sekolah sebab dia asma. Duduk di sekolah, hari ni cuti. Dia cuti sendiri dia sebab dia asma.
1: Okay.
2: Kak Roh, ceritanya hari ni, Kak Roh ni kategori makan pelan-pelan ke laju-laju ni?
3: Kalau Kak Roh tengok keadaan lah. Kalau ada benda-benda ada nak pergi mana-mana tu, lorak lah makan. Makan cepat lah. Kalau tak ada nak gimana ke, makan tata santai ke, selu-selu lah. Makan tata santai lah.
2: Tapi kategorinya selalunya memang jenis memang perlahan je makan, eh?
3: Perlahan lah. Sebab kita dah umur ke muda ni, kena makan perlahan-lahan. Nak hitang ke.
1: Yelah. Masa untuk menikmati makanan kan.
3: Takut tulang tu kan. Kena tengok selu-selu. Tapi kalau tengok selu pun kadang-kadang kena juga.
1: Kena lebih selu lah maknanya.
3: Selu lah, makan selu. Macam dia cari sisi tu kan. Sekali sisi tu dia banyak sisi dia tu kan. Kita bakar tu memang kena selu-selu lah.
1: Jadi maknanya Kak Roh makan selu. Terima kasih Kak Roh.
3: Azra dengar tu, makan selu ke makan
2: duk
3: selu?
2: Selu, steady.
1: Kita tenang-tenang saja.
3: Orangnya selu.
1: Orang dia selu tu macam lain pula kan. Selu dia ni.
2: Terima kasih.
1: Selamat pagi. Dia kata kita selu. Dia ada dua nada tau. Makan selu-selu ataupun orang kata macam ni. Dia dua orang ni selu.
2: Slow motion.
1: Okay, kita ada Nolaila. Dikata DJ Farah dan juga Azra, sejak gigi ni longgar belaka dah ni, nak kunyah makan nampu susah, nak gigi cabut serang juga. Makan selur-selur sudah lah. Nama comel Nolaila.
2: Hana Awati ni.
1: Ya. Yeah.
2: Oh, saya
1: macam ni dah tadi.
2: Hana tu.
1: Awak ambil lain ni.
2: Okey lah, tak apalah.
1: Namanya berantah ni.
2: Bergatah.
1: Ya.
2: Yeah. Mi dia kata.
1: Mi.
2: Entahlah DJ, patutlah asyik makan tak kenyang. Kenapa? Dia makan laju agaknya ya.
1: Oh, sebab makan laju dia kena duduk makan siap.
2: Ada setengah orang, dia jenis makan perlahan, tapi bila kena dengan kepedasan tertentu, dia akan jadi laju.
1: Oh.
2: Bila dia pedas tu. Ha, gitu.
1: Sebab nak suruh hilang pedas kan?
2: Nak suruh cepat selesai.
1: Lepas tu makan tak tahu apa rasanya.
2: Okey. Ada lagi ke?
1: Norizman patut pun dah tambah nasi berkali-kali pun tak kenyang. Rupanya sebab makan laju.
2: Okey, ni Amzam ni. Cikgu PJ Roh tadi.
1: Oh, Kak Roh tu. Cikgu PJ. Dia suka Roh jadi cikgu PJ.
2: Yelah.
1: Siang kan dia suruh jadi cikgu sejarah.
2: Alkisah.
1: Biasalah kalau lama-lama sikit kita bagi sejarah.
2: Ini Kak Abah ni bagi tahu.
1: Ya. Yeah.
2: Kalau Kak Abah mengaku dululah makan macam musang laju dia kata. Ni Kak Abah tak ada pagar doh. So slow lah dia kata.
1: Macam tu ya.
2: Ya. Yeah.
1: Okey.
2: Baik.
1: Sebenarnya kita dah tutup ke ni cakap-cakap kita pasal cicak kita ni?
2: Cicak kita.
0: Cicak pagi.
1: Moral dia.
2: Moralnya,
1: jangan makan laju sangat. Sebab je otak kita belum sempat kenyang. Sebab tu kita mudah rasa macam tak kenyang. Otak kita ni ambil masa 20 minit untuk kesan rasa kenyang.
2: Betul.
1: Makan perlahan beri masa untuk isyarat kenyang sampai.

0: Zaki mana ni?
1: Ya, cikgu.
0: Cubalah kau fokus sikit dalam kelas ni.
1: Cikgu
0: tengok, kau ni asyik berangan je. Kau ingat, kau nak hidup senang, kau nak popular, kau nak awet lawa. Boleh dapat? Kalau tak ada ilmu, itulah budak zaman sekarang ni. Macam-macam

0: berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

0: Terengganu FM.
1: Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM. Ini kisah di mana?
2: Ya. Yeah.
1: Dulu saya terbangkan helikopter, sekarang saya kejar biri-biri.
2: Ya, yeah, adalah seorang individu ni. Dulu dia pernah berpangkat lieutenant ya dalam perkhidmatan tentera laut di Raja Malaysia. Bawa lah helikopter. Sekarang sebab dia sebenarnya masa dia tengah berkhidmat tu, dia ada faktor kesihatan yang kena membuatkan dia kena bersara awal.
1: Oh.
2: Jadi dia tidak berhenti di situ sajalah ya.
1: Sekarang ni menceburi bidang dunia agro sebagai usahawan dan juga penternak biri-biri.
2: Oh, comelnya. Mana nak tengok dia dalam TikTok?
1: Ada. Jadi anak ketiga daripada empat beradik ni berasal daripada Johor, Batu Pahat Johor. Dibesara awal pasal faktor kesihatan tadi kan, ada masalah gangguan pendengaran. Sampai hilang kelayakan meneruskan tugas sebagai pegawai taktikal udara TLDM.
2: Kisah ni boleh jadi inspirasi dan juga aspirasi kepada kita semua. Sebab apa, dalam dia mengejar impian dia nak jadi seorang pegawai tentera, tapi tewas lantaran gangguan pendengaran tu. Lepas tu dia bina kerjaya yang lain. Ini satu inspirasi juga untuk kita, motivasi supaya kita rasa dalam satu lapangan kita gagal,
1: Tak membuatkan kita gagal. Kita cuba lapangan lain. Tak semestinya tidak memakai kot, tidak memakai baju seragam tu adalah tidak berjaya. Sebab kalau kita tengok, beliau dulu adalah menjaga aset pertahanan negara.
2: Selepas bersara,
1: beliau menjaga aset makanan negara.
2: Betul. Dia kata rutin harian tiba-tiba berubah, mula-mula dia akan rasa kosong lah. Ia membuatkan saya bertanya kepada diri sendiri, apa lagi yang saya boleh sumbangkan untuk negara.
1: Hebat. Kalau orang pemikiran hebat, duduk mana-mana pun hebat. Ini kan kalau kata lempar ke laut, jadi apa?
2: Mutiara.
1: Jadi pulau.
2: Jadi pulau.
1: Mutiara pun boleh.
2: Boleh. Boleh juga ya.
1: Boleh. Kenapa tak boleh?
2: Kalau jadi laut pun boleh juga ya. Lepas tu kan pernah dengar tak orang tua kata, kalau lepor dalam hutang perlu hidup ni.
1: Betul lah tu. Nyau kata. Belum cerita ulat lagi, dalam batu boleh makan.
2: Ceria pagi
1: Terengganu FM.

0: tertarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
1: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
2: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai scammer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.

0: Jom dengarkan Ciloteh Farah dan Azra.
1: Kita tak buat apa-apa.
2: Kami tak bersalah.
1: Saya takut ia pecah radio ini.
2: Jangan, jangan, jangan. Jangan bagi kita rasa kita kurang seorang mendengar.
1: Tak ambuh.
2: Tak ambuh.
1: Bagi orang mencuri hati kita.
2: Betul.
1: Nanti orang tuduh kenapa DJ ni suka-suka sembrono je. Kita
2: mana ada?
1: Faham.
2: Cuba tengok kita duduk diam. Kalau tak ada orang usik apa-apa, kita duduk diam je.
1: Tapi dia orang yang usik kita.
2: Kalau macam tu, kita rasa kita duduk lewat lot biasa dia orang ni. Kena berubat cakap.
3: Farah Fauzi dan Azra.
1: Ciri pagi dengan FM Mesra Ceria.
2: Di mana juga anda berada, terima kasih banyak-banyak. Teruskan bersama-sama kami. Lebih kurang 10 minit saja lagi kami temani anda untuk hari ini.
1: Ya, sekejap lagi pukul 10 pagi sampai 2 petang anda akan ditemani dengan DJ Dija.
2: Merci anggun, okey. Dan hujung tugasnya macam biasalah, yang terbaik hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kelemahan dari kami berdua, salam seribu kemaafan, salam ceria. Saya Farah Haji Fauzi.
1: Dan saya AZRE. Sampai kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum, bye-bye.

Hai, saya Amin Spring. Jauhilah dadah, kerana dadah membawa sengsara. Dan ingatlah orang-orang yang tersayang. Pesanan ini dibawakan dari saya, Amin Spring. Di villa indah ini pernah menjadi saksi temas

0: Kemaman 90.7.
1: 88.7 di Kuala Terengganu, Marang Hulu Terengganu dan Kuala Nerus. Assalamualaikum, selamat pagi. Adija kembali temani anda untuk edisi ataupun ruangan Anggun Inspirasimu untuk hari Khamis 9 Julai 2026 bersamaan 23 Muharram 1448 Hijrah. Ha, hari ini dah 23 Muharram, mungkin ada lagi yang masih lagi membuat bubur Asyura kan, kacau bubur suri. Orang Terengganu kata saya masih belum merasa lagi, dah nak hujung-hujung Muharram dah ni. Apapun, moga dipermudah segala urusan gotong royong untuk membuat bubur Asyura di tempat-tempat kediaman ataupun komuniti kawasan anda berjalan lancar dan dipermudah segalanya. 10.05 minit pagi sekarang ni. Terima kasih untuk Farah dan juga Azra yang baru saja tamat tugasan dalam Ceria Pagi bersama-sama anda dari 6 hingga 10 pagi. Dan seperti biasa, 4 jam seterusnya Anggun Inspirasimu terus bertemankan DJ waktu ini. Dan pastinya untuk jam pertama ini ada banyak lagu-lagu untuk anda dengarkan semestinya di Terengganu FM. Jam kedua nanti kita ada banyak, ada dua rancangan tajaan akan menemani anda. Terus setia Terengganu FM, mesra ceria.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Terima kasih kerana terus setia bersama-sama Terengganu FM 96.2 yang dengarkan di Setiu dan Besut, yang dengarkan di RTM Klik juga. Ribuan terima kasih diucapkan sentiasa berikan sokongan kepada kami. Pastinya 34 stesen ke udara waktu ini menerusi RTM Klik. Anda boleh klik sahaja mana-mana stesen yang anda suka juga untuk anda ikuti radio RTM pastinya. Baik, terima kasih untuk Mena dari Bukit Diman kirimkan ucapan ni. Salam Dija, dia kata lapor diri pagi ni, baru je selesai sarapan, makan nasi putih, sup tulang ikan tenggiri goreng. Itu sahaja pagi ni. Cukuplah, alhamdulillah, dia kata. Selamat bertugas Dija. Terima kasih. Selamat bertugas juga untuk Mekna dan juga rakan-rakan pendengar semualah. Tak kira di mana jua anda berada ketika ini. Seterusnya kita ada Kak Abah dari Dungun. Selamat pagi Dija. Selamat pagi kembali. Dia kata semoga dalam rahmat Allah selalu, amin. Jika ibumu meninggal, jangan tangisi ia kerana tugasnya sudah selesai. Tangisilah dirimu kerana sudah tidak ada lagi doa dari ibu yang mampu menembusi langit. Betul lah tu. Apapun, sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah lah untuk ibu-ibu dan juga mereka yang telah pun pergi meninggalkan kita. Okay? Kak Arah dari Dungun pun ada ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berpada-padalah dalam berhibur kerana dibimbangi terjerumus ke lembah maksiat. Terima kasih atas ingatan. Lagi-lagi seterusnya kita ada siapa ni? 2488 dia kata lokasi di Bukit Payung sekarang ni 29 darjah Celsius suhunya. Okey, terima kasih yang berinteraksi di WhatsApp Terengganu FM. Anda nak beri lagi ucapan ataupun apa sahajalah info-info yang bermanfaat di Terengganu FM ni, boleh hantarkan WhatsApp 0103446632. 10:16 minit pagi, Terengganu FM, mesra ceria. Bagaimana

Kembali bersama-sama DJ di Terengganu FM, Anggun Inspirasimu. Sehingga pukul 2 petang nanti, DJ akan temani anda. Okey, dan yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan anda. Kemana jua destinasi yang anda tuju, saya doakan anda selamat sampai. Okey, dan keadaan cuaca pagi ni cukup baik di daerah Kuala Terengganu. Panas dah lah. Kan, mungkin ada yang baru saja nak menjemur baju, pakaian dan sebagainya. Semoga dipermudah segala urusan anda. Dan cuaca kalau ikutkan daripada Met Malaysia Negeri Terengganu hari ini, jangkaan di sebelah pagi ni tiada hujan dijangka berlaku di seluruh negeri Terengganu. Namun di sebelah petang ada hujan dijangkakan berlaku di seluruh daerah Terengganu sehinggalah ke waktu malam katanya. Apapun, moga dipermudah segala urusan dan juga sentiasa caknalah dengan keadaan semasa, cuaca-cuaca yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia khususnya. Terus setia bersama-sama kami, Anggun Inspirasimu, Terengganu FM.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Dunia Inovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16.

90.7 yang dengarkan di Kemaman, 97.7 di Dungun. Terima kasih semuanya masih lagi setia bersama-sama kami waktu ini. Salam DJ Dija. Waalaikumsalam. Saya Iza dari Batu Tujuh. Hari ini panas molek cuaca. Alhamdulillah kan. Dia kata ada kawan-kawan ni datang di kedai Iza makan laksam pagi ni. Amboi, sedap tu laksam eh. Okey, terima kasih Iza. Seterusnya kita ada siapa lagi? Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Saya Puteri dari Dungun. Sambil makan pagi mendengar celoteh bersama-sama Kak Roh, I love you, Kak An, Iza, Ain, Kak No, Kak Tun. Hari ni cuaca di Dungun pun cerah berangin katanya. Alhamdulillah, sedap dah. Sambil-sambil makan menikmati angin sepoi-sepoi bahasa. Okey, terima kasih Puteri. Seterusnya Mak Wan dari Pengkalan Berangan. Selamat bertugas Dija. Terima kasih. Mak Wan baru je selesai mesen kain, dia kata. Apa tu, hari ni katanya tak ada api di rumah, notice. Tapi Alhamdulillah ada molek je ni. Okey, baik-baik. Mak Wan batuk tak boleh makan ubat. Makan durian baru lagi. Kalau malam ni baru boleh makan ubat. Okey, semoga dipermudah urusan Mak Wan. MZ dari Kemaman. Bersyukur boleh bersyukur bukan hanya tentang menerima hal baik, tapi juga melihat kebaikan dalam setiap keadaan. Ingatlah untuk selalu mengucapkan Alhamdulillah kerana nikmat Tuhan itu luas. Kadang kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita capai, sampai lupa menikmati apa yang sudah kita miliki. Okey, satu kata-kata yang cukup menarik untuk didalami. Terima kasih MZ dari Kemamang. Okey, Yati, terima kasih juga Yati. Boleh je tengok di status WhatsApp Terengganu FM pagi ni eh. Dan seterusnya Cik Nap Kampung Paya Berenjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas pagi ni Dija. Terima kasih. Moga dipermudah segala urusan Dija dan juga para pendengar Terengganu FM. Terima kasih untuk doanya. Semoga doa-doa yang anda berikan dikembalikan semulalah untuk pengirimnya dan juga rakan-rakan pendengar semua. Hadirlah daripada Anis Suraya, Terengganu FM, mesra ceria.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama-sama di Terengganu FM. Mesra ceria di jam masih lagi temani anda. Dah masuk jam kedua ni. Dan seperti yang saya wawarkan daripada awal pertemuan tadi, kita akan bersama-sama dalam rancangan tajaan 15 minit untuk jam kedua ini. Dan bersama-sama di Jadi Konti pagi ni, iaitu yang berusaha Puan Zilawati Roslinda binti Muhammad Zain, Timbalan Pengetua MRSM Kuala Terengganu bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam Deja.
0: Apa khabar pagi ni?
1: Sihat, alhamdulillah. Terima kasih kerana menjemput saya.
0: Sama-sama. Hari ni Puan datang dengan cerianya nak membawakan satu topik ni berkenaan penyertaan Junior Innovaton. Okey, jadi kalau sebelum ni kita ada dengar dah iklan yang disebut di Terengganu FM sendiri berkenaan dengan program Junior Innovaton ini.

0: Baik, kembali bersama-sama untuk rancangan Tajaan 15 Minit di Terengganu FM bersama-sama yang berusaha Puan Zilawati Roslinda binti Muhammad Zain, Timbalan Pengetua Kecemerlangan Akademi MRSM Kuala Terengganu, memperkata berkenaan program ataupun penyertaan Junior Innovatan Innovatan 2026. Jadi Puan nak tahu juga kenapa pelajar-pelajar ni perlu mengambil peluang atau juga rebutlah peluang yang diadakan untuk tahun 2026 ni.
1: Okey, sebenarnya kita mengharapkan para pelajar ni apabila mereka menyertai pertandingan, pada masa yang sama sebenarnya mereka boleh mengembangkan kemahiran kepimpinan, kemahiran komunikasi, kerja berpasukan. Pada masa yang sama mereka juga boleh meningkatkan kemahiran untuk buat pembentangan. Lepas tu mereka dapat pendedahan kepada perkara-perkara berkenaan proses inovasi dan pembangunan idea ni secara lebih tersusun dan lebih baik lah. Sebab bila mereka dapat ilmu semua ni, mereka akan lebih yakin diri dan lebih bersaing di peringkat yang lebih tinggi sebenarnya.
0: Apa juga manfaat ataupun kelebihan yang diperoleh oleh peserta-peserta ni Puan?
1: Dia selain daripada pengalaman yang pelajar ni dapat apabila mereka melalui satu proses tu, pada masa yang sama mereka juga berpeluang untuk dapat bimbingan daripada mentor. Mereka dapat bimbingan daripada pakar industri. Pada masa yang sama, kalau idea mereka tu boleh diketengahkan dan diangkat ke skala yang lebih besar, itu adalah lebih baik lah sebenarnya. Dan secara tak langsung sebenarnya apabila pelajar masuk bertanding, mereka bina jaringan ataupun network, berkenalan dengan kawan-kawan daripada sekolah lain.
0: Betul.
1: Dan kemudian pada masa yang sama, at the end of course lah, mereka dapat pengiktirafan terhadap apa yang mereka telah buat. Sebab nak menghasilkan satu-satu projek tu sebenarnya dia melibatkan beberapa pihak dan juga memerlukan satu tempoh masa yang agak lama lah sebenarnya.
0: Yang paling penting mengharumkan nama sekolah juga ni. Nanti orang tanya dari sekolah mana tu.
1: Betul. Itu orang kata kalau benang tu, kata bonus lah sebenarnya.
0: Okey, baik. Dan bagaimana cara sekiranya ada yang mendengar ni untuk membuat pendaftaran dan juga mendapatkan maklumat selanjutnya?
1: Okey, kita sebenarnya saluran rasmi ni, pendaftaran ni kita boleh buat melalui saluran rasmi. Saluran rasmi ni diumumkan oleh pihak penganjur dan juga Kementerian Ekonomi lah. Dan kadang-kadang sebenarnya dia diwar-warkan melalui sekolah juga. Sebab macam saya sebutkan tadi, program ini sebenarnya dia adalah kolaborasi antara Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, KKW, iaitu kementerian yang menaungi Maktab Rendah Sains Semara, dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, yang menaungi sekolah-sekolah di Malaysia. So semua maklumat itu boleh kita dapati daripada laman web kementerian yang berkenaan.
0: Okey, boleh ke laman Sesawang lah. Okey, dan di hujung-hujung ni Puan, mungkin ada harapan lah daripada pihak kementerian sendiri terhadap penganjuran program Junior Innovator 2026 ni.
1: Okey, so saya di sini nak mengambil peluang untuk mengajak para pelajar, ambillah peluang ini sebab kita tak tahu mana yang baik untuk kita sebenarnya. Manalah tahu ini merupakan satu peluang awal untuk kita cungkil bakat, kita polish kita punya minat, dan pada masa akan datang kita ni menjadi penyumbang ataupun warga yang berguna kepada negara pada masa akan datang. So program Junior Innovasi ni, Innovator ni, sebenarnya kita buat supaya pelajar-pelajar ni mempunyai minat yang lebih mendalam terhadap sains dan teknologi sebenarnya. Pada masa yang sama sebenarnya menggalak pelajar untuk berfikiran lebih terbuka, berfikiran kritis dan kreatif. Jadi ambillah peluang ini, jangan fikirkan yang idea yang dibuat tu mungkin idea tu terlalu simple atau sebagainya. Buang rasa malu, mulakan langkah, berbincang dengan kawan-kawan, cari rakan sepasukan, berbincang dengan guru pembimbing. Kalau tahun lepas tak berjaya, sebagai contoh MRSM Kuala Terengganu ni, sebab tahun lepas kita cuma berjaya ke saringan untuk 50 kumpulan. So tahun ini kita berusaha lah supaya sekurang-kurangnya kita berjaya untuk menempatkan diri ke peringkat yang akhir sebenarnya.
0: Okey, baik. Dan di hujung-hujung ni Puan, sebagai menutup kepada perbincangan kita berkenaan program Junior Innovator 2026 ni, apa pesanan Puan lah kepada para sekolah ataupun para pelajar lah yang mendengar ketika ini?
1: Okey, saya nak mengambil peluang ini untuk mengajak para guru-guru dan seterusnya anak-anak di sekolah supaya peluang yang ada ini sebenarnya adalah ruang untuk anak-anak mengasuh bakat. Jadi kalau tak cuba tak tahu. Dan kita tak semestinya kena fikirkan idea-idea yang luar biasa. Perkara simple yang ada dalam kehidupan seharian boleh menjadi pencetus kepada idea untuk kita menghasilkan inovasi dalam program Junior Innovator ni. Jadi mulakan daripada sekarang, ambillah peluang ini, ada masa lagi sebelum Selasa 14 Julai. Daftar kumpulan cepat.
0: Satu sekolah berapa penyertaan boleh hantar ni?
1: Okey, dia sebenarnya tak kisah. Mm-hmm. Tetapi sekurang-kurangnya kita nak supaya satu sekolah ada sekurang-kurangnya satu pasukan. Satu pasukan terdiri daripada 3 orang pelajar dan seorang guru pembimbing.
0: Okey, itu dia. Terima kasih banyak-banyak Puan atas perkongsian pagi ni di Terengganu FM berkenaan dengan program Junior Innovator 2026. Saya harap ramailah ni yang dah dengar ni boleh nak hantar penyertaan. Okey, dan terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah panjang umur bertemu kembali di lain waktu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Deja.
0: Sama-sama. Itu dia, kita baru saja bersama-sama yang berusaha Puan Zilawati Roslinda binti Muhammad Zain, Timbalan Ketua Timbalan Pengetua Kecemerlangan Akademik MRSM Kuala Terengganu dalam rancangan Tajaan di Terengganu FM. Terus setia bersama-sama Anggun Inspirasimu.

0: Kelajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4.35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian, jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Terengganu sekarang juga.
1: Besut Setiu 96.2,
2: 88.7 di Kuala Terengganu, Marang dan Hulu Terengganu. Terima kasih kerana masih lagi menjadikan Terengganu FM sebagai teman pendengaran anda waktu ini. Yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan anda ke mana jua destinasi dituju. Jangan lupa, jangan guna telefon pintar, jangan memotong secara berbahaya dan sentiasa bersedia untuk berhenti apabila menghampiri lintasan pejalan kaki. Baik, seketika kita nak adakan uji suara bersama-sama rakan pendengar kita.
3: Bunyi? Suara?
2: Clear. Rakan pendengar pula. Rakan.
3: Tak ada returnnya? Ada return lagi tak?
4: Polis ada return lagi.
2: Saya dari Terengganu ni.
4: Masih dengar. Bila bercakap, lepas tu kita dengar balik suara kita.
5: Betul.
3: Mana
4: Dari polis tu.
2: Saya dari Terengganu, Dija.
4: Atas speaker tu.
2: Dengar ke?
4: Atas speaker ada toga anak panah hijau dengan atas or kuning.
2: Untuk uji suara di Terengganu FM Mesra Ceria bagi siaran
4: matikan off
2: seleksi pagi pada hari Ahad nanti. Mana?
3: Kuning dan hijau
4: dekat Wemix.
3: Dekat Wemix. Okey, kejap, technical tengah berlari di MCR. Masa turunkan atas
6: dalam tu masa tu.
4: Hantu Ryan dalam.
2: Okey, 11.31 minit pagi. Kejap lagi kita akan bersiaran lagi untuk uji suara sempena seleksi pagi di Terengganu FM untuk edisi hari Ahad depan nanti. Jadi anda kena terus setia bersama-sama kami Terengganu FM. Dan untuk jam ini juga, jam kedua, kejap lagi juga ada rancangan tajaan 15 minit di Terengganu FM Mesra Ceria.

0: aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.

0: Sambung kembali rancangan Tajaan di Terengganu FM bersama-sama Nurul Faika. Silakan.
1: Okey, terima kasih DJ yang bertugas. Okey, kepada mana-mana yang baru je buka radio hari ni, NSQ mari dengan promosi radio istimewa hari ni lah. Kalau nak beli satu botol hari ni, harga asal dia RM189 untuk pati sarang burung walik dengan ekstrak pati asli ni, dua dalam satu ni. Nak beli sebotol boleh, kita bagi harga RM189. Tapi promosi radio hari ni sangat-sangat istimewa. Dok siapa RM180 pun, bagi saja dekat kita RM150. Anda akan dapat bukan satu botol tapi empat botol. Empat botol hok, isi padu dia 375ml tu, dapat empat botol hari ni. Dan saya lupa juga hari ni special khas saya nak bagi hadiah lah. Sempena hari Khamis pagi-pagi ni, siapa-siapa yang order hari ni nak minta COD mana-mana, dok kisahlah jauh ke dekat Kemaman ke dekat Dungung ke, kita nak bagi free penghantaran. Kalau sebelum ni kena bayar charge penghantaran kita atau depan tangga rumah, tapi hari ni siapa-siapa yang order sebelum pukul 5 petang, kita nak bagi free postage. Dok ayah bayar kerana kita. Bayar 1.5 tu dapat lalu 4 botol. Tapi kalau mana-mana hok nak mari walk in selepas 17 ataupun 16 hari bulan Julai ni, kita nak bagi free gift istimewa lah. So macam mana, kena booking dulu lah sebelum pukul 5 petang hari ni. Boleh wasabi kita ataupun call direct kita dekat talian SQ Terengganu Hotline 016-551-6443. Saya ulang, 016-551-6443. Memang banyak khasiat lah kalau anda amalkan Nescu minuman pati sarang burung walik ni secara konsisten, terutamanya kalau anda mengalami simptom-simptom seperti contoh bangun tidur dok. Biasa kita biasa bangun tidur tu kita kata recharge dah energi malang tu, bangun mesti bertenaga, tapi kita lain cerita. Kita bangun letih, kita bangun kadang-kadang rasa kebah-kebah tangan hujung-hujung jari. Kalau buat kerja secara berterusan boleh jadi nak pitang lah. Itu merupakan tanda-tanda simptom-simptom awal yang berkaitan dengan saraf lah. Kalau kita dok cari sesuatu untuk bantu tubuh badan kita baiki balik, memang ia akan jadi kronik, wallahualam kita ambuh gitu. Sebab itulah hari ni spend lah sikit je, RM150 dapat 4 botol. Amalkan pati sarang burung walik, senang je nak makan, rasa pun sedap macam makan jeli kelapa. Lepas tu pulak ambil 2 kali sehari sahaja. Kalau tak nak guna untuk kulit pun boleh buat sebagai masker muka untuk kecantikan lah. Yang tu untuk golongan warga emas lah. Biasa kalau ada sakit-sakit yang berkaitan dengan saraf ataupun bahasa yang mudah faham sikit orang kita kata sakit urat lah. Sakit urat. Okey. Ataupun kalau anda ni merupakan seorang wanita, nak jaga kesihatan kulit, nak cantik dari dalam, boleh juga amalkan. Sebab memang siapa-siapa amalkan sarang burung walik ni, dia memang jadi kulit dia jadi comel. Sebab itulah golongan dulu dah, golongan Chinese, dia amalkan dari zaman tradisional dia dulu. Tengoklah sekarang anak cucu dia comel je kulit dia kan, putih orang kata tau. Putih comel lah. Dan juga kalau untuk kanak-kanak pun boleh makan juga. Dan kata kita orang tua je kena boleh makan, sebabnya dia selamat. Dia bukan ubat dah. Jangan kabur kita ni ubat lah. Sebab kita makanan tambahan. Kanak-kanak seawal usia 2 tahun boleh bagi dah dia satu sudu sukatan 2 kali sehari. Di mana kalau kanak-kanak ambil ni, dia sangat kaya dengan vitamin amino acid yang boleh bantu meningkatkan imunisasi badan. Mudah belajar. Kalau dia sebelum ni mudah letih balik sekolah tu, nampak tak bertenaga, cuba bagi hari ni. Dok rugi. Okay? So hari ni bagi mana-mana yang nak order, boleh hubungi kita dekat talian 016-551-6443. Sebelum saya lupa juga, untuk penghantaran ni mungkin akan ambil masa sikit lah. Sebab kita akan restock produk baru. Produk dekat ofis hari ni habis dah, tak boleh nak walk in hari ni. Kalau nak walk in ataupun penghantaran, kita akan bermula pada 16 hari bulan Julai ni lah. Kena tunggu lama sikit. Tapi jangan risau, produk bukan produk lama. Produk sentiasa baru. Dan yang terima tu pun memang akan dapat expire date yang orang kata lama lah, tahang lah. So hari ni, jangan lupa untuk promosi daripada NSQ, promosi radio. Okay, kalau nak beli 4 botol, harga biasa RM756. Hari ni promosi sampai pukul 5. Kita nak release harga RM150 sahaja, free postage. Boleh hubungi kita dekat talian NSQ Terengganu Hotline 016-551-6443. 0165-6443. Saya ulang, 0165-551-6443. Oh, nak mari walk-in, lepas 16 hari bulan 7, mari walk-in, kita bagi pulut free gift. Tapi kena hubungi kita dulu, 0165-551-6443. Akhir kata, Nescu, patang letak, pasti habis.
0: Okey, terima kasih banyak-banyak Faika untuk rancangan tajaan pagi ni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, bye-bye.
0: Bye. Okey, itu dia. Kita baru saja selesai untuk rancangan tajaan di Terengganu FM. 11.52 minit pagi, terus setia bersama-sama Terengganu FM.

waktu tengah hari dah 12 tengah hari. Nanti sama-sama ikuti Buletin 12 tengah hari bersama-sama Nur Azila Maksani sebentar sahaja lagi. Dan terima kasih yang baru saja menjengah masuk ke live TikTok Terengganu FM underscore. Kejap lagi kita akan dengarkan sama-sama untuk jam kedua Terengganu FM, jam ketiga nanti untuk seleksi 90-an di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: satu. Satu lagi. Dua.
1: Ambo senangnya sungguhnya. Nak diman ni main jarum.
0: Tengah praktis bong. Nak masuk larian nostalgia.
1: Rare. Kat mana?
0: Sebenarnya ada program. Ada sambutan 45 tahun. Oh. IPG Campus Datuk Razali Ismail Batu Wakil tu.
1: Ya, sungguh. Dengar kot baru ni tu. Macam-macam aktiviti dia tau.
0: Aku daftar dah nak masuk larian nostalgia. Oh. Ada breeze walk nostalgia. Huh. Ni nak cek-cek kecil mana daun tinggi. Ada pemeriksaan kesihatan pun ada, bong.
1: Oh, dengar kata pasal nostalgia pun ada. Ada jualan ramah. Boleh kita beli-beli di
0: jualan ramah? Ada pertandingan catur bersama dengan sains obat kita yang cacat penglihatan pun ada. Ada kem anak soleh. Ada pertandingan fashion lestari.
1: Go Green Rakan Bumi.
0: Mendapa pulut Go Green
1: tanam
0: tu?
1: Tanam pokok ramah-ramah. Ya, seketok. Kita ada DJ Corner.
0: DJ Corner?
1: Ya.
0: Siapa dia DJ Hock Mari?
1: Aku dengar-dengarnya Kak Cik dengan Awang.
0: Kak Cik dengan Awang. DJ, okey.
1: Ada uji bakat baca berita. Uji bakat DJ pun ada. Hari Sabtu ni, sebelah hari bulan Julai 2026, start pada pagi, pukul 8 pagi, sampailah ke pukul 5 petang.
0: Banyak aktiviti dia dah.
1: Rugi dah pagi. Niok kan buat sebahagian je, banyak lagi ni.
0: Sempena dengan sambutan 45 tahun IPG Campus Datuk Razali Ismail Nur. Dekat Batu Rakit ni, pakat magilah. Sambung lagi. Satu, satu lagi. Dua, dua lagi.
2: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.

0: 12 tengah hari.
1: Antara paparan buletin tengah hari ini, generasi kedua dan ketiga FELDA sambut baik pengumuman peruntukan program literasi digital dan perkembangan terkini Hakim Danish Ramli menjelang Grand Prix Jerman. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Norazila Muhammad Sani dalam buletin Terengganu FM.

skim kemalangan bukan bencana kerja atau lindung 24 jam di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial Berkeso kini dilaksanakan secara sukarela bagi pekerja tempatan berkuat kuasa serta merta. Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri R. Rahmanan berkata keputusan itu memberi ruang kepada pekerja membuat pilihan mengikut keperluan masing-masing. Bagaimanapun, skim berkenaan kekal mandatori bagi pekerja asing, manakala mekanisme penyertaan secara sukarela untuk pekerja tempatan akan diumumkan Berkeso dalam masa terdekat. Generasi kedua dan ketiga Felda Cerul Kemaman menyambut baik peruntukan RM15.85 juta ringgit yang diumumkan Perdana Menteri bagi melaksanakan program literasi digital di 317 tanah rancangan Felda seluruh negara. Mereka berkata peruntukan RM50,000 bagi setiap Felda dapat dimanfaatkan untuk menaik taraf kemudahan ICT di Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI termasuk komputer, capaian internet serta perisian kecerdasan buatan atau AI. Inisiatif itu disifatkan mampu memperkukuh kemahiran digital dalam kalangan belia dan pelajar sekaligus meningkatkan peluang pembelajaran serta persediaan menghadapi keperluan dunia pekerjaan. Dalam pada itu, di Dungun pula, lebih 50 rumah rosak selepas dibadai ribut kuat di Felda Kertih 2 petang semalam. Kejadian berlaku pukul 3 petang itu turut menyebabkan puluhan pokok tumbang dan menghempap beberapa rumah serta kenderaan. Penduduk menyifatkan kejadian itu sebagai antara yang terburuk pernah berlaku di kawasan berkenaan. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa atau kecederaan dilaporkan. Pelumba Moto 3 negara Muhammad

Hakim Danish Ramli bertekad mendapatkan rentak tunggangan seawal mungkin pada Grand Prix hujung minggu ini. Menurut Hakim Danish, dia sudah membuat persiapan rapi termasuk menjalani latihan intensif dan mengulang kaji perlumbaan terdahulu. Kini menghuni tangga ke-6 keseluruhan kejuaraan dunia, pelumba berusia 18 tahun itu optimis mampu meneruskan prestasi cemerlang musim ini. Sementara itu, pengurus pasukan Zulfahmi Khairuddin pula berharap Hakim Danish dapat menyesuaikan diri dengan litar berkenaan secepat mungkin bagi melayakkan diri ke sesi kelayakan 2. Sekian buletin disediakan Taufik Haji Adanan. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari

yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pergi kenduri rumah orang, kenduri kahwin, makan gula, tak? Makan daging. Biasa kenduri kahwin makan gula daging lah. Tak ada makan gula renap situ. Jadi makan daging ngak-ngak-ngak, kunyah-kunyah-kunyah. Ada daging lembut, comel, sedap. Masuk dalam mulut je kenyau-nyau, sedapnya daging ni. Ada daging kena-kena liat, habis patah riuk gigi, bukan daging patah. Tak, kunyah-kunyah-kunyah-kunyah kerana nak makan gula daging. Tetapi kita tak sedar, ramai di kalangan kita makan gula daging hari-hari walaupun tak pergi kenduri kahwin. Bila masa tu? Bila dia mengumpat saudara dia. Sebab dalam Quran sebut, wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Jangan kamu mengumpat sebahagian kamu akan sebahagian yang lain. Apakah kamu suka seseorang itu memakan daging saudara dia dalam keadaan bangkai? Maka kamu sesungguhnya tidak akan suka. Bertakalah, wattakullah. Jadi kita mengumpat ni, Allah ibaratkan makan daging saudara kita dalam keadaan bangkai. Cuba bayangkan, kita pergi kenduri, orang sediakan bangkai, kita kunyah-kunyah-kunyah. Lagak tak? Bangkai kita makan. Jadi kalau kita mengumpat saudara kita tu, seolah-olah kita mengunyah-ngunyah bangkai saudara kita sendiri ataupun daging orang yang kita umpat itu. Ngak-ngak-ngak-ngak itu. Buat sedap tak? Sedap tak? Jadi hak itulah perumpamaan yang Allah beri kepada kita, bahawa itulah besarnya, kejinya mengumpat. Mengumpat ini maknanya bukan apa, maknanya kita memperkatakan belakang kat belakang orang, depan orang ke apa ke, suatu perkara yang bohong, suatu nipu, fitnah. Perkara yang betul, kita kata ke kawan kita, mu tahu tak Siti Mah itu kaki dia pendek, pendek besar. Walaupun memang betul kaki dia pendek besar, tapi bila kata gitu, hatulah ngumpat. Kalau dok betul, nipu nawak, rusa lagi, besar lagi, fitnah. Jadi Nabi kata dalam satu hadis lain bahawa mengumpat ni besar lagi daripada berzina di sudut hukuman. Pasal apa? Berzina, kalau bertaubat, Allah akan ampunkan. Mengumpat, kalau bertaubat, tidak akan terampun melainkan diampunkan oleh saudara dia sendiri sampai hari kiamat gitu lah. Kalau maknanya esok-esok hari kiamat, orang berzina tu kalau Allah nak ampun, ampun lah. Kalau Allah nak ampun, tapi kalau mengumpat, selagi orang kita umpat tu dah ampunkan, gelap masa depan . Jadi kita beringat-ingat lah, jaga-jagalah mulut saya, mulut tuan-tuan, mulut siapa saja, supaya sentiasa melazimi dengan zikrullah, baca Quran, cakap benda yang

0: Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kembali bersama-sama untuk hari Khamis 9 Julai 2026. Hari ini 23 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih yang masih setia bersama-sama di live TikTok Terengganu FM. Kita ada Julie83 dari Wakaf Tembesu, Kak Ani dari Telemong, kita ada Udeng81, Naim P. Ha, dari mana ni? Kita ada Muhammad Zaidi, Yusfa dan siapa lagi? Kamal dari Besut pun ada. Dia kata cuaca di Besut cerah, nerang petang, tengah hari ni. Panas lain macam. Mungkin hujanlah di sebelah petang. Kalau ikutkan map Malaysia Negeri Terengganu tadi, dijangkakan seluruh daerah di Negeri Terengganu hari ini katanya ada hujan. Okey, Mamat Johnny dari Bukit Payung, terima kasih hadir. Seterusnya, lagi-lagi siapa? Kita ada Pop Bear, kita ada Rohaizam Ramli 66. Terima kasih semuanya dan terima kasih juga untuk yang kirimkan WhatsApp ni. Kita ada Zoo dari Parker. Salam anggun inspirasimu. Hadir ni cuaca di Parker panas molek hari ni. Layan tengah ni FM sambil makan mi goreng je. Tak apalah, mi goreng pun mata nampak ada udang, ada telur mata. Sedap dah, rezeki mana lagi. Nikmat apa lagi yang nak didustakan, dapat makan tu alhamdulillah rezeki hari ni. Terima kasih Yati, dia kata selamat menghabiskan tugas. Terima kasih Oja Batu Buruk pun ada ni. Awi Kuala Abang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seterusnya kita ada Kak Ita daripada Rawang. Dia minta lagu dah ni. Terima kasih semua dan kita dengarkan dulu iklan ini sebelum kita nak bersama-sama dalam ruangan Seleksi 90-an.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Lagu seleksi 90-an

0: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Seleksi 90-an.
1: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.

0: Satu. Satu lagi. Dua.
1: Ambo senangnya sungguhnya. Diman ni main jarum.
0: Tengah praktis bong. Nak masuk larian nostalgia.
1: Rare. Kat mana tau?
0: Sebenarnya ada program. Ada sambutan 45 tahun. Oh. IPG Campus Datuk Razali Ismail Batu Wakil tu.
1: Ya, sungguh. Dengar kot baru ni tu. Macam-macam aktiviti dia tau.
0: Aku daftar dah nak masuk larian nostalgia. Oh. Ada breeze walk nostalgia. Oh. Ni nak cek-cek kecil mana daun tinggi. Ada pemeriksaan kesihatan pun ada, bong.
1: Oh, dengar kata pasal nostalgia pun ada. Ada jualan ramah. Boleh kita beli-beli di
0: jualan ramah? Ada pertandingan catur bersama dengan sains lobak kita yang cacat pun kesihatan pun ada. Ada kem anak soleh. Ada pertandingan fashion lestari.
1: Go Green Rakan Bumi.
0: Mendapa pulut Go Green
1: tanam
0: tu?
1: Tanam pokok ramah-ramah.
0: Tanam pokok ni.
1: Ya, seketok. Kita ada DJ Corner.
0: DJ Corner?
1: Ya.
0: Siapa dia DJ Hock Mari?
1: Aku dengar-dengarnya Kak Cik dengar awang.
0: Kak Cik dengar awang. DJ, okey.
1: Ada uji bakat baca berita. Uji bakat DJ pun ada. Hari Sabtu ni, sebelah hari bulan Julai 2026, start pada pagi, pukul 8 pagi, sampailah ke pukul 5 petang.
0: Eh, banyak aktiviti dia dah.
1: Rugi dah pagi. Niok kan bos sebahagian je, banyak lagi ni.
0: Sempena dengan sambutan 45 tahun IPG Campus Datuk Razali Ismail Nur. Dekat Batu Wakil tu. Pakat magilah. Sambung lagi. Satu. Satu lagi. Dua. Dua lagi.
2: Ambo kemain Kak Cik kita dengan awang eh. Jangan lupa untuk pertemuan DJ Corner sempena sambutan 45 tahun IPG Datuk Razali di Kuala Neruh tu deh. Pakat mari belakalah. Okey, dah pun menghampiri satu tengah hari. Seperti biasa kami bawakan pendengaran anda untuk utama satu tengah hari sebentar sahaja lagi. Okey, dan terima kasih untuk rakan-rakan kita yang masih lagi rancak bersembang di live TikTok Terengganu FM dan juga yang hantarkan kiriman WhatsApp. Lagu-lagu yang tak sempat saya siarkan, mohon maaf untuk anda semua. Okey, dan seterusnya lagu terakhir untuk seleksi 90-an tengah hari ini, permintaan daripada Mak Ngah Anggun. Nak dengarkan Sejiwa daripada Spring. Lagu yang dikeluarkan pada tahun 1991. Semoga terhibur dan menggamit memori lah. Kenangan-kenangan yang tersimpan. InsyaAllah teruskan kesetiaan anda bersama-sama. Terengganu FM, mesra ceria.

0: pelajar tingkatan 6 baharu di seluruh negara menerima bantuan awal persekolahan BAP RM150 seorang yang melibatkan pelajar yang mendaftar di 616 pusat tingkatan 6 pada 8 Jun lalu. Menurut Kementerian Pendidikan, agihan bermula 28 Jun hingga 27 Julai ini. Pemberian itu adalah sebahagian daripada peruntukan keseluruhan melebihi RM14.4 juta bagi BAP kepada 96,013 pelajar tingkatan 6 termasuk pelajar baharu dan setia ada tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanvirakul, mengadakan pertemuan dua hala di Perdana Putrajaya hari ini. Pertemuan itu bagi menilai kemajuan hubungan dua hala Malaysia-Thailand serta membincangkan usaha memperkukuh kerjasama dalam pelbagai bidang berkepentingan bersama. Antara bidang yang diberi tumpuan ialah perdagangan dan pelaburan, kesaling hubungan sempadan, keselamatan dan pertanian serta pelancongan, pendidikan dan hubungan antara rakyat. Terdahulu, Anutin tiba di Kompleks Bunga Raya KLIA pada pukul 11.10 pagi dan diraikan dalam majlis sambutan rasmi. Orang ramai khususnya pengundi warga Johor di luar kawasan diseru pulang mengundi bagi menunaikan tanggungjawab sebagai pemilih. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching yang juga pengerusi DAP Johor berkata, setiap undi mempunyai nilai yang besar.
1: Kita nampak ada seorang pengundi yang sekarang berada kat Queensland, tetapi kalau nak hantar undinya melalui DHL, dia tak sempat nak sampai Malaysia, sempat sampai Johor sebelum 11.07. Jadi dia sebenarnya pergi ke airport untuk nak cari orang untuk bawa undi dia balik ke Malaysia. Kita nampak juga ada orang yang tukar tiket mereka balik dari China kerana dia belajar master kat China untuk tukar tiket pulai. Jadi ini adalah berita-berita yang sangat sentuh hati saya. Jadi saya harap bahawa pengundi-pengundi yang kerja kat KL ataupun yang kerja kat Singapura, kalau orang kat begitu jauh, New Zealand, US juga lah sangat menghargai satu undi mereka. Jadi saya memang harap lebih ramai pengundi boleh keluar dan undi pada 11 Julai.
0: Teo Ni Ching. Sementara itu, isu banjir kilat, penyediaan fasiliti mesra warga emas dan orang kurang upaya OKU serta kos sara hidup menjadi agenda utama yang diperjuangkan calon Pakatan Harapan bagi Dun Skudai, Karti Yaini Jayapalan. Perkara itu antara keluhan penduduk setempat, terutamanya golongan muda berusia bawah 40 tahun yang mengharapkan perubahan dan peluang pekerjaan lebih luas di kawasan berkenaan.
2: Kebanyakan, kalau anda tengok kat sini pun mereka nak kami mengatasi isu banjir di kawasan ini dan juga beberapa kawasan mereka perlukan fasiliti yang mesra OKU dan warga emas, dan juga untuk anak muda mereka nak peluang pekerjaan yang lebih di kawasan sini, dan juga untuk kos sara hidup. Kos sara hidup has been one of the biggest concern among mereka yang bawah umur 40 tahun.
0: Bagi tempoh kempen dua hari, Karti Yaini memperhebat gerak kerja turun padang bagi menyantuni seramai mungkin penduduk. Berita seterusnya. Amerika Syarikat melancarkan serangan baharu ke atas Iran bagi memastikan laluan perkapalan di Selat Hormuz kekal terbuka. Serangan itu mencetuskan tindak balas Iran ke atas Kuwait dan Bahrain sekaligus meningkatkan ketegangan di Asia Barat. Perunding tertinggi Iran, Mohammad Bakir Kalibaf, memberi amaran bahawa Tehran akan bertindak balas terhadap sebarang serangan Washington. Beliau turut menegaskan Selat Hormuz hanya akan dibuka semula mengikut peraturan Iran, bukannya melalui tekanan atau ugutan. Sementara itu, Presiden Amerika Donald Trump menegaskan memorandum damai yang ditandatangani antara Washington dengan Tehran sebelum ini telah berakhir. Kuwait mengesahkan sistem pertahanan udaranya berjaya memintas beberapa serangan peluru berpandu dan drone. Menurut pihak tentera negara itu, bunyi letupan yang didengari penduduk berpunca daripada operasi sistem pertahanan udara memintas serangan berkenaan. Bagaimanapun, pihak tentera tidak mendedahkan pihak yang melancarkan serangan maupun jumlah peluru berpandu dan drone yang dipintas. Angka korban akibat dua gempa bumi yang melanda Venezuela 24 Jun lalu meningkat kepada 3,811 orang, manakala lebih 16,700 mangsa cedera dan hampir 18,000 lagi kehilangan tempat tinggal. Venezuela telah memohon Britain melepaskan 31 tan simpanan emas milik negaranya yang disimpan di Bank of England. Menurut Presiden Interim Delcy Rodriguez, simpanan emas itu wajar digunakan bagi membantu proses pembinaan semula serta menyokong mangsa yang terjejas. Beliau turut menggesa tabung kewangan antarabangsa dan negara-negara yang membekukan aset negaranya supaya melepaskan dana berkenaan bagi mempercepat usaha pemulihan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bintang Maghribi Ismail Saibari bakal terlepas aksi suku akhir menentang Perancis awal pagi esok akibat kecederaan hamstring. Perkara itu disahkan Ketua Jurulatih Muhammad Wahbi. Ketiadaan Saibari yang baru melengkapkan perpindahan bernilai 50 juta euro ke Bayern Munich dari PSV Eindhoven menjadi tamparan hebat buat skuad Atlas Lions selepas beliau mempamerkan aksi cemerlang meledak gol dalam kesemua tiga aksi peringkat kumpulan. Tempatnya dijangka digantikan oleh penyerang Sufyan Rahimi. Wahbi dalam pada itu menolak pandangan segelintir pihak yang berpendapat pencapaian mara ke suka akhir sudah memadai buat Maghribi. Tegas beliau, sasaran pasukan bimbingannya adalah separuh akhir. Pertemuan semula itu dilihat sebagai misi balas dendam buat Atlas Lions selepas disingkirkan Perancis 2-0 pada separuh akhir Piala Dunia 2022. Pemain tengah Spanyol Dani Olmo menjangkakan cabaran getir bakal menanti pasukannya menjelang pertembungan suka akhir menentang Belgium Sabtu ini. Bawah kendalian Luis de la Fuente, skuad La Roja kini memegang rekod kebal tanpa kalah dalam 35 perlawanan berturut-turut sekaligus mengubah status mereka daripada juara Eropah kepada sebuah pasukan yang mendominasi setiap lawan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan tanggung 51.4 bilion ringgit liability 1MDB. Skim lindung 24 jam kekal mandatory bagi pekerja asing. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizar Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kembali bersama-sama di Terengganu FM. Untuk waktu ini, 1.11 minit tengah hari di jam masih lagi temani anda hingga pukul 2 petang nanti. Dan selamat menjamu selera untuk anda yang sedang menikmati makan tengah hari untuk hari ini, dipermudah segala urusan. Sebagai panduan bersama-sama juga, saya sampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah di negeri Terengganu untuk hari Khamis 9 Julai 2026. Bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, azan Zuhur akan masuk pada pukul 1.15 minit tengah hari. Daerah Besut dan Setiu 1.17 minit tengah hari. Hulu Terengganu juga 1.17 minit tengah hari. Manakala Kemaman dan Dungun 1.15 minit tengah hari.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, bibir sedang menuturkan dan hati merasai, wahai Allah, Tuhan yang maha hidup, wahai Allah, Tuhan yang maha berdiri sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, saat seorang hamba menyebut-nyebut doanya dengan menyebut nama Allah, tidak ada sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala akan menolak permintaan yang dipohon oleh seorang hamba. Ya Hayyu Ya Qayyum adalah satu permintaan yang kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa pada saat manusia ditimpa dalam keadaan penderitaan, mungkin hatinya sedang sakit, mungkin dirinya berhadapan dengan ujian yang dia tidak mampu tanggung, justru pada saat itu, gerakkanlah bibirmu untuk menyebut Ya Hayyu, Ya Qayyum, agar pada saat itu, seluruh pengharapan hamba ini diangkat setinggi-tingginya, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar tauhidmu akan perkasa, tetapi kamu telah menyerahkan dirimu kepada Yang Maha Hidup dan Yang Maha Berdiri dengan sendiri, yang sama sekali tidak berhajat kepada apapun untuk menolong dan membantumu, wahai hamba.
2: Allahumma salli.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah bagi mana-mana lelaki yang apabila disebut namaku di sisinya, dia tidak berselawat kepadaku. Celakalah bagi mana-mana lelaki yang sempat mendapatkan bulan Ramadan, kemudian ia berlalu sebelum dia diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Celakalah bagi mana-mana lelaki yang sempat mendapatkan zaman tua kedua-dua ibu bapanya, tetapi kebaikan kepada kedua-dua ibu bapanya tidak mampu memasukkannya ke dalam syurga.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan kalam Murabbi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM, terbitan Nur Aini Sulong.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puan-puan, sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa.
4: Mereka mengatakan apa? A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Innal baqarah tashabaha 'alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Sungguhnya kata mereka kepada Nabi Musa, innal baqarah, sungguhnya lembu yang engkau maksudkan ini wahai Musa, tashabaha 'alaina. Tak apa nak jelas mana keadaan dia, besar dia, kala dia gini-gini, tashabuh ni macam tak apa nak jelas, tak apa nak kemah mana. 'Alaina, kami tak apa nak jelas dak. Tak faham mana awak meroyak ni menyebut. Tetapi kata mereka, inna insyaallah, tapi kami insya Allah akan menyembelih binatang. Maksudnya ialah sungguhnya walaupun kami dikata sungguhnya mereka berniat untuk menyembelih binatang kurban tersebut. Walaupun mereka tak faham lah lagu mana tu. Cuma nak cerita dalam ayat ini ialah bagaimana mereka menyebut perkataan insya Allah, nak menceritakan bahawa memang mereka nak buat. Maksudnya menggunakan insya Allah. Contoh apabila baginda Allah Subhanahu Wa Taala telah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, dalam satu kisah baginda menyebut secara umum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berlaku kisah bagaimana orang Quraisy, orang-orang Arab bertanyakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kepada Bani Israel, orang Yahudi. Dia kata, lalu dalam sebut dalam satu kisah bagaimana orang Yahudi, dia kata, tanyalah Muhammad ini tiga perkataan, tiga soalan, dan tiga soalan ini akan dijawab dua dan satunya tidak dijawab. Kisahnya bagaimana orang Yahudi sebut, maka orang-orang Arab bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam satu dua soalan, maka baginda menyebut, nanti aku akan menceritakan besok kepada kamu apa yang kamu tanyakan. Lalu Allah Ta'ala menyebut dalam suratul Kahfi, wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghada illa an yasha Allah wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yani rabbi liaqrab min hadha rashada. Jangan ya Allah Ta'ala kata, wala taqulan, wahai Muhammad, dan ingat bila sallallahu alaihi wasallam bil, ingat bila ayat Quran turun pada Nabi tidak bermaksud kisah tutur Nabi saja. Al-Quran ini maksudnya umum untuk semua sehinggalah hari kiamat. Quran ini sangat valid, digunakan serta bila-bila, dan maksudnya begitu juga. Wala taqulanna li shay'in, dan janganlah kamu mengatakan sesuatu, inni fa'ilun, aku nak buat benda ni besok. Contoh yang Nabi sebut tadi, baginda kata, aku akan cerita benda yang kamu tanya. Inni fa'ilun zalika ghada illa an yasha Allah, kecuali dengan sekiranya diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadhkur rabbaka idza nasit. Allah Taala ajar pula Nabi SAW, lepas kata gitu kamu kena katakan insya Allah, sebab kamu nak buat benda ni menyebabkan pekerjaan kita, maka kita kena kata insya Allah. Wadhkur rabbaka, satu lagi Allah Taala sebut, ajar pada Rasulullah SAW, jika kamu lupa sesuatu, sebutlah nama Tuhanmu, jangan cari benda lain, sebut nama Allah Taala. Qul asa ayyani rabbi, dan berkatalah, mudah-mudahan Allah Taala akan memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada supaya aku mendekatkan diri kepada-Nya. Ini di antara akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahsia dia yang Allah Taala buat gitu supaya kita boleh diajarkan oleh Allah Taala secara melalui baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bahawa bagaimana dalam suratul Kahfi ini, Allah Taala kata, kalau kamu nak buat sesuatu, kamu kena katakan insya Allah.
3: Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi.

Alhamdulillah, kembali bersama-sama di Terengganu FM dan kami mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan juga muslimat. Sebentar lagi sama-sama ikuti rancangan Hidayah dengan tajuk Budi Bahasa Budaya Kita yang akan disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Nizaita Omar. Dan rancangan Hidayah hari ini diterbitkan untuk siaran oleh Rosli Zagani.

Ya Allah, aku hambamu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku, tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku, walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyanjung tinggi kepada budi dan santun yang menjadi budaya kepada amalan masyarakat di Malaysia ini. Dan bila kita katakan bab budi, bab santun, bab yang berkaitan dengan amalan-amalan terpuji bersama manusia, perkara ini tidak lari daripada Islam itu sendiri. Ya, kalau kita lihat bahawa bila kita sebutkan Melayu, memang tidak boleh dipisahkan dengan Islam. Itulah yang terdapat dalam perlembagaan kita, perkara 160. Bila disebutkan Melayu, takrif Melayu itu apa? Melayu itu yang pertamanya adalah lazimnya berbahasa Melayu. Yang keduanya, lazimnya mengamalkan adat istiadat Melayu. Dan yang ketiganya, bukan lazim, beragama Islam. Jadi kalau kita kaji tentang ketamadunan Melayu, ketamadunan Melayu berkait rapat yang amat akrab, ibaratkan isi dengan kuku, dengan apa yang dinamakan Islam itu sendiri. Ya, sebab itu bila kita bawakan tajuk ini pada hari ini, memang tepat untuk kita mengimbau, adakah budaya kita untuk membalas budi ini selari dengan apa yang dikatakan oleh Islam atau dikendaki oleh Islam. Kalau nak berbudi dalam Islam atau budaya kita, tak perlu tunggu balasan. Kita berbudi tanpa balasan. Tapi bila kita, orang berbudi dengan kita, apakah perlu dibalas atau tidak? Maka di situ diajarkan kepada kita supaya kita membalasnya. Itu juga tuntutan dalam Islam. Membalasnya bukanlah membalas mesti dengan suatu benda yang berbentuk material. Membalas dengan qauli, dengan perkataan kita, diajarkan kita supaya berterima kasih. Itu adalah yang diajarkan kepada kita. Bila orang memberikan sesuatu yang baik kepada kita, kita balas dengan ucapan terima kasih. Dan kalau kita ingat, ikutkan dalam Islam, yang pertama sekali membalas budi ini adalah membalas budi kepada pencipta kita. Itu yang dinamakan di bawah konsep syukur. Ya, kenapa kita perlu bersyukur? Sebab apa? Sekarang ini apa yang ada pada diri kita, apa yang ada di hadapan mata kita, perjalanan hidup kita, semuanya merupakan rangkuman daripada nikmat-nikmat Allah kepada kita. Sebab itu kita kena bersyukur. Ya, syukur itu adalah lambang kita membalas budi kepada pencipta yang maha agung. Banyak mana nikmat yang telah kita kaut, kita terima. Sebab itu kalau kita balik kepada surah Ar-Rahman itu sendiri, kita tengok dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa lagi nikmat-nikmat yang telah dikurniakan kepada kita yang kita nak bohongkan, nak rusakkan? Terlalu banyak. Ya. Sebab itu kita kena bersyukur. Saya dah katakan tadi, pertamanya berbudi dengan Tuhan yang menciptakan kita, membalas budi, bersyukur. Diajarkan kita untuk bertahmid. Alhamdulillah. Segala pujian bagi Allah. Sebab apa kita bertahmid? Sebab kita mengingatkan terlalu banyak nikmat yang telah kita kecapi. Kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu jugalah di dalam Al-Quran mengajarkan kita, fazkuruni azkurukum. Allah katakan, ingatilah, kamu hendaklah mengingati aku, maka aku akan mengingati kamu. Washkuruli, maka bersyukurlah kamu kepada aku. Diajarkan oleh Allah supaya kita ini tahu mengenang budi, tahu untuk membalas budi kita. Itu yang pertama yang ada dalam ajaran Islam, ya. Kepada pencipta kita hendaklah kita membalas budi. Selain daripada itu, kalau kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, tuan-tuan, puan-puan, dia tahu, dia mengajarkan kepada kita bagaimana sebagai seorang manusia dia mesti sedar diri. Siapa diri dia? Kita kena kenal diri kita. Sebab itulah Rasulullah mengamalkan berapa banyak tentang amalan-amalan sunat. Yang kalau kita tengokkan darjat atau status Rasulullah itu sebagai seorang insan yang maksum, dijamin syurga. Confirm. Ya, kenapa lagi Rasulullah masih lagi mengamalkan amalan-amalan sunat seperti solat sunat, tahajud sampai bengkak-bengkak kaki? Hingga ditanyakan oleh isteri kesayangan baginda, iaitu kenapa engkau buat ni ya Rasulullah? Rasulullah kenapa? Kerana aku ini hamba Allah. Kerana aku bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan. Dah? Diajar ya. Allah menyuruh kita, Rasulullah menyuruh kita supaya kita tahu bersyukur. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita balik lagi konsep bersyukur dalam konteks manusia sama manusia, sebab itu dalam Islam ada konsep hibah. Ya, hibah, hadiah. Ya, sebab apa ada konsep hibah dalam Islam? Sebab untuk mengajar kita supaya bila orang berbudi kepada kita, kita tahu untuk membalas budi tersebut. Sebab itu Rasulullah diriwayatkan oleh Bukhari, ya, daripada Aisyah radhiyallahu anha, yang maksudnya aku menerima hadiah dan aku membalasnya. Jadi di sinilah yang kita diajar sebenarnya. Bukan suatu perkara yang asing dengan budaya kita, tapi inilah budaya kita, inilah ajaran agama kita, untuk memberi hadiah, menerima hadiah, dua-dua sekali. Dan kalau kita pergi tadi, saya Tuan Haji Rashid Ali membacakan suatu ayat yang memang berkait, yang inilah saya nak bawakan, iaitu berkaitan kenapa kita perlu berbuat baik kepada mak ayah kita. Wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tua kita nak buat baik. Bapa, kenapa nak buat baik dengan mak ayah kita ni? Sebab apa? Cuba fikirkan. Kalau kamu fikirkan daripada kamu, anak-anak pelajar, ya, daripada kamu dalam kandungan ibu kamu, sehinggalah sekarang ini, berapa besar, berapa banyak pengorbanan ibu bapa kamu kepada kamu. Dan ayat yang selepasnya itu mengajar kita macam mana kita nak membalas budi mak ayah. Jelas. Sebab tu masa dipaparkan terjemahan tu, kalau yang mana tak boleh faham bahasa Arab, ambil pick point, ambil apa dia kata-kata yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran ini mukjizat yang paling tinggi sekali. Kalamullahul mu'jiz. Nak jadi orang comel, nak jadi orang molek, nak jadi orang yang boleh tahu hakikat membalas budi, tengok Al-Quran. Yang pertamanya dikatakan tadi, berbuat baik, itu tanda kita balas budi mak ayah kita. Al-Quran tak kata berikanlah mak kamu duit ke, wang ke, tak. Berbuat baik. Dalam arti kata yang cukup luas. Wala taqul lahuma uff. Kamu nak nak membalas budi mak ayah kamu, jangan sekali menyakiti hati mak ayah kamu. Walaupun kamu kata, ah, pun tak boleh. Jangan menghedik. Dan hendaklah tindakan tingkah laku kamu itu adalah tingkah kamu yang menunjukkan kamu sayang sangat dengan mereka, menyayangi mereka. Itu cara nak balas budi mak ayah. Dan akhirnya, diajar kita nak balas budi macam mana? Adalah dengan mendoakan mereka. Ada tak dalam Islam? Ke asing dengan Islam? Tak. Tak asing dengan Islam membalas budi ini. Begitu juga kalau kita tengokkan aspek-aspek yang lain, ya. Kalau saya nak tengokkan Islam ni ngajar kita membalas budi, hinggakan pasangan suami isteri yang bercerai pun, Islam ajarkan macam mana si suami yang menceraikan isteri dia tu, dia kena tahu budi isteri dia. Cuba tengok surah At-Talaq ayat 6. Wanita-wanita yang diceraikan, sekiranya mengandung, hendaklah diberikan nafkah sehingga ia melahirkan anak. Sekiranya dia menyusukan anak, maka hendaklah kamu memberi upah. Sebab apa? Dia berbudi kepada kita. Ha, ini dalam bentuk upah. Konsep ujrah. Itu orang yang dah berpisah. Ada juga. Sebab itu kalau kita tengok konsep mut'ah dalam Islam, wanita yang diseraikan wajib diberikan mut'ah
1: oleh suaminya. Sebab apa? Walaupun dah bercerai, wanita itu pernah menjadi isteri kamu, pernah juga berjasa kepada kamu. Maka diajarkan kepada kita bukan untuk mewujudkan permusuhan, tapi mewujudkan kasih sayang biarpun berpisah. Ya, sebab itu kan dalam Islam mengajar kita, setiap peringkat, setiap aliran kehidupan kita ini, kita penuhi dengan sifat kita tahu berbudi dan tahu membalas budi. Jadi itulah yang saya nak tegaskan di sini, bahawa apa yang menjadi amalan datuk nenek moyang kita tentang membalas budi ini memang bertepatan dengan Islam.
0: Kenapa susah sangat nak buat baik ni, Rok? Sedangkan agama mengajar kita kebaikan, ya? Budaya kita mengajar kita kebaikan. Saya rasa banyak formula-formula yang boleh digarap untuk kenapa susah sangat nak buat baik atau nak melakukan kebaikan. Tapi saya melihat punca kepada segala punca, bila orang tu tak faham tentang ajaran Islam, itulah punca segala-gala penyakit. Sebab bila kita katakan Islam, Islam tu syumul, Islam tu yang cantik sekali, Islam itu sebagai cara hidup kita, dan tidak ada satu perkara pun yang tertinggal dalam Islam itu dalam mendidik kita supaya kita buat baik kepada orang dan tahu untuk membalas budi orang. Saya risaukan kalau kita faham Islam dalam erti kata yang sebenarnya, perkara ini dapat diatasi. Masalah punca utama hari ini, bila kita pisahkan Islam daripada kehidupan kita. Kita nampak Islam tu hanya bila kita pergi masjid, kita nampak Islam tu bila kita berada di mahkamah syariah, kita nampak Islam tu bila kita mungkin kita dalam suasana berwirid, marhaban, bersalawat dan sebagainya. Tapi bila kita melarikan Islam daripada kehidupan kita, kita pisahkan Islam daripada kehidupan kita, maka disitulah puncanya macam mana kita susah nak buat baik dan kita terhalang untuk membuat kebaikan. Tentang sembahyang, 5 waktu sehari semalam, ya Ustaz, Ustaz katakan tadi, okey, yang Islam buat ni yang mudah. Islam tak buat sesuatu yang susah untuk kita. Tapi bila kita katakan Islam 5 kali sehari semalam, anak-anak, tadi Ustaz Kamaluddin tanyakan tentang waktu solat subuh pukul berapa. Saya nak tanya, sembahyang waktu sehari semalam tu yang sekali sembahyang berapa minit? Berapa minit? Berapa? Okey, 5 minit. Okey, 5 kali sehari semalam berapa minit? 25 minit. Dalam satu hari ada berapa jam? Dalam 24 jam ada berapa minit? Dan berapa peratus dalam sehari semalam kita peruntukkan masa kita untuk solat kita? Kalau kita tahu bersyukur dengan Tuhan kita, berapa peratus? Kira. Berapa peratus? Siapa boleh jawab? Saya jawab, 1.7% saja kita peruntukkan sembahyang kita, tanda syukur kita kepada Yang Maha Pencipta. Jadi sebab apa? Sebab kita tak tahu power sembahyang, kekuatan sembahyang. Kita tak tahu kenapa disuruh kita bersembahyang. Kita tidak pernah mendedahkan diri kita untuk faham, memahami hakikat sembahyang itu. Jadi disitulah puncanya. Jadi apa pun, kalau saya bercakap dengan pelajar saya di universiti dan dalam lingkungan akademik, saya katakan, kamu nak jadi orang baik, tak payah cari yang lain. Kamu kaji tentang agama kamu. Agama kamu mengajar kamu untuk menjadi manusia yang paling-paling baik. Bila kamu tinggalkan agama kamu, kamu tak nak belajar tentang agama kamu, itulah punca segala penyakit. Punca tak tahu nak berbudi, punca tak tahu nak balas budi, di situ. Cukup hari ini kita dengar apa yang Tuan Haji kata, bacakan tadi dengan merdunya tadi. Itu dah memberi satu sentakan kepada kita, baru berapa potong ayat saja. Belum lagi kita baca banyak ayat. Ambillah masa, ambillah ruang untuk fahami Al-Quran, baca Al-Quran, dalami Al-Quran, hayati Al-Quran dan praktikkan apa yang ada dalam kandungan Al-Quran. Jadi saya nampak pada hari ini ketandusan Yang kalau kita nak salahkan banyak pihak, ini kegagalan sistem pendidikan lah, ini kegagalan pemerintah lah, ini kegagalan institusi keagamaan lah, kesalahan-kesalahan tu. Tapi kalau masing-masing berbalik kepada pokok pangkal apa yang diajarkan dalam Islam, selesai masalah. Ya? Saya kirakan dulu mak ayah kita pun bukan ngaji tinggi sangat. Tak sekolah pun, tak tahu membaca pun. Tapi bila dia berpegang kepada hakikat apa yang diajarkan oleh agama dan ditekankan bahawa ini adalah budaya bangsa kita, budaya keturunan kita, maka itulah yang menjadikan mereka menyelusuri kehidupan dengan cara hidup yang betul. Cindai bercorak, penuh berpita, pakaian anak panglima garang. Emas dan perak pengaruh dunia, budi yang baik dijunjung orang. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai

0: Assalamualaikum.
1: Baik, kembali bersama-sama di Terengganu FM. Dan demikian tadi anda baru saja ikuti rancangan Hidayah dengan tajuk Budi Bahasa Budaya Kita, disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Nizaita Omar. Dan rancangan Hidayah itu tadi diterbitkan untuk siaran oleh Rosliza Ghani. Okey, nah, dah pun 1.51 minit tengah hari. Terima kasih kepada semua yang dengarkan dari Kemaman Dungun sampailah Besut Setiu, khususnya dalam Anggun Inspirasimu bersama-sama Dija dari 10 pagi tadi hinggalah sekarang ni, dah hampir ke penghujung tugasan Dija di Terengganu FM. Dan jangan lupa terus dengarkan kami, insyaAllah pukul 2 petang nanti bertemankan Kak Teh dan juga Cik Him dalam JJOK Guana Gamak Orang Kita dari pukul 2 hingga 6 petang nanti. Jadi jangan lupa untuk saksikan Piala Dunia 2026. Hari ini sehari berehat. Mungkin ada yang tertanya pagi tadi kan. Tunggu-tunggu mana perlawanan Piala Dunia. Hari ini rehat sehari untuk memasuki peringkat suku akhir dengan 8 pasukan terakhir. Hanya di pisahkan 3 kemenangan daripada menjulang trofi paling berprestij dalam bola sepak dunia, iaitu Piala Dunia FIFA 2026. Jadi selepas kejohanan diperluas membabitkan 48 negara serta pengenalan pusingan baru 32 pasukan, fasa kalah mati kini mengecilkan saingan kepada 8 pasukan yang akan berentap merebut tempat ke separuh akhir. Jadi jangan lupa untuk pertemuan pukul 4 pagi nanti 10 Julai, pertemuan Perancis bertemu dengan Maghribi ataupun Morocco. Jadi terus saksikanlah RTM sebagai penyiar rasmi untuk Piala Dunia 2026. Dan sampai di sini dahulu untuk pertemuan bersama-sama Dija dalam ruangan Anggun. InsyaAllah jumpa lagi pada minggu hadapan pula di Terengganu FM. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan anda walau di mana jua anda berada. Pastikan minum air putih secukupnya untuk elakkan kekurangan air. Dan terus setia bersama-sama Terengganu FM, mesra ceria. Assalamualaikum.

0: Terima kasih Kak Abah hari ni. Dia kata juru dok Kak Abah hari ni. Al-Kisah Toyib. Mak sembang waktu makan. Zaman budak-budak dulu, makan kat bir kat sungai dengan Tok. Lalu dia sembang sambil makan. Katanya, jangan kahwin muda macam Tok. Muka ada senyum lah. Kak Abah pula, kalau masa makan sembang dengan orang rumah, bila nak cari burung tiung lain? Kak Abah muda ke sembang? Dia kata ada orang nak jual.
1: Burung tiung? Oh, dia boleh beli burung tiung ni?
0: Bunyi gua ada burung tiung. Bunyi gua ada burung tiung ni.
1: Ah, tu kalau ibu salam lah.
2: Oh my god.
0: Ni aku ada kikapau.
1: Lain kali jangan cakap masa makan kat hati dengan cik. Tak mak cerita kat bang.
3: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak Tip, dalam GG OK. Tuan kamu orang kita.

0: satu hari, satu peribahasa.
1: Jangan berebut tembikar pecah. Maksudnya, usah berkelahi kerana berebutkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Contoh ayat, adik-beradik itu dinasihatkan supaya tidak bertengkar kerana barang peninggalan ayah mereka semuanya sudah tidak bernilai. Bak kata, jangan berebut tembikar pecah.
0: Satu hari, satu peribahasa.

0: Syamah.
1: Mana Miss Syamah? Ha, jongok Miss... batu. Ke jongok?
0: No, masalahnya aku sebut Miss Syamah jauh bunyi kejang. Jongok batu. You tepik jongok batu. Tak boleh gini. Akulah. Ilah.
2: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak Tip, dalam GG OK. Tuan Ikamu Orang Kita.

0: Pagi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ya, selamat petang kepada semualah. Mana dengar GG okey. Kalau tadi anggu inspirasimu dengan siapa eh?
0: Ya, yeah, tadi bersama-sama dengan DJ Arab.
1: Okey.
0: Okey, jadi kita mari semula lah petang ni adalah GG, okey?
1: Gua ada gamut orang kita.
0: Tak ada orang lain tak bukan lah. Kalau gabut kami. Selalunya.
1: Kebiasaannya.
0: Sekali-sekali-sekali-sekali-sekali-sekalanya. Katih.
1: Dan juga Cik Heng.
0: Sampai ke pukul 6 petang. Jadi, hari ni, awal.
1: Awal, atas mesej.
0: Dah benda-benda, ketang. Kosong atau kosong?
1: 3-4-4.
0: 6-3-2. Hari ni, hari kami. Macam biasa sekarang kita ada logat ulu tak?
1: Ada
0: cakap ulu, cakap ulu sekarang bersama-sama dengan Pok Ya.
1: Pok Ya kita marai.
0: Ya, Pok Ya marai hari ni berapi limi perkataan jugalah.
1: Limi jugalah kita ni hari ni.
0: Jadi kadang-kadang tak kita duk fikir-fikir tak kali sebelum Pok Ya siapa. Kita mikir sok mu. Kata amna apa yang kita ni.
1: Tak tahu kadang dah lagi.
0: Ya, kadang-kadang tak duk mikir kita dua ni. Oh, dah kalau balai kami ni.
1: Tak tahu lagi. Mana biar dia marai Bagulah kita tahu berdekatan aman dengan. Gitulah. Semua-semua balai lah. Kami gap. Kalau tak ada kami gap. Orang lain pula. Tapi kita agak kita kalai kami mana?
0: Yalah. Betul dah.
1: Sebabnya kalau kita cakap ulung ni kena faham jugalah kita ni. Kalau tak faham bertanya. Bertanya panggil sesat jalan.
0: Betul. Jadi kena tanya. Bak kata orang masuk kena rima mengaum.
1: Masuk kena kambing?
0: Bek. Bek. Letihnya kambing tu.
1: Tapi kok gitulah ayaknya. Kita ni cuaca panas alhamdulillah.
0: Alhamdulillah walaupun panas.
1: Okey.
0: Dan jemur ni.
1: Dan jemur kering. Hak mana Dok Sida tu dia pakai dryer.
0: Itulah. Gelap. Dryer gini kan.
1: Kalau hak Sida tu pagi hari kering dah.
0: Kerah. Tarik pun super boleh bakok kerah.
1: Kalau capuk tu punya letung dah kerah tak? Kain tu nak kain tebal dah. Tapi kalau kain tebal ni sikit lagi lah. Baru rasa hawa kering. Kalau nipis tu rasa apa tengah hari boleh akak dah. Maksudnya beza tebal dengan nipis. Kalau jemur pun ada beza dia. So kelain hak tu kita tahu dah. Awal bunyi kau.
0: Itulah kata badi bunyi lagi ni.
1: Tu baru bunyi tung.
0: Panjang lah. Okay. Jadi hari ni kejap lagi kita kabur. Kita akan kabur sekejap lagi. Kita cakap pasal benda hari ni. Ya, kena bertenang dulu ni. Mengoh belaka ni. Mengoh belaka.
1: Ada sengoh tu kata kami cuti hari ni. Lenguh badan agak berasa. Lenguh badan agak berasa. Tak geruk berasa. Nak pergi kerja pun tak geruk. Tapi kalau stylenya kat timu sebelum ni dah demam sikit-sikit tu ada je. Maksudnya mari juga kerja. Kecuali dok boleh bangun. Dok lah. Dah hari ni. Tapi hari ni tenang-tenang aja. Mana nak ambil anak sekolah. Boleh ambil anak sekolah.
0: Ya, hari ni hari kami. Jadi ada yang balik. Ada ke balik serama hari ni?
1: Ada setengah serama. Dia dok balik minggu ni. Minggu lepas balik dah. Ada tu balik juga. Dah. Atas asrama sekolah lah. Jadi selamatlah dalam perjalanan belaka semua. Tunggu bersama-sama dengan Cik Heng
0: dan Kak Teh
1: dalam GG okey.
0: Warna gamau orang kita.

0: Dia joki pun akan buat orang kita. Aduh, aduhlah. Ada arahlah deh. Okey, hari ni. Kita sebenarnya tengok kadang-kadang hari yang kita bertenang.
1: Sungguh.
0: Takut kadang-kadang kalau terlebih suka, orang pula sukakan kita.
1: Dan selagi ada orang benci, ada juga.
0: Itu biasa.
1: Ada
0: biasa.
1: Orang cemuh.
0: Tapi sebenarnya kita bagi satu masa lah. Masa di mana untuk kita berdua bertenang.
1: Selagi kata
0: betul. Ya.
1: Lama dah kita dah buat kata.
0: Ya, hari ni kita sebenarnya nak main kita nak bawa ada dua perkataan mungkin. Mungkin ada dua perkataan yang membuatkan kadang-kadang dia jadi apa orang panggil? Kita berfikir. Hok mana sih kita nak pakai? Okey, yang pertama, perkataan getak.
1: Getak. Tu dia.
0: Getak.
1: Getak dengan main.
0: Bukan? Retak. Retak hati kita. Boleh.
1: Getak. Ejek dia bukan R.
0: Tapi bunyi
1: Bunyi getak.
0: Okey, getak. Getak ni. Okey.
1: Itu yang pertama. Kata yang pertama getak.
0: Getak yang pertama. Yang kedua?
1: Yang kedua benda pula.
0: Okey. Yang kedua ni dia kita nak ke bagian eh. Ya nak
1: kalau
0: kita,
1: boleh nak senang je lah.
0: Nak senang je.
1: Tak buat
0: upaya. Dah susah.
1: Kalau ni kan bukan hidup dah susah nak senang belakang lah.
0: Okey. Dia ada satu perkataan ni nak katanya macam mana?
1: Bukecah.
0: Amba aja dengar. Itu orang panggil benda sebut perkataan tapi benda adalah objek. Tapi dia tengah kita lain. Behe.
1: Behe. Behe eh?
0: Behe.
1: Bukan kehe bukan?
0: Bukan. Behe. Siapa boleh? Boleh
1: getak dengan behe je kan getak ni G-H-E-T-A-K
0: dia getak. Kalau kata dua konsonan ataupun dua konsonan sebelum kepada vokal huruf vokal G-H-R dia tengah-tengah dia G-H dengan R dia tengah-tengah nak punya R dok juga okey dia tengah-tengah dia sama macam bahasa Jepung Jepung L dengan R di tengah-tengah
1: tengah-tengah juga
0: di antara dua gitulah getak eh dia sekali lalu sebut je getak. Kemudian yang kedua tadi behe.
1: Ejek dia behe. Behe saja.
0: Okey getak dan behe
1: dia tulis hening ni
0: behe
1: dia tulis hening ni
0: tulis ni
1: lah.
0: Tulis ni?
1: Baru tu.
0: Getak dan behe. Jadi getak. Kalau yang mana boleh faham. Okay, boleh atas WhatsApp di
1: 020-344-6632.
0: Okay, getak dan behe.
1: Dan mana?
0: Ada.
1: Ada.
0: Getak dan behe.
1: Getak, behe.
0: Dia dua perkataan ni. Keluar dia.
1: Perbuatan se.
0: Satunya dia berbeza. Orang kata orang tak mungkin orang fikir perbuatan. Behe ni dia bukan perbuatan.
1: Bukan perbuatan. Keadaan ke ataupun
0: ya keadaan ataupun dia dah jadi satu sifat dah. Behe. Ataupun jadi satu mana eh? Kesang.
1: Kesang pada perbuatan tu.
0: Kalau saya salah tolong kabur. Sebab yang ni
1: boleh kabur lah juga.
0: Boleh.
1: Boleh hantar WhatsApp dah.
0: Di 010-344-6632. Yang ni yang macam ke kita nak explain pun payung
1: tadi. Demo boleh bantu dan tolong kita
0: juga lah. Sebab demo ni orang-orang yang lebih power sebenarnya. Sebab dia penggunaan perkataan-perkataan yang sebenarnya orang panggil lepas mulut ke pun ni. Panggil lepas mulut ke pun eh?
1: Lepas mulut.
0: Ke gua ni.
1: Maknanya kadang kita cakap ya.
0: Kita cakap dia leluncuran daripada kata-kata kita. Hari ni dalam JJ okey.
1: Gua negamu orang kita.

Penyakit denggi terus meningkat di negara kita. Bertindaklah sekarang. Cari dan hapuskan pembiakan Aedes di rumah anda. Buang sampah sarap dengan betul. Masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air mengikut arahan pengeluar. Bersihkan rumah anda dan kawasan sekelilingnya supaya tidak ada pembiakan Aedes. Luangkan 10 minit setiap minggu untuk menghapuskan pembiakan Aedes di rumah anda. Lindungilah keluarga dan masyarakat dari penyakit denggi.

0: Pop Maklong. Masih-masih ni.
1: Ayuh masuklah ni.
2: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak T dalam GGOK. Guani kamu orang kita.
3: Okay, baik, gua nak gambar orang kita petang ni teh. Dua perkataan yang kita bawa kepada saya. Yang pertama retak. Okay, saya rasa waktu mudah kan nak faham. Saja kita pancing mudah se yang nak kena mikir se surat belaka ya. Okey.
4: Mata ke perkataan mudah ya kita.
3: Retak dengan beh. Okey, dari pancak mata ke abang Hamzah Riamang dia kata. Beh kulit pa. Bahang ulat bulu di lengang. Jetak molek racik demo tahang burung puyuh.
4: Okay, faham dia pandang kan.
3: Faham
4: lah tu.
3: Retak belasuh. Retak belasuh makna kata ni. Retak belasuh saya dah tahu. Faham orang ni berbeza-beza. Okey. Bukan assalamualaikum daripada siapa dia? Retak-retak bukan betak.
4: Retak.
3: Ya, yeah, betak tu lembab tu, itu betak, ni retak. Behe pula. Okey, hot tu behe.
4: Kena cubit
3: paha. Kena cubit behe. Bekas cubit tu dok pun luka lebih hurang lah. Macam ni? Ya, retak. Retak dengan behe. Pasal ada orang dah kenapa behe? Banyak kadang-kadang.
4: Ada orang ada paham.
3: Okey. Apa tu setok? Benda tu setok. Okay, boleh hantarkan WhatsApp di 0103446932. Dan kita ada dekat ruangan live TikTok pun kita dah live. Kita ada Uding.
4: Terima kasih Uding.
3: Muhammad Noor ke Mahmud Noor ni. Lepas tu Acik Migas. Lagi kita ada Isa. Terima kasih Isa. Okay, yang nak telefon kita buka talian 6235-330-6238-330. Okey. Ada milik siapa lagi? Dengan ruangan live TikTok. Kita kongsi sahaja. Minggu ni. Adi.
4: Adi pada tu?
3: Ya, yeah, Adi ke Bayah. Adi ke Bayah pun ada. Farabi, Adi. Farabi, kita mengasih juga Mekta 82 selamat petang.
4: Kejap lagi Kak T masuk TikTok
3: dah. Kejap lagi Kak T muncul kat TikTok. TikTok tau. Okay. Boleh pakak-pakak share-share petang ni. Dua perkataan sahaja untuk kami. Sebabnya nanti cakap ulu kita akan tambah lagi. Kemudian Kukili. Salam Cik Kak T. Selamat petang juga. Okay. 6235-330.
4: 6238-330.
3: Siapa kita tanya? Okay. Hello.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tahu?
5: Ni Abang Zek kenal.
4: Abang Zek.
3: Sihat ke Abang Zek?
5: Alhamdulillah.
3: Okey.
5: Tak hujan ni panas.
3: Dua hari dah tak hujan.
5: Ni dengan perkataan ni.
3: Okey.
4: Perkataan ini.
5: Dia gini ya. Dia lebih kurang penapa. Ni dia ganas sikit lah. Penapa ni ikut tapak tangan. Dia retak ni ikut belakang tangan. Retak ni dia bahaya sikit. Kalau kata ada cicing, kena muka.
3: Dia beza dengan lesing tu? Apa tak? Apa beza dengan lesing?
5: Lesing.
4: Aku lesing.
5: Bukan lesing ke?
4: Bukan.
5: Ini dengan perkataan retak tadi ya.
3: Retak ni. Hok yang gung retak tu.
5: Lesing ni. Lesing. Leting lain. Retak ni ikut belakang tangan.
3: Belakang tangan eh?
5: Dia retak lebih kuat penapa. Tapi retak ni sakit lagi pada napa.
3: Pedih.
5: Takut dia ada cicing apa. Kalau beh ni. Dia naik butir-butir. Mungkin dia ni naik beh habis ni. Gatal tak? Tak gatal pak. Tapi naik je ni.
3: Naik beh. Okay, ada orang tanya ni. Beh bukan necek ke dia tu?
5: Dia beh ni dia butir betul.
3: Butir
5: gitu. Kadang-kadang jenis ada air kot dia lah. Kalau ada air tu gatal.
3: Tu orang kata nak naik behe.
5: Ini dia behe saja.
4: Behe. Oh, sakit tu.
3: Naik behe pedih tu.
5: Behe ni kata orang kata, eh, mana kena apa ni? Behe sekali badan.
3: Aduh.
5: Biasa mok naik katanya.
3: Ya, ya. Mana ubah. Baik, baik, baik. Terima kasih banyak, Abang Zek.
5: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, dia kata sakit je kalau kena tadi.
4: Hmm.
3: Ha, lagi. Hello.
4: Hello.
1: Hello. Assalamualaikum.
4: Oh, ya mari dah.
3: Waalaikumsalam. Badi. Aduh, dia mari.
6: Dia mari dah.
3: Ha, dia mari dah. Dia mari dah.
6: Begini. Bapa dah meretak ke cucu pembeh habis.
3: Retak siapa beh?
4: Oh.
3: Macam ke
6: dia dah buat gitu.
3: Macam ke apa saya ke body beh butir. Retak siapa butir ambu?
6: Air kamkah.
3: Oh.
6: Kalau kulit hok putih kat nero. Tu dia kata janganlah retak budak-budak orang tua tak apa nak retak. Itu wei kulit kerah.
3: Ya ya.
4: Kulit kerah
6: eh. Kulit kerah. Kalau budak-budak kalau kata gitu nyanyi dia je kulit lembek lagi.
3: Pedih tau.
4: Pedih dah ha.
3: Siang dia.
4: Bila lah air pula.
6: Menebel air mata.
3: Siang dia.
4: Kuat retak eh.
6: Oh, nak retak eh. Budak-budak jangan retak lah.
4: Itu dia. Mana faham lah tu.
3: Faham
4: lah
3: tu.
4: Faham lah tu. Okay, baik, baik,
3: baik. Terima kasih banyak lah tu. Abaji, abaji.
1: Sama-sama. Adik-adik teh.
3: Allah dah tak ada agak eh. Ha, itu maknanya mari tak ada nak nakal. Tak ada nak nakal dia.
4: Ha. Mesti nakal seumum nah.
3: Kita ada miss sama.
4: Okey.
3: Suka dia dah.
4: Ada dah jangan batu.
3: Ada dah gini.
4: Ha,
3: ada Zihar, ada Papa Lobo.
4: Terima kasih semua mana di TikTok tu.
3: Dia kata morning aku letakkan saja je. Behi belakang tekok hang.
4: Tengok dia gabung sekali. Dia gabung sekali dua tu.
3: Ya, package.
4: Package.
3: Oh, kuatnya
4: package. Okay. Okeylah. Jadi, boleh, dia pun boleh hantar WhatsApp lagi di
3: 0143 4466
4: 3 2.
3: Jijik, okey.
4: Mana gamuk orang kita.

0: saya, cikgu pada SK Pulau Kerengga, mengucapkan warna gamut orang kita.
1: Cikgu Muhammad Arif dari SK Pulau Kerengga mengucapkan warna gamut.

situs kan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau

0: Pagi baik aja je. Okay, gue nak gamut orang kita dah pukul 3:16 minit petang dah.
1: Hai lah dapat ni amba ke ani hari. Ani hari. Ani amba.
0: Surang. Okay. Jadi 3:16 minit petang. Mana
2: dek? Kita kadang bab-bab ni perkataan ni.
0: Perkataan Terengganu hari ni.
2: Orang dah faham, dah faham lah.
0: Kita ada letak dengan behe.
2: Ni siapa ni?
0: Okay.
2: Pok Ye.
0: Pok Ye.
2: Pok Ye.
0: Ada bagi Pok Ye. Siapa?
2: Ada. Ada orang ada nama Pok Ye.
0: Tak, nak tanya. Tu Pok Yahya. Boleh terima lah.
2: Pok Ye. Sebab nama dia Yahya.
0: Yahya.
2: Jadi orang panggil Pok Ye.
0: Pasal?
2: Ni nama dia. Saf. Sabria. Apa tu?
0: Asal baca lah waktu tu. Itu nama wasat dia. Jadi kamu ada nama dia Pok Ye Bukit Tok Beng.
2: Okay.
0: Cuci minda petang-petang. Ajak retab. Retab. Retab sini. Okay. Satu perkataan dalam dunia. Semua bahasa tahu masuk atau maknanya dok kira lah Cina ke, Tamil ke, Masalah ke, Melayu ke tahu. Biar behe kat kepala otak tu. Perkataan apa tu? Messi nenang bola. Go. Hot tu lah nak kabur. Semua bahasa tahu. Go. Betul tak?
2: Okay,
0: betul juga.
2: Betul juga tu.
0: Sebab eja kot orang putih, G-O-A-L bunyi gol. Kot Malaysia, G-O-L bunyi gol. Sama. Terima kasih Pok Ye. Bijak Pok Ye. Okey, ya kita
2: Pok Ye memang bijak.
0: Kita dekat apa tu orang panggil, dekat live TikTok Gama Sayang-Sayang Singgah. Gama Sayang kita Singgah. Kita ada pelakon teh. Pelakon Kedah duduk Johor. Okay. Tapi dia asal Johor. Izalina. Terima kasih Izalina sudi singgah kat live TikTok Terengganu FM. Kita ada Pok Suyok pun ada.
2: Masuk ni.
0: Pok Suyok tu. Pok Sohok.
2: Pok Sohok.
0: Terima kasih Pok Sohok pun ada dah. Okey, baik. Kita nak cuba akad talian kita pada petang 6235. Hello. Tak akad lagi.
2: Halo.
0: Belaga bibir. Halo.
2: Kita masuk TikTok.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ayu di sini.
0: Ya, yeah,
3: Ayu.
0: Ayu. Kan Ayu?
3: Tak ada pergi ya perkataan eh. Behe dengan benda.
0: Getak
3: ni. Macam itulah. Ya, getak ni guna belakang tangan.
0: Belakang tangan.
3: Getak. Tapi dalam keadaan yang agak kuat. Kalau kata tapo ni, takut tangan. Contoh yang ada gini deh. Saya demo getak anak mu. Kena mucu meja.
0: Betul.
3: Kuatnya mu getak anak mu deh. Mari sini mu mai aku nak rodam. Aku nak bahan dengan rotam yang bilu.
0: Bilu lho.
3: Behe. Nak bahan anak pun, nak marah anak pun tengok-tengok. Akulah pandai getak.
0: Tapi je dok. Tadi kita kabur belakang tapuk tangan kan. Kan kita getak dok. Kalau tepi
3: ni dia bucu belakang tangan tu bucu.
0: Bucu bakuku.
3: Macam kuku dekat tepi. Tapi dia lah kadang kuat je kuat tepi ni. Tepi slow, tepi kuat. Kata lesing tadi tu dia guna lengang. Kalau orang awal kata orang ni aku nak lesing lah.
0: Tu dia. Dia ada kekuatan dia.
3: Kekuatan dia dah memberi kesan kepada orang yang kena tu.
0: Kena behe kot.
3: Kalau macam kata behe tadi tu, kebanyakannya kawasan kulit hok kena sesuatu. Contohnya kita rotan anak dah kira lah dengan hanger, dengan lidi. Bukan semua kah lidi dua rak tu hok tu yang jadi bail.
0: Hok tu bedih.
3: Hok tu sedap ni.
2: Memang sedap lah jawab dia.
3: Kena. Lepas tu kalau hok modern sikit, dia berhangga batang belong. Ingat batang belong lama tu. Belong dia kita pulas sikit kot tiga dia tu. Batang belong hok sebatang tu kalau kena tak ada apalah.
2: Boleh pek edok.
3: Itu 3 hari dah hilang.
0: Bilik lah.
3: Benda dah ayo.
2: Pengalaman
3: batang
2: belong. Dewasakan.
3: Yang mematangkan kita. Yang memberi pelajaran yang sampai ke hari ini aku masih ingat lagi.
2: Kena ingat.
3: Orang-orang ni kalau tak ada sebab nak kena betulnya. Ada sebab kena.
2: Ada sebab kena letak je buat dia.
3: Itulah dalam dok raja marah tu big sekali kot. Orang dah kena. Tapi kalau lidi tadi macam saya kata lah. Orang-orang tu sedap.
0: Bedih.
2: Minyak
3: tu. Behe segala behe lah benda. Tu lah kata kalau nak sendiri-sendiri lah tu.
2: Pedih molek tau.
3: Tu kata pedih sampai kata kat teh. Kalau kau nak serik-serik lah. Kau dah serik kat orang kebar tu.
0: Kegah sungguh tu.
2: Kegah
0: tu.
3: Memang kegah. Orang kata benda orang tak panggil emas tu.
0: Baik. Terima kasih banyak you.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Betul deh. Nampak dia ada dua orang bagi tahu mana betul-betul memahamilah.
2: Ya,
0: kalau letak belakang tapak tangan. Tak tahu. Gakak
2: perhe-perhe. Oh, jaga hok getak pun.
0: Tapi dari sikit lagi hok miss dia tepi. Tepi belakang tapak tangan tu bucu-bucu.
2: Maknanya hujung-hujung kuku lah.
0: Hujung-hujung kuku. Tapi sakit dia.
2: Kena hujung-hujung kuku pun. Sakit tu. Usukkan kena getak. Kena buku lima ni.
0: Kena
2: buku lima.
0: Kalau buat getak apa hilang. Orang kita cakap buat getak tu. Bekeng seorang-seorang. Dia kata macam kepuas awak kata lah. Dia kata kalau getak ni bahasa orang putih backhand. Backhand macam main lipong eh.
2: Adalah.
0: Okay, kita ada Juli. Terima kasih Juli.
2: Terima kasih.
0: Juli pun ada. Ada Abes Sof bunuk susu.
2: Terima kasih. Itu Papa Lobo.
0: Papa Lobo sapi ke mamang?
2: Ya terlebih kurang lah. Nge ping.
0: Warni
2: ngeping ke benda.
0: Kat teh duduk bertendang saji lah.
2: Apa tak ada pulak lah.
0: Itulah kita tak ada pulak lah ni.
2: Sudah kerja lah.
0: Lagi dah. Kita ada lagi. Siapa lagi ni? Hilang dah tadi. Pelakon kita lah. Pelakon yang singgah kejap je.
2: Kejap
0: je. Ada Ziha pun ada Kedah tadi. Lagi kita ada lagi Joe JJ. Dan yang sedang mendengar. Lama dah dengar nama ni. Mang Bajak.
2: Mang Bajak.
0: Mang Bajak pun sedang mendengar. Katanya tengok tengok orang duk backy dia kata.
2: Backy benda tu?
0: Duk backy mutu.
2: Mutu.
0: Mutu apa tu? Mutu Sami.
2: Hilang pulak tu kata.
0: Ya. Yeah, baik.
2: Kita buat Melaka lagi. Buat apa gitu?
0: Lagu ni? Gitu. Baik. Jadi untuk perkataan getak dengan behir. Behir ni secara jelas dan nyatanya mungkinlah lain orang lain panggilan dia. Dah.
2: Ya, betul.
0: Jadi booking boleh kongsi kita. Mungkin tempat demo bukan seperti yang kawan-kawan kita cover.
2: Tu dia.
0: Ada Hans. Hans. Okey, baik. Tengok lagu dulu.
2: Okey, dah lah. Jijik, okey.
0: Gana gamak.
2: Orang kita.

0: aku baru nak cerita tau. Mak bapak ni dalam grup WhatsApp mak bapak lah. Aku ada dalam tu. Memang aku cakap DM ni
1: memang.
0: Dia hantar mesej anak ni bapa nak balik-balik ni.
1: Tanya mu?
0: Dia tanya aku.
1: Dia buat apa lah?
0: Manalah aku tahu.
1: Dia masa tu ada koko kot. Koko kurikulum ke apa tu?
0: Dia tahu. Anak dia hari tu.
1: Kau. Anda hangat. Lepas tu ada anak ni dah balik.
0: Anak dah balik.
1: Ke tidur sekolah kat gue?
0: Dah tahu lah. Mungkin apa ni budak-budak lain ni kan. Pergi klaing lah. Pergi jalan lah. Mana lah. Kita pula jadi
1: Pertanggungjawab. Banyak sungguh aku berat kalau baca kan. Okay, hilang. Lepas tu balik semula 2-3 hari lepas tu. Budak-budak muda saja, budak-budak remaja, budak-budak sekolah. Aku takutlah anak-anak. Takutlah. Takutlah lari ikut lelaki, ikut jatah. Aduhlah cikgu.
2: Zaman aku dulu kalau remaja dulu lama saat bilik tu aku siapkan kunci tau. Kurang-kurang nak buku.
1: Kita dulu lah ada kurang pun kita nusuk buah mah macam.
2: Betul kau boleh budak-budak ni. Salah buat sikit
0: aja. Kalau buat tengok ah pergi sekolah ha. Tengok dalam beg dia nampak banyak je. Dia buat baju lain gitu.
1: Kena keluar spot check cikgu. Sungguh baru ni mari ini nama dia ni nama dia Song Song. Song ada mana Song di ujung tu.
3: Kesung kesung.
1: Dia sesuatu kan.
3: Daun kesung.
1: Kesung kesung. Doi maruh lah budak-budak. Ada yang maruh anak dia lamai telefon lama-lama sikit kan.
3: Lelaki nama Soh tu.
1: Oh ye Song tu Soh ha. Pandang. Kenal dia. Mau tahu dok. Dok balik. Siapa api-api benda dia nak pergi buat report polis tahu tak?
0: Sudah mau balik.
1: Dok daripada pagi tu pukul 12 malam. Membayang kalau hak puang pula dok. Dia kata dia marah je. Dia kata dia mau kawang. Aku duk jamin cik gue. Lain ni dia mau kawang dok-dok pergi ikut olah. Bahaya
0: lelaki. Sepatutnya budak-budak lelaki kena faham.
1: Marah salah dok marah salah.
0: Dia bukan macam dulu. Dia macam dulu. Kalau kita tak balik, kita telefon lah. Nak balik lewat ke nak balik apa. Telefon lah.
2: Budak boleh. Benda masalah budak-budak lelaki. Pengaruh apa dia
1: ambil.
3: Dia
1: boleh jeti.
3: Kena sehari dua hari.
1: Dia boleh jeti. Dia kadang-kadang aku rasa pengaruh juga ni. Maksudnya kawan dia kata, mari kita pergi sini. Kita pergi hari ni sini. Aku tapi imbangnya aku dengan budak-budak lain ni.
4: Patah orang kicik.
1: Bukan budak je. Ni. Orang tua pun ada juga. Kadang-kadang ngaju. Ni, menak. Cikgu tak ajar lagi. Mu marah dia.
4: Cikgu nasib baik lah dia tak ngaju. Kalau dia ngaju. Tinggal
1: ya. Dua-dua dah.
0: Dia nak tinggal kita. Kita nak tinggal dia.
1: Okey. Dia sungguh. Kadang-kadang bukan benda. Kan banyak enggak? Banyak enggak kan kalau aku pacar kata orang ni kan? Lagi-lagi-lagi sedar-sedar jumpa mayat. Lagi-lagi sedar-sedar. Hak balik-balik lah.
0: Tak jauh lah.
1: Kalau buat report polis habis malu keluarga. Jadi panjang cerita pula kan.
3: Dia jenang pun pandai dah lah ni.
1: Pandai dah
3: buat. Dia jenang pun.
0: Budak-budak lah ni dah macam kita.
1: Nak lagi-lagi ni. Ni nebah ke benda apa?
0: Sebab dia kalau kita dah dulu. Zaman-zaman kita dulu. Kita sekolah. Kawan-kawan kita. Kawan-kawan sekolah kita. Jadi budak-budak lah ni. Kawan-kawan sekolah dia. Sekolah kita. Kawan sekolah lain pun kawan-kawan dia juga. Dia kenal kot media
1: kadang-kadang,
0: sosial.
1: Kadang-kadang, tu media sosial tu. Media sosial. Jumpa kenal baru hari ni, jumpa lalu petang.
4: Nak lalu mengikut.
1: Aduh.
4: Pengaruh
1: pengak
4: ni.
1: Itulah yang nama dia. Aku dengar yang nama dia. Yang cikgu tak buat dia onsa yang kawan lah pada budak-budak handset umur pada berapa belah tahun tu molek lah sekat gitu molek lah sekat tapi dia guna handset mak ayah dia budak takut kan codik budak-budak ni tapi gitulah kadang-kadang benda patutnya yalah setiap budak ni duduk sama kadang-kadang didikan kita pun duduk sama mak nak weh anak-anak pun duduk sama ni duduk boleh kasur sikit ni duduk boleh lembut sangat
4: tu mak jarak limi orang anak limi pi perangai.
1: Sudah. Tu dok masuk untuk lelaki mu lagi. Nang perangai macam-macam fesyen.
3: Awang dok aje buat perangai.
1: Mana?
3: Awang.
1: Awang dok lek dia. Dia aku.

0: tengok muka kamai ni.
1: Muka kamai ni tak sebut apa yang mana.
0: Hok surang merah, surang hitam. Mampus sudah lah. Tipu orang boleh.
1: Benda?
0: Tipu.
2: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak T, dalam GGOK, Guani Kamu Orang Kita.
1: Kenapa?
0: Tipu mulai. Dah sama dah ke dulu. Dulu zaman muda-muda.
1: Lain.
0: Ni zaman tua-tua, kita dah kohadah sudah lidah ni. Dia letak lagi cakap kita ni. Contoh nak uji jadi ayat retak tu.
1: Jadi ayat retak dengan behave perkataan kita.
0: Ya, baik kita ada. Kita tengok karangan ke dok?
1: Karangan panjang.
0: Karangan eh. Kita tengok dulu ni.
1: Tengok dulu sabar ke dok?
0: Okey, baik. Okey, baik. Baik. Dengan molek.
1: Dengan molek. Terima kasih tu. Wazailah, okay. Wak gapo tu. Makan nasi.
0: Wak gapo tu. Saya tengok ni.
1: Kita aja makan nasi.
0: Saya tengah bekel lagi. Okey, kita tengok yang khabar ni.
1: Khabar. Ceng.
0: Salam DJ berdua tu.
3: Tu.
0: Hi. Katih dan Cik Hing dan Cik Cik okey. Panah memancar sinar matahari di dungu ni. Dalam sinar mentari, sinar lagi dalam jijik. Okey, Kaabah muncul lagi. Dagi tu kata dengan Cik Hing, weh. Buka tajuk hari ni kata angkanu piau. Kadah pula tu. Kaabah terabut ayat ganu. Kaabah duduk makan goreng pisang atas gerai. Dengan tiba-tiba ulat beluncas. Jalir atas kaki Kaabah. Retap kaki kena orang rumah habis terabur goreng pisang. Kerok dia pun dok dan nak pergi cari. Belalang lagok ke anak istimewa? Behir betih ku kena duri pokok semalu. Kak Tina Cik Hingwe. Tak ada arah lah. Anak punya pasal. Okey, we patutse. Adik pakai seluar ketak. Lalu ditegur oleh Pok Tahir. Jaga-jaga kena ketak. Tak pasal-pasal behir.
1: Aku kat apa karangan dia mulik weh. Remai.
0: Adulah.
1: Mulik karangan kat abang. Sungguh pun. Mulut tu pun berakhir baca lagi lah.
0: Tak betul aku nama pun agak. Jalir tak kaki. Adulah.
1: Boleh nak telefon boleh lagi. 0235330 dan 0238330.
0: Ya.
1: Ada perjalanan tu buang nak molek tak?
0: Ya.
1: Balik awal di mi.
0: Boleh awal di mi.
1: Kami dah boleh. Kami syih lah ni.
0: Syih lah?
1: Pukul 6 pun boleh balik.
0: Kami balik.
1: Kita pakai syih.
0: Serupa lah kita pun. Balik-balik.
1: Kalau konti memang dah. Dok syih pun kena balik pukul 6.
0: Serupa lah dah.
1: Kalau balik pukul 5 ya awak dia. Ada lagu, ada suara.
0: Ada okay. Siapa di talian kita pada petang ni?
1: Hello.
4: Hello,
0: Heiko.
4: Kata dengan
0: Cik. Heiko.
1: Waalaikumsalam. Gua ni cerita.
0: Agak leh.
4: Cik, Kak
1: T. Iya. Duduk dua ni tau.
4: Duduk dalam rumah lah. Ketua
1: dalam rumah. Panah weh, duduk dalam rumah.
4: Panah, kipas ke kanan.
1: Rasa duduk kipas hang tu.
4: Muka bisa kecil, muka. Nakul muka, bisa cermin muka. Panah.
1: Angin masuk lah belakang.
4: Muka bisa cermin, angin masuk sedar.
1: Ikut pintu gebang. Tahu tak pintu gebang?
4: Ah,
1: ada gua nenek getak behe.
4: Kalau betak tu bila bekam betak ni kata rasa kalau macam gantah-gantah ke kau. Anda kita dia tahu, kita tahu dia di atas tubuh kita. Benda-benda kecil. Besar bedang.
1: Patu?
4: Lepas tu bedak yang buat sebedak tu dia dah hilang.
1: Dah buat apa kalau ada benda terbang dok retak awal-awal?
4: Dah retak habis tak ada hawa. Kita retak dah ni buat mesti. Tak ada ni duduk tak awal. Dah kan kecil kan dah.
1: Sedar-sedar tak ada. Sedar-sedar benda bedak badan.
4: Saya sedar betak atas rumah itu.
1: Panggil bitak. Kalau kami bitak.
0: Bitak.
1: Kalau Kak Leha betak ke panggil?
4: Betak.
0: Ami bitak.
1: Kami bitak habis badan weh. Oh, kena kekoh ke benda dia tahu. Bitak habis.
4: Itu kita panggil busir-busir ni. Kita panggil betak lah. Katih-katih nak kaki orang benda. Lidah datu.
0: Ha?
4: Lidah datu. Katih kaki tu.
1: Jadi macam alergi tu.
4: Alergi.
1: Alergi biasa lah. Kena. Zaman-zaman tarik tu. Yang main kita pun dia macam ambil air tawar air pinang lagi dah.
4: Macam kena apa-apa.
0: Apa-apa
4: dah kena rambut ya.
1: Habislah jawab dia.
0: Aduh. Baik, terima kasih banyak Kak Leha.
4: Sama Kak Cik dengan Katin.
1: Ya.
0: Itu dia.
1: Oh,
0: Kak Leha kita. Tak kena apa-apa dia kata. Lagi.
1: Bitak kami.
0: Halo,
1: siapa tu?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Ini kat mana ni? Cakap ni.
1: Ni Terengganu FM.
3: Ya ke?
1: Ya. Siapa tu?
3: Rancangan apa?
1: Ji, okey. Tuan agama orang kita. Siapa tu?
3: Abang nak cakap apa?
0: Siapa di sana? Dia kata kita nak cakap apa?
1: Tak nak tahu siapa di sana
0: siapa
1: tu.
0: Siapa ni?
1: Suka.
3: Saya ni peminat kayak.
0: Kayak?
3: Saya peminat kayak.
1: Kayak yang kita naik macam
3: Kat Kuala Iba.
1: Lepas tu?
3: Tak pernah ke main kayak?
1: Nak tanya kita.
0: Alamak. Malunya laku. Kita.
1: Pernah tak main kayak, Eng?
0: Pernah lah.
1: Pernah lah main.
0: Gonyang-gonyang jalan.
1: Kenapa tu? Siapa yang bertanya ni, ya?
3: Saya ni.
1: Namanya siapa?
3: Iyarudin.
1: Iza?
3: Dekat kayak orang panggil Sajan.
1: Sajan.
0: Saya Kopral.
3: Sajan.
1: Lepas tu kenapa nak ajak Cik Heng berkayak ke?
0: Boleh.
1: Bila tu?
3: Bila nak pergi?
0: Sudah. Kita tanya bila kita balik. Sudah dulu lah.
1: Kalau ginaya. Marah. Main-main.
0: Main.
1: Okey, saya.
3: Siapa nama Katik?
1: Ya.
3: Katik cakap tu.
1: Ya, saya bercakap ni.
3: Apa lain suara macam orang muda je.
0: Bila masa tua?
1: Katik muda lagi.
0: Saja.
3: Katik nak pergi juga?
1: Kita kalau Cik Heng pergi, kita pergilah.
0: Kami mana boleh pisah.
1: Okey, saja. Beres petani saja,
0: Terima kasih.
3: Tak ada masalah lah.
1: Beres. Okey, selamat.
3: Bye-bye.
1: Kelas saja itu. Ajak kayuk, ajak penuh-penuh hayat orang ajak kayuk,
0: Dok.
1: Tampak dah pernah hancur kat timu kayuk.
0: Masalahnya, gonyah-gonyah jalan. Assalamualaikum, siapa dia di sana? Sudah dah lah.
1: Ada lagi nak telefon boleh? Okay. Ada masalah?
0: Kita cuba.
1: Kita tanya dulu.
0: Halo,
1: apa dia dah? Halo.
0: Dah tekan.
1: Halo.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Kak Mah
1: lagi mana? Dari mana?
5: Dari rumah
1: nak pergi mana?
5: Nak pergi mana? Baru balik Kedan.
1: Kedai tu kat mana, Kak Ma? Kedai tu kat mana?
5: Tengah manca je.
1: Kedai tu kat mana? Lokasinya?
5: Dekat sini je lah.
0: Astagfirullah.
1: Dekat sini tu kat mana? Dungung ke? Kemamang ke? Besu ke?
0: Ke Pahang ke?
5: Paka.
0: Punyalah panjang cerita. Kat sini kat mana? Kat rumah. Rumah kat mana? Kat sini lah. Letih.
1: Lepas tu duduk kat mana? Atas kursi. Kursi mana? Kursi kat luar lah.
5: Pandai lah kat sini.
1: Kak Mah bijuk, Kak Mah. Kelah Kak Mah. Lepas tu Kak Mah ni macam mana ni, Kak Mah?
0: Behe dengan retak ni.
5: Behe kena gigi ke pijak abis ni jadi behe.
0: Oh. Kena gigi pijak.
6: Kena ketik kopi jap je lembek.
1: Oh, ye nak lembek baru lah tu. Lembek lama tu kan lembek baru.
6: Lembek baru dah. Kamu lembek baru dah.
1: Oh, okey.
6: Kamu beli hok dah hok tu tu. Hok, ada hok Ella dan Rodeo tu kan.
1: Oh, bagus-bagus Kak Ma. Oh, ini lumayan. Kak
6: Ma. Ada segi nak.
0: Retak.
1: Retak.
6: Retak bapang tu baru retak kuat tu kalau selalu-selalu lepih
1: Kak Ma, Kak Ma pernah retak orang tak punya pang tu sedap dah tu.
6: Retak orang tak lah, retak anak muda ya.
1: Oh, baikkan juga
0: baikkan juga ni eh.
6: Masa kecil-kecil lah ni dok dah usah lah ke
1: dah. Oh, masa kecil-kecil tau. Oh.
6: Tak kita kot.
0: Aloh, oh. Siapa lah kita menang
6: tu. Tak lah, sekiranya.
1: Oh, baiklah. Baik Kak Ma.
0: Baik.
1: Kak Ma. Kalau okay. Boleh kita carilah buang-buang lah pijat-pijat tu. Supaya badan tu duduk behir. Okey Kak Ma.
6: Okey.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Aduh. Itu dia. Kita dekat Kopak tu. Dekat
1: Kopak.
0: Jadi kita ada cakap dulu.
1: Tapi sebelum tu ni dia kata sana kabur kalau kena apai-apai or obor-obor.
0: Oh, apai-apai.
1: Rawatan kecemasan adalah guna air.
0: Okey.
1: 7 UP. Jiruh je kat tepat kena untuk mengurangkan kesakitan.
0: Oh, air geh. Air karbonat. Okay. Air karbonat.
1: Kalau kami orang ulu ya, air 7 UP kata juga. Ya?
0: Ha. Air 7 picak kata juga.
1: Baik.
0: Jadi pukul 4 lagi kita cakap ulu.
1: Okey.
0: Jadi kita layan lagu dulu.
1: Ha.
0: Jiji, okey.
1: Gua negamu orang kita.

0: Okey, baik aja je. Okey, guna agama orang kita.
1: Ya, guna agama orang kita.
0: Ya. Dan hari ni kita mari ke dalam ruangan Cakap Ulu.
1: Cakap Ulu.
0: Ha. Bersama-sama dengan Poya.
1: Poya ada dah ni.
0: Ya, di konti pun ada dah ni.
2: Ya, ada dah ni.
0: Ya, kita boleh.
2: Lambat ikit.
0: Lambat ikit. Tapi, sekupai lah. Ya. Hmm. Lambat ikit pun, dia masih lagi on time. Lama ikut dia.
2: Baru nampak tau.
0: Okey. Jadi untuk saya kita hari ni yang mana yang sedang mendengar deh di dalam ruangan JJ OK petang ni, kita mari ke dalam Cakap Ulu. Jadi yang sedang dengar dalam dalam TikTok, kereta, di rumah, di TikTok,
1: Facebook,
0: di live Facebook pun ada.
2: RTM klik.
0: RTM klik. Okey, kita lambat-lambat sikit dekat kamera TikTok lain. Kamera Facebook lain.
1: Facebook lain.
0: Kemudian dalam kereta tu dengar-dengar tapi

0: Oh, dari ulu tau. Panah.
1: Panah dah. Dari ulu panah.
0: Panah biasa kalau macam pukul lemi kita ujang ah. Sekali ah.
1: Sekali gitulah. Ha,
0: pukul lemi pukul nang leleh macam dia buat ribut malang kita. Pagi-pagi ujang pukul 12 ke ujang lah kadang-kadang.
2: Siang panah.
0: Siang panah.
1: Hari ni semak juga Pak Yam hari ni. Dia pakai topi sudu hari ni.
2: Gof mungkin dah. Topi YB. Ada orang kata Pak Yam lawa. Pusing kan main
0: Pun nak ayat Pak Yam umur 65 tahun dah lah.
1: Itu dia.
0: Lenguh tadi naik bukit Pak Pin ni jalan kaki je.
1: Jalan kaki patut peluh.
0: Jalan kaki buat tukar ketuk bunyi tukar nak menjak tengah-tengah lah.
1: Ya pula benar dah
0: kau. Pak kan tu weh dah lah.
1: Makan tukar lah weh. Aduh dah.
2: Okey, baik Pak Yam. Untuk minggu ni Pak Yam.
0: Okey. Untuk minggu ni macam biasa lah Pak Yam bawa limi. Kalau Kati bawa limi, Pak Yam sekarang bawa limi juga.
1: Okey.
0: Okey, kata yang pertama hari ni. Aweh.
2: Aweh.
0: Aweh.
1: Aweh. Macam
0: Aweh.
1: Nama orang
0: saja. Aweh kan nama orang. Pak Yam dengar saja. Si Baweh, Pak Yam dengar. Aweh.
1: Aweh
2: ni. Aweh.
1: Ajak ke benda menjemput? Ajak ke jepuk?
0: Ajak ke jepuk. Cahing yang sama dia?
2: Pelawai.
0: Pelawai ke? Ni berhang bui ke Pak Yan ni.
2: Berhang?
0: Ya. Boleh musih ajak kita makan doyang kita.
2: Pandang berhang ni bau.
0: Bau ni.
1: Dah betul dah aweh tu jepuk ke benda?
0: Kita dengar dah pendengar kita jawab. Aweh rasa-rasa di mim dia. Ijang dia. A-W-E-H. Aweh.
2: Aweh.
1: Lima wayak lah. Boleh hantar WhatsApp pun dapat. Mana tahu lima tahu kan. Macam ikhbar dia wayak. Aje ujang dia kata.
0: Dah sejak dah tau.
1: Pak Ya asal dari ulu mana? No, kat ulu pauh no.
0: Pak Ya ulu jenaga.
1: Jenaga no.
2: Apa nama yang tak payah program itu? Tepi rumah tu?
0: Mana?
2: Ada hak yang...
1: Hak rumah.
2: Jelajah Ramadan tu lah.
1: Tradisional tu. Depan tu.
2: Kenapa warisan?
0: Pahlawan Rizal
1: lah. Pahlawan.
0: Situ lah. Pak Ya.
1: Situ lah.
0: Okey. Pak Ya wayak lah dulu dah. A-W-E-H. Aweh.
1: Aweh.
0: Betul lah. Macam katih wayak dah. Macam yang kata. Ajok pelawe.
2: Ajok pelawe. Minta aweh je dah.
1: Dah
0: aweh je dah. Dah orang hok dengar. Pada pendengar-pendengar kita ni kan je dengar dah aweh je. Agak-agak dimi.
1: Kok ada je dengar. Baru dengar hari ni.
2: Mana yang berdengar orang tanya buta.
0: Tak banyak kan.
1: Anak-beranak yang ulu ramah.
2: Dia kata kalau mu mak nak ajak mari makan daging guring dia. Mu dak awek tau.
1: Daging guring.
0: Daging guring.
2: Nak dia begitu.
0: Guring kapun dia. Sebab itulah kita wayak berahin dia cakap ulu juga.
1: Patut macam kat timu kalau guring tu guring ya.
2: Guring.
0: Gurai lah. Pisang gurai.
2: Pisang gurai. Hoi Zahana.
1: Dah beli pisang gurai. Kami.
2: Sebut guring.
1: Guring.
2: Daging dia yang berperasang tu disebut perkataan daging guring.
0: Kateh, ke daging?
1: Daging. Daging guring.
0: Kalau ya, daging gurai. Dagai lah.
2: Dia daging punya cakap macam ke kuala. Tapi guring.
0: Dagai. Ya.
2: Nipih ingat kan ya.
0: Okey. Okey, ayah uluk dia. Okey. Kamai saja dok jepuk urang kapau. Kamai saja dok jepuk urang kapau mikir mari makan doyang marai. Malah dah nak wayak. Aweh tahun lepas kamai aweh tak dok sorang harang pun menyi marai.
2: Sorry harang lagi dah.
0: Sorang harang marai. Okey, Pak Yu ulang mula. Okey, terjemahan dalam bahasa standard. Okey. Kami sengaja tak jemput orang kampung awak untuk datang ke pesta makan durian semalam. Bukan apa. Dah malas dah. Tahun lepas kami ajak pun tak ada seorang pun yang datang.
1: Ada seorang datang.
0: Tak ada seorang mari.
2: Oh, ilih lah.
1: Okey.
0: Okey. Hak yang kedua ni. Pelicih. Pelicih.
2: Pelicih eh? Aku dengar lah.
0: Ije dia. P-L-I-C-I-H. Pelici.
1: Hak ni ingat dok kena balik lah. Dok kerja dengar weh.
0: Mana pendengar kita ni senyap ni. Gua ni tak ada seorang
2: ngeduk-ngeduk. Ada orang yang boleh jawab. Apa dia tu berkata pelici.
0: Pelici. P-L-I-C-I-H. Pelici.
1: Kenapa weh?
2: Bukan geset.
0: Bukan.

0: Pelekeh.
1: Pelekeh.
0: Pelekeh. Orang belah kata pelekeh.
2: Orang ni orang belah. Ada yang bertanya orang belah. Masuk ke dalam apa
0: orang belah tu. Aku masuk.
1: Pelekeh.
2: Orang belah bayak. Pelekeh. Lagi-lagi-lagi. Mana
0: lagi-lagi.
2: Ikut asak ada bulan juga. Kami sini ni. Baca lah.
0: Macam Faik Hassan tadi. Dia bayak dah. Awis ni masuk ajok. Betul dia faham lah tu.
2: Betul dia faham. Kau orang boleh uluk kita tu.
0: Dah Faik orang mana.
1: Okey. Lagi dah.
2: Okey.
1: Pelekeh.
2: Pelicing. P-L-I-C-I-H. Pelicing.
1: Pelicing?
2: Haa.
1: Ada lagi nak jawab? Kat orang belah kita kata pelekeh.
2: Okey.
0: Pelekeh betul tak?
2: Kat leher sebenarnya?
1: Kalau kat abang kata... Kat abang kata pelicing terpicik. Lain tu. Pelicing dengan picik.
0: Jauh ke?
1: Kita ambil lagi picik. Ambil pecek. Kat
2: mana?
0: Picik.
2: Picik, okey. Ha? Picik dah lada tau. Dalam budu tau.
0: Picik lada. Dalam budu tau.
1: Kalau lada tu picik kami kenyik weh.
2: Dia pun kenyik. Kami picik kan rasa kenyik ke?
0: Picik lada. Saya lagi lah. Kalau kenyik kenyik tau. Kenyik. Kenyik lada.
1: Kalau dalam budu kami kenyik.
0: Kenyik lada. Kami picik lada tau.
1: Kalau picik lahir.
2: Picik macam picik uruk kan?
1: Itu uruk. Itu picik uruk saya. Saya lagi kalau kita picik ni, apa nama ni? Kalau kita beli macam kering-kering tak? Yang buat whipped cream.
0: Kena picik dulu.
1: Picik buat kuih. Itu picik lah. Tekan macam picik buat kuih tak benda.
2: Buat belanyik tu picik je.
0: Boleh juga kau. Belanyik.
1: Barali lah.
2: Boleh bulat-bulat tekan
1: lah. Tapi kalau macam budu, kalau lada tu kami kenyik lada.
0: Kalau kami dah picik, jarang-jarang lah pakai kinyik tu.
2: Picik macam tak?
0: Picik.
2: Picik lada tu.
0: Picik lada tu. Biar pedah ikit, bau sedap. Cicu hulang.
1: Kalau dia tengok gaya buah juga. Kalau dengar mak kami buah, kalau dia bercerita, kita kalau pakai gini, kita picik lada sikit bagi. Pecek lah bunyi. Tapi kalau kata nak suruh, kenyik lah dia tu. Menyuruh lain. Bercerita lain.
0: Tung-tung
1: dia tu.
2: Kalau gini lain pula tak?
0: Gini
2: mulut mahu lada kan. Tak nak cakap tu.
0: Lain pula.
1: Ganyih tu.
0: Ganyih. Gini juga.
1: Boleh.
2: Cakap sedar-sedar gini mulut mahu lada.
0: Lepas tu gini kain.
2: Gini kain. Gini kain. Kau sebut gini juga ke?
1: Gini. Gini kain.
0: Gitu.
1: Dia kalau dulu, kan dulu kata, pasal kita dang zaman tu, kita duduk kapung kok lambat membangun kan. Dang gini kain, lepas tu pepoh kain atas batu. Penjang kain.
2: Penjang pakai dah gua ni penjang.
0: Penjang mana?
1: Pijak orang kaki lah.
0: Kami pijok linyik kaki ke?
2: Linyik lah.
0: Linyik lah.
1: Gitu lah.
0: Dia lah air belaka.
2: Tak ada Faik Hassan komen lagi tu.
0: Licik maksud
1: dia pandang rendah.
0: Betul ke pandang rendah?
1: Pandang rendah korang.
2: Okey, ni ada lagi orang belah wayak ni. Leceh.
0: Acah-acah.
2: Okey. Pelicih ni. P-L-I-C-I-H. Pelicih ni maknanya betul lah. Pelekehkan ataupun pandang rendah.
0: Pandang Pak Yasa.
1: Bagusnya.
2: Pak Yasa orang uluk dia ni. Pak Yasa.
0: Pak I orang mana Pak I?
2: Orang kena pegang ke?
0: Cuma ayat kami uning orang mana.
2: Mikir orang mana Pak Yasa.
1: Uning orang ni ya?
2: Mumi orang mana ni?
0: Betul belakang dia jawab ni. Okey, baik.
1: Dua dia betul belakang.
0: Ayat dia mana?
2: Okey, ayat dia. Ayat uluk dia tak? Okey. Awai kamai orang sekeng, dimi orang kaya, nye pelicin je ke kamai. Kamai wayah yang betul benar pun, nye duk dengung setengah baru.
0: Gitulah kita.
2: Okey, terjemah dalam bahasa standard. Okey. Yeah. Disebabkan kami orang miskin, mereka orang kaya. Selalu kami diperlekehkan. Cakap kami walaupun betul, dia orang tak nak dengar. Ya betul, alhamdulillah. Ya betul, Amu jawab.
0: Kalau betul sukalah kita. Okay, kita dengar lagu dulu.
1: Baik, dengar lagu dulu.
0: Ya.
1: Untuk sayang-sayang kita petang.
0: Lepas ni kita sambung pula lah.
1: Dorangan
3: cakap ulu.

0: mo tu tau dahang dahang kayu aku dia penting kan aja. Bila kita kerak dahang hok kecil-kecil. Do. Lepas tu kita tinggal dahang hok besar je. Jadi tinggal kan dah. Oh mo tu tau bo jerai kena penting kan aja. Tak dok dah tahu. Jadi jangan nak mecok. Lah jadi buat mizau mizau.
1: Kena kecil tau. Ini kalau kuan ni rumah lepak je neng. Nak bangun kek-kek lah jalan betul.
0: Kami makan dulu dari Terengganu pergi Melaka. Lepas tu pergi Melaka pergi Singos. Mak mati makan gula sepupu. Melaka jasing. Pada kakau. Ada atas highway ke Bukit Besi. Ya.
2: Kita pakat mari dengar cakap ulu.
3: Nagi dengar cakap ulu lah neng.
4: Di Terengganu FM dalam Jiji Okey. Setiap hari kami pukul 4 petang.
5: Mesra Ceria.
2: Dengar belakang
6: hari. Dengar belakang hari. Kita mari lah.
4: Yeah. Agak gitulah di.
6: Jadi dua perkataan tadi yang Pak Ayah bui. Jadi macam ada saing kita ni memang dia boleh jawab masuk awal dengan pelicin tu. Tapi dia royak dia orang Rendang.
4: Orang
6: nak bega patah ni tapi kawan-kawan saya orang Ulu. Saya suka dengar cakap Ulu sebab unik. Ya. Logat Terengganu ni terbaik dalam dunia lah.
4: Okey.
6: Insya-Allah. Okey, jadi perkataan yang ketiga.
2: Okey, perkataan Boyan. Yang ketiga. Klici.
6: Ha?
2: Klici.
6: Klici.
4: Tadi klici ni klici.
2: Tadi klici.
4: Ah, klici.
2: Ni klici.
4: Ni klici.
6: Rasa aja dengar.
4: Klici lain pula dah.
6: Klici.
2: Kau dia tengok klici orang Indonesia sebut arenak tu kok.
6: Ah, bukan. Bukan. Dia macam perbuatan.
4: Perbuatan ke Boyan?
2: Dia pun ada perbuatan lah.
6: Aja dengar perbuatan.
2: Klici.
4: Klici.
6: Tak ingat mana.
4: Tak aja dengar juga ni. Kalau klici tu macam hak tepat dia seming tak ada air kan. Apa panggil benda? Kalau Pak Ayah panggil benda?
2: Glici.
4: Glici kan meh?
6: Glici.
4: Dia orang panggil benda ni?
6: Belecoh.
4: Tebing.
6: Tebing.
4: Dia licin kan? Lepas tu seruh tu.
6: Glecoh tu. Glecoh. Glehoh.
4: Kami glici panggil.
6: Glici. Glici lah. Bahasa standard glinci lah tu. Tapi ni glici ni. Apa je dengar? Dengar mana?
2: Glici.
6: Perbuatan.
2: K-L-I-C-I. Tolong, klici.
6: Siapa dia sebut? Saya tolong klici macam ni.
2: Pia tahu ni klici.
4: Boleh hantar WhatsApp.
6: Boleh cuba cerita lagi.
2: Cuba dulu.
6: Kau Faik boleh jawab Faik.
2: Faik boleh jawab tak ni Faik?
4: Glici.
6: Klici.
4: Benda apa
6: tu? Ke lah ke.
2: Klici.
6: Klici. Hei, ya Allah ya Tuhan aku. Pergi cakap benda ni kau ni.
4: Tahu lah.
6: Masalah kita kawan orang ni orang tu cakap lepas kita dah simpan apa kau.
4: Dok kada mu, dok faham ke? Pada cengah bingung gitu.
2: Okay, Poya wait clue lah. Macam kita macam blumber gitu.
4: Blumber?
2: Clue dia macam blumber.
6: Blumber.
4: Blumber.
6: Kerici, blumber.
4: Lari cepat.
2: Bukan. Okay, tengok Jo jawab benda tu. Glici tapak ya licin.
6: Klici. Tu glici.
2: Klici.
6: Klici.
4: Ni klici.
2: K-L-I-C-I. Klici.
6: Klici.
4: Klici.
6: Rasanya hok yang sebut perkataan ni orang yang bernama Mak Ding duduk Kuala Menjeng tu.
4: Gelecoh kat bar.
6: Bukan.
4: Gelecoh kat bar.
6: Sebab kalau silap apa, ambil pergi rumah dia. Sebelum ayah dia arwah dulu. Perkataan ni keluar.
4: Klici.
6: Sebut klici apa payah muka dia.
4: Tapi dia reti nak wayak.
6: Nak wayak. Kenapa dia suruh itu lah.
4: Warna ke Pak Yah.
2: Okey.
4: Ada orang tak tahu belakang.
6: Mak Ding murtada ni.
2: Sindar lah.
4: Selindah dah.
2: Tapi Pak Ayah ingat masa kecil-kecil mula kan. Kalau macam Pak Ayah dengan sepupu-sepupu Pak Ayah kan. Kalau kita main teka-teka, Pak Ayah tanya. Tak pun Dimi tanya Pak Ayah ni. Dah mau cekup ni jawapan ni.
4: Tapi Udeng jawab ni kejar dia kata. Betul ke
2: kejar? Dia kelulah lah kejar ni.
4: Kata
2: mau cekup ni jawapan ni. Macam teka lah. Habis kurang
6: Kita tak boleh dengar cekor-cekor.
2: Macam ni apa?
6: Cekor kita lain. Padang. Cekor kita tangan genggang.
4: Kalau cekor-cekor. Cekor-cekor ih lain pula.
2: Ni cekor ni teka.
6: Jangan buat bunyi.
4: Teka.
6: Lagu lain.
2: Cuma cekor mana apa?
4: Cuma teka.
6: Kita cekor cabut ubi. Tanah ubi ni. Cekor tanah.
4: Kami panggil rabuk. Rabuk ubi.
6: Rabuk buat dia ke?
4: Bukan rambut ya.
2: Bukan.
6: Gamuk ni kampung dia tu gabuk tu lain.
2: Rabuk-rabuk lah.
4: Kami dah ubi keledek tu.
2: Keledek kau? Mesti le ye.
6: Keledek budek. Keledek budek.
4: Dah kita pergi rabuk lah ubi keledek tu.
2: Benar ada sebut ha ubi keledek. Pakai tukung dulu masa kecil-kecil. Pak yang ingat ubi keledek tu ubi keladik tau.
4: Bukan.
6: Bila, keladik lain.
4: Keladik, isi keladik. Dia benda masuk kelici
2: tu. Okey, kelici ni maknanya dia pitah lah. Pitas, memitas.
4: Mari. Mari, ada mari.
6: Yelah.
2: Ada mari sedap.
6: Masa tu
2: buat, tak ada luar.
6: Buat jamuan ngekoh. Cakap pasal kambing. Betul lah tu.
4: Tapi dia mari.
6: Badidang.
4: Itu jawapan ni.
6: Dia kata gini. Ayat dia mari dah ingat ni. Muka mading makan spek dengan dagu depannya tu. Dia kata gini. Bukan body shaming ni. Special dia cakap gitu. Dia kalau dia cakap. Hatu yang kelinci dua tu lah apa? Begitu?
2: Ya.
6: Kelinci dia okey kita ni hang saja.
4: Okay.
2: Macam pitah lah.
4: Pitah lah badidang.
6: Badidang.
4: Ayat dia mana boyang?
2: Okay, ni ayat uluk dia. Okey. Ayat uluk dia dah. Okey. Dok wahid mani aku kalau cakap dengan si Mik tu. Ni kelinci seumur kalau aku cakap. Nak jadi watawang seumur lah. Tak belakang.
6: Wartawan TV 13.
2: Nak dia je lah. Nak takut ke pitah cakap.
4: Nak dengar dia lah.
2: Kelici lah. Dia degah kelici. Pasti mudah kita banyak nyapuk lah.
4: Mana dah kurang.
2: Ni kalau konteks yang kita bercakap. Macam kalau main kerja-kerja apa. Kelici juga.
6: Abang pandai ni. Kelici tu beretak.
4: Berentap lah.
6: Berentap. Bukan beretak. Beretak.
4: Ikebas hingga kata potong.
2: Potong
4: angin. Potong angin. Pitah.
6: Pitah.
2: Pitah lah. Kita bayar.
4: Okey.
2: Terjemahan dalam bahasa standard.
4: Alright. Okey.
2: Aku paling tak suka kalau bercakap dengan semek tu. Ada je yang menyampuk kalau aku yang bercakap. Nak jadi wartawan agaknya. Konon-konon tahu segala hal.
6: Itu.
4: Okey. Baik.
6: Lagi kelici.
4: Kelici. Okey. Yang keempat.
2: Okey. Yang keempat. Yang keempat. Kicah.
4: Kicak. Hari ni dia
6: ya main belaka. Hari ni dia main cicak. Aduh.
4: Cicak kami.
2: Okey, kicak.
4: Kicak. Bukan kicoh dah.
6: Bukan. Kalau kicoh, cuba kicak tu luar sangat.
2: Kalau kicoh tu macam celuk-celuk kita kan, macam basah-basah.
4: Kicoh ni dia dah lain dah. Bila air.
2: Kicak.
4: Kicah benda pula kicah ni.
6: Kadang.
2: Kicah ataupun kicah.
4: Boleh kamu dua kali.
6: Kuih bagai lima Kuih kau.
4: Kuih boleh.
6: Yang duk kicah dia.
4: Kucah hanya kali.
6: Ya ni kaki dia duk kucah ranah tu.
4: Kai.
6: Kena kai daya nak kicah daya.
4: Kai.
2: Kalau macam burung berkicauan ni kan.
6: Batu boleh.
4: Berkicau bang
6: hari ni.
4: Rasa duk kau lupa rasa.
2: Nah, ubi keledek kan.
6: Bagus ni. Ni
2: kicah.
6: Ubi jongkok batu sebutir kau macam selat
2: dia.
6: Aku sikit pun kikup.
2: Dia ngidau okay. Kicah.
6: Kena kicah daya.
4: Eja kau ni?
2: K-I-C-A-H. Kicah.
4: Okay. Baik.
2: Okay, dia puas dah. Sedih dah. Okey, warna-warna ayat saja.
4: Bising
2: ni ayat. Okey, bukan. Okey, kicah ni maknanya terhincuk-hincuk ataupun kicuk lah kita ayat.
4: Kicuk.
6: Kecuk.
4: Ya, kecuk kita kicuk.
2: Kicuk. Ada juga sebut icuk juga tak?
4: Ada juga. Dia tengok kapur. Kicuk.
2: Okey, ayat uluk dia. Piye no, tergayang-gayang dalam gelak. Jalan kicah-kicah je. Bukan atuk tak sebab nampak ada kaki.
4: Terkicuk. Jalan.
2: Okey, terjemahan dalam bahasa standard. Okey. Siapa tu terhuyung hayang berjalan dalam gelap, terhincut-hincut je. Bukan hantu kan sebab nampak macam ada kaki.
6: Maknanya bukan kena kuih ke, bukan kena kucar dayang.
2: Bukan.
6: Kena kita ni.
4: Tapi dekat dah tau.
6: Kecok. Kaki gleh.
4: Baik, yang kelima. Lepas tu kita ulang mula lepas pada asal.
2: Yang kelima ni senang je.
4: Senang.
2: Sebab dia macam irah-irah banyak lah. Okey. Jemakok.
4: Suluh kerja dia banyak senang.
6: Teh. Senamong.
4: Jimakau. Kalau pukul lain.
2: Lain. Cuba mikir orang ingat mula. Benda yang macam ada dekat dengan perkataan jimakau ni.
6: Bokok.
4: Jimakok ni memang perbuatan lah.
2: Benda yang jimakok tu.
4: Jimakok.
6: Cekok.
2: Benda yang jimakok.
6: Cekok. Dan ni cokoh.
2: Kalau cekok mula sebut cikuk ni kena.
4: Cikuk.
6: Benda cokoh tu.
2: Cokoh. Boleh kita nak ayat cokoh?
4: Cokoh dia duduk. Yang...
2: Duduk. Gerak. Ha. Ada tak cukup situ?
6: Gitu. Dan, kenapa cukup situ? Kenapa tu? Gitu
2: je. Tapi ni jemakok.
4: Jemakok. Sudah kerja.
6: Kacang.
2: Bukan apa yang we clue lah ayat. Limited care dua orang lah. Okay. Ayat jemakok.
4: Ayat jemalang. Sama dia. <tu. laughs> Sama kerja.
2: Ya, ya. Ayat jemalang. Ajmaling.
4: Ajmaling.
2: Ajmaling. Ajmaling.
4: Ajmakong. Maknanya menguatkan ayat lah.
2: Kejuk lah.
4: Kejuk. Kalau orang Bandung mana? Orang Bandung ayat pun.
6: Dia main terus terjemuh kot. Itu payah orang.
2: Tak nak juga jawab.
6: Tak, takat tu takat tapi. Mana faham mana main gitu?
4: Dia macam kejuk tu. Sudah kerja dah.
2: Ajmalang.
6: Ala padang. Ala padang. Gitu.
4: Gitulah macam dia nak menguatkan rasa terkejut dia.
6: Khabar jemakok bukan juga kau. Kalau kalau khabar kena juga kau khabar ke pesang.
4: Dok kami dok juga kau.
6: Kita banyak bukan jemalang tu bukan. Bukan. Dia macam ke padang lah.
4: Sudah kerja.
6: Sudah lah.
4: Sudah pedoh dah hari ni.
6: Alamak.
4: Gitu.
6: Alamak.
2: Kalau macam ayah buat ayah kabur kan. Kalau macam Jemali ni kata. Cik Heng. Dia buat banyak macam ayah ni untuk macam kita mujurang gitu.
4: Mujur.
2: Macam mujur.
4: Mujur ni suka hati.
2: Ajmali engkau okey. Gitu.
4: Macam berita-berita gembira.
6: Maksudnya ni orang panggil ni reaksi lah ni.
4: Reaksi.
6: Sebutan ni jemakok.
2: Jemakok.
4: Ingatkan jemakok.
6: Basi.
4: Ayat dia kan
2: ayat dia. Ui jemakok. Anak piye tu nyemikat macam orang duk sedo kabar. Putih dah kat buah kundur mukil gitu. Okey. Okey, terjemah dalam bahasa standard. Ayah kabar alamak. Apa yang pun terjemah pun reti juga.
4: Alamak.
2: Okey. Alamak, anak siapa tu? Bosolek macam apa je? Mukanya lebih putih daripada buah kundur.
4: Gitu. Ya apa ni?
2: Ya kelimi.
4: Ya kelimi dah. Gitulah. Mananya? Patah ada kata lain ke? Ada dah kan.
6: Ini limi boleh ulang lah tu.
4: Boleh ulang.
6: Boleh ulang lah. Lepas tu kita nak ayat waktu asal pula ni.
2: Ulang dulu ke?
6: Ulang teruk lah.
2: Okey. Kata yang pertama kena aweh mana dia acok.
4: Okey.
2: Yang kedua pelicih mana dia pelekehkan ataupun pandang rendah.
4: Okey.
2: Yang ketiga kelici mana dia memintas. Yang keempat kicah mana dia terhincuk-hincuk ataupun kecok lah. Kita ayat lah. Dan yang kelimi jemakok maknanya terkejut. Untuk menguatkan ayat dah.
4: Okey. Itu dia.
6: Anda menguatkan ayat dah. Depan aku nak tengah pakai rumah mak aku kata benda. Jemakok. Padahal lah.
4: Mak kata dia buat apa buat jemakok.
2: Nak nekok pala kan.
6: Marah lah mak dayang aku lagi.
4: Aduh.
6: Mana sani ni.
4: Mak kata duduk bang dengar juga tau. Takut ada ayat penih tu bik.
6: Ni lah ni. Mak ngah duduk gelikik dah tau. Duduk gelikik surang dah bangun dah.
4: Dengan anak-anaknya.
2: Tu aja cikgu Zahara.
6: Jemakok sungguh lah. Budak ni lawanya dia.
4: Mak aku panggil jemakok juga.
6: Begitulah. Okey baik. Jadi kita nak buat asal dulu. Buat asal kakak asal ni. Kita ada lah untuk sayang kita di Kuala Terengganu, Marang Kuala Negeri.
4: Okey.
6: Buat asal kita pukul 4:40.
4: 4:40.
6: Di Besuk Setia pukul 4:42. Hulu Terengganu 4:42.
4: Okey.
6: Kemamang dengan Dungu sama dengan Kuala Terengganu jugalah ni. 4:40.
4: Gitulah. Jadi, gitulah. Mana ni setiap Khamis ni kita ada sumu. Cakap ulu ni. Pokok mana kalau kami Cik Hin tak ada pun.
2: Ada juga
4: insyaAllah.
6: Kalau kami dua tak ada pun cakap ulu tetap dari kami.
4: Dari kami.
6: Kecuali.
4: Ya, kecuali. Diubah.
6: Diubah mengikut keberadaan kami.
4: Okey.
6: Kecualinya begitulah.
4: Ya.
6: InsyaAllah lah. Jadi kok mana pun kalau kata ada yang tidak sapa pada dima-dima tu, betul lah. Yeah. Ha, takut tak sapa. Bukan tak sapa. Dia kata kita kena kurang memahami.
4: Tak je. Faham mana.
6: Ya, yeah, sebab di ulu saja pun rasa-rasa lebih 30.
4: Hai, sebelum kapok blind job.
2: 65.
6: Ha, dah? Betul lebih 30.
2: Betul lah, lebih
6: 30. Lebih 30.
2: Mana dua kali ganda?
4: Ah, dua kali ganda.
6: Sebab yang macam gambar, gambar bukan orang ulu. Gambar tahu yang kasarnya lebih kurang 35. Yang kasar.
4: Yang kasar. Dah lah, yang hadu-hadu lagi. Yang hadu-hadu tu. Ada kira lagi.
2: Tapi kan macam Pak Yan nak tanya juga kat Teh dengan Cik Hing hari ni kan. Daripada rumah nak tanya Rimi. Rimi tahu macam bezel ni. Dangor dengan pundak. Pendek bezel.
4: Dia panggil dangor, kita panggil dangor.
6: Dangor ke pondok.
2: Kenapa bezel? Dia punya faham lah.
6: Kalau pondok, yang apa faham ni?
4: Dia kemas sikit tau.
6: Bukan pengen kemas. Dia pondok dia cukup sifat.
4: Mana cukup
6: belakang. Tiang. Tiang. Okay, dia kalau pondok, dia punya latar tinggi kan. Kemudian dia cukup
4: dia
6: tiang
4: pak. Dia ada latar.
6: Dia ada... jika senang-senang cerita, cukup padah.
4: Ada dinding.
6: Cukup padah.
4: Kalau dangai tak ada dinding lah.
6: Dangai. So rasa kita duduk dangai dulu. Dangai kita okay. Contohnya Bukit Serong. Okay, di bukit, tapi bukit tu ada pokok naka.
4: Ada pokok lagi. Ada pokok benda apa.
6: Mana yang tahu pokok naka. Jelas. Kita duduk. Buah naka tu duduk dalam rumah.
2: Duduk dalam dangai lah.
4: Maknanya pokok naka tu jadi tiang.
2: Jadi tiang lah.
6: Tiang belakang. Jadi latar rumah tu di belakang latar dan latar-latar dangar tu satu andah bukit, satu tukar tanah.
2: Betul dah. Biasa orang macam orang dulu orang mula kan. Dia buat macam dangar ni andah ke bodak.
6: Ya, yang
2: andah
6: bukit.
2: Macam tepi bukit gitu tak? Pok Yah pernah tengok dangar ni guna tiang ni, tiang pokok nyor.
6: Ya.
4: Ada juga. Ya, pokok pinang dah
6: tak? Jangan minggu lah.
2: Pinang, tapi pokok nyor Pok Yah je lah tengok.
4: Pokok nibo, biasa orang ada
2: pokok nibo. Pok Yah tanya, bukan benda, balas mulut dengan ayah. Benda bisa dangar
4: lah. Ada ayah ayah pun
2: ni? Ayah ayah macam cahaya ayah lah. Kalau macam dangar ni macam atak je je tiang gitu.
6: Dia tepat sementara. Dia hak sementara. Cumanya kami dulu duduk dalam bukit. Bila duduk dalam bukit, kami menetak situ. Dangar tu lah kami menetaknya.
2: Sebab macam macam Pok Yah lah. Anggapan Pok Yah ni macam Sami je pondok dengan dangar. Rupanya tak Sami.
4: Dia lain.
6: Dia pondok dia komplit.
4: Ada belakang dinding pitung.
6: Jadi maknanya bila kita tiba dangar ni kita saya rasa dalam tahun 93
4: 90-an
6: dia berbekalkan air tanah tu lah.
4: Dia panggil benda dangar tu.
2: Dangar
4: dia. Dia dangar
2: ke gazebo.
6: Lah dangar
4: gazebo.
6: Boleh tahan. Ada agoh lah dah. Okay. Baik, jadi kita tawakul dulu. Jadi kita pergi batu asal. Lepas batu asal, kalau dah kita mencelah.
4: Kita
6: tegak lah. Kalau dah dang, kita tunggu ke pukul 5 lah.
4: Utama 5 petang.
6: Terima kasih banyak Pak Yah untuk minggu ni. Hari ni
4: jumpa pula dah.
6: InsyaAllah minggu depan. Bukan kami.
4: Bukan kita weh.
6: Confirm bukan kita.
4: Bukan, tengok dah je dua.
2: Sebabnya kaki orang lain minggu depan dah.
6: Jadi minggu depan kami Ahad Isnin.
4: Semua menang. Nak jumpa kat timu dia.
2: Minggu depan kau jumpa.
4: Mana semua benar jarang dengan dia.
6: Tak
4: apalah kalau gitu kan.
6: Okey, jadi kita tengok minggu depan tu insyaAllah bukan kami. Jadi kita jumpa semula lah. Waktu-waktu yang dibenarkan tu. Dalam ruang cakap ulu tau. Kita kelih ni. Kita kelih ikut ni.
4: Kita cek kelih. Balik ke kuan
6: Ni kelih selalu.
4: Lalu
6: jadi kita temung. Kita temung 30 hari bulan.
4: 30 hari bulan tu minggu ngelah lah.
6: Hari ni 9 tau. Bonotu bulan ni.
4: Tak apalah. Tak apa satu lah kami pun. Tak apa lah.
6: Gua ni.
2: Orang belah kabur ni. Ambil minat sangat-sangat saya mau cakap ulu ni.
4: Terima kasih kat warung belah.
6: Sebab dulu tak ada orang yang bawa benda ni.
4: Betul.
6: Selagi kami ada, kami cuba bawa lah.
4: InsyaAllah.
6: Baik, kita rehat dulu. Tawakul dulu. Kita mari semula lagi.
4: Ya.
6: Dalam JJ OK.
4: Gua ada kamu orang kita.

0: dalam banyak riwayat kita ketemui, orang yang tidak sembahyang ini apabila dibangkit di hari kiamat esok, dibangkit dalam rupa yang kudung, kepala tak ada, kaki tak ada, tangan tak ada, diheret kepada mahsyar begitu rupa dan terseksa. Demikian juga disebut dalam riwayat, orang yang tak sembahyang ini atau mengabaikan sembahyang ini, ikut suka dia, bahasa nak buat, buat, bahasa dok-dok, maka orang yang sebegini dilahirkan atau dibangkitkan di kubur dia esok dalam rupa babi atau khinzir hitam. Babi ni kelabu dah, dah tengok dah hitam pula. Maka betapa hinanya orang yang tidak solat, orang yang tidak sembahyang.
1: Tazkira di Terengganu FM. Sebentar sahaja lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM, terbitan Nur Aini Sulong.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Puan-puan, sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa Taala sentiasa.
4: Mereka mengatakan apa?
5: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal baqarah tashabaha 'alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun.
4: Sungguhnya kata mereka kepada Nabi Musa,
5: innal baqarah, sungguhnya lembu yang engkau maksudkan ini wahai Musa, tashabaha 'alaina.
4: Tak apa nak jelas mana?
5: Keadaan dia besar, dia kala dia gini-gini-gini, tashabuh ni macam tak apa nak jelas, tak apa nak kemah lani.
4: 'Alaina, kami tak apa nak jelas dah.
5: Tak faham mana awak meroyak ni menyebut.
4: Tetapi kata mereka, inna insyaallah,
5: kami insya Allah akan menyembelih binatang.
4: Maksudnya ialah sungguhnya walaupun kami dikata sungguhnya mereka berniat untuk menyembelih binatang kurban tersebut, walaupun mereka tak fahamlah lagu mana tu. Cuma nak cerita dalam ayat ini ialah bagaimana mereka menyebut perkataan insya Allah, nak menceritakan bahawa memang mereka nak buat. Maksudnya menggunakan insya Allah.
5: Contoh apabila baginda Allah Subhanahu wa Taala telah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, dalam satu kisah baginda menyebut secara umum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berlaku kisah bagaimana orang Quraisy, orang-orang Arab bertanyakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kepada Bani Israel, orang Yahudi. Dia kata, lalu dalam sebut dalam satu kisah bagaimana orang Yahudi ini kata, mutanyalah Muhammad ini tiga perkataan, tiga soalan, dan tiga soalan ini akan dijawab dua dan satunya tidak dijawab. Kisahnya bagaimana orang Yahudi sebut, maka orang Arab bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, satu dua soalan, maka baginda menyebut, nanti aku akan menceritakan besok kepada kamu apa yang kamu tanyakan. Lalu Allah Ta'ala menyebut dalam suratul Kahfi, wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah wadhkur rabbaka idza nasita wa qul 'asa an yani rabbi bi aqrab min hadha rashada. Jangan ya Allah Ta'ala tu, wala taqulan, wahai Muhammad, dan ingat bila sallallahu alaihi wasallam, bil ingat bila ayat Quran turun pada Nabi tidak bermaksud kisah tutur Nabi saja. Al-Quran ini maksudnya umum untuk semua sehinggalah hari kiamat. Quran ini sangat valid, digunakan sampai bila-bila, dan maksudnya begitu juga. Wala taqulanna li shay'in, dan janganlah kamu mengatakan, janganlah kamu mengatakan sesuatu, inni fa'ilun, aku nak buat benda ni besok. Tentu yang Nabi sebut tadi, baginda kata, aku akan cerita benda kamu tanya. Inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah, kecuali dengan sekiranya diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadhkur rabbaka idza nasit. Allah Ta'ala ajar pula Nabi SAW, lepas kata gitu, kamu kena katakan insya Allah, sebab mu nak buat benda ni melibatkan pekerjaan kita, maka kita kena kata insya Allah. Wadhkur rabbaka, satu lagi Allah Ta'ala sebut, ajar pada Rasulullah SAW, jika mu lupa sesuatu, sebutlah nama Tuhanmu, jangan cari benda lain, sebut nama Allah Ta'ala. Makul asa' iya diani rabbi, dan berkatalah, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada, supaya aku mendekatkan diri kepadanya. Ini di antara akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah rahsia dia yang Allah Ta'ala buat gitu supaya kita boleh diajarkan oleh Allah Ta'ala secara melalui baginda sallallahu alaihi wasallam. Nak ceritanya bahawa bagaimana dalam suratul Kahfi ini
4: Ta'ala kata kalau kamu nak buat sesuatu, kamu kena katakan insya-Allah.
3: Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Okey, baik je jaga guna gamuk orang kita dah.
1: Ya, cakap ulu dah lagi ni Pak Ya.
2: Ingat kapis tu dah.
0: Dah, dah. Iki-iki lagi. Jadi, hari ni ada yang mungkin yang baru terlepas tau. Tadi cakap ulu kita, perkataan ulu kita hari ni.
1: Limi kataan juga.
0: Ya, memang ada yang bertanya dan ada yang boleh jawab. Ada yang tak tahu apa satu.
1: Ada ramen dia.
2: Ada yang berteka-teki.
0: Ada yang ada cekor-cekor.
2: Cekor mana ya?
1: Okey, ulang sikit lagi.
0: Okey, ulang sikit lagi lah.
2: Okey, perkataan pertama yang kena naik. Aweh. A-W-E-H. Maknanya acok. Atau melawe. Yang kedua, pelicih. P-L-I-C-I-H. Pelicih. Maknanya perlekehkan. Ataupun pandang rendah.
1: Baik.
2: Okey, yang ketiga, klici. K-L-I-C-I. Klici. Maknanya dia memintas.
1: Okey.
2: Okey, yang keempat, kicah. K-I-C-A-H kicah. Maknanya dia terhincut-hincut ataupun kecok lah waktu yang ada wayak.
1: Okay.
2: Yang kelima, jemakok. Maknanya terkejut.
1: Okey, itu dia. Limit kataan untuk minggu ni, minggu depan dengan Kak T pula 5 kataan.
0: InsyaAllah lah.
2: Berapa ribut dah kita ni lah?
1: Banyak dah ni.
0: Banyak ribut lah.
1: Kupu lah. Dia simpang lah mulai.
0: Rasanya hari tu Pak Mak ada tulis semua.
2: Dua ni Pak Mak
0: dah tanya. Pak Mak
1: dah balai dah Pak Mak dah.
0: Kut learning tau. Dia ada belajar cakap Jawa pula.
1: Tinggal dah kita dah.
0: Tinggal dah cakap dulu ni.
2: Gua ni pas Johor lah sahur dah.
1: Takkan balai lah Johor ke dua ni. Melibuai.
0: Tahu ngelahan Johor.
1: Johor.
2: Tak ada pun nyauk-nyauk kita ni.
1: Tak ada dah. Tinggal teguh dah kita lah.
0: Itu dah kata. Jadi lupa habis dah.
1: Tak apalah.
0: Cuma tinggal poli sikit-sikit lah.
1: Tunggu lah.
2: Poli jangan lupa dah datang.
0: Tak boleh lah. Orang dua kan tunggu.
2: Kita orang ulup
1: Okay, baik.
0: Baik. InsyaAllah jadi pukul 5 kita ada utama 5 petang.
1: Lepas tu kita mari pula dalam pilihan retro lah.
0: Dalam pilihan retro insyaAllah. Jadi terima kasih banyak Pak Ya.
2: Sama-sama.
1: Pak Ya,
0: kita jumpa hujung bulan dengan Pak Ya.
2: Dan minggu depan jangan lupa dengan Kak T pula.
1: Itu dia.
0: Jadi pakat dengar belakang je okey.
2: Gua ni gamuk orang kita.

0: Malam berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.
3: Hiburan terkini di Terengganu FM.
4: Awas penipuan firma klon. Penipu akan menggunakan nama, logo dan butiran lain firma yang sah untuk mempromosi skim pelaburan palsu melalui saluran media sosial seperti Facebook, WhatsApp dan Twitter dengan menjanjikan pulangan yang luar biasa tinggi dengan sedikit atau tanpa risiko. Sentiasa rujuk laman web Suruhanjaya Security Malaysia di www.sc.com.my untuk menyemak firma yang dilihat lesenkan atau didaftarkan serta senarai peringatan pelabur sebelum melabur. Hubungi, semak dan dapatkan pengesahan secara langsung dengan firma yang berlesen atau berdaftar dengan SC. Semasa membuat pelaburan, pastikan pembayaran dibuat terus ke akaun bank rasmi syarikat berlesen atau berdaftar dengan SC. Pesanan ini dibawakan khas oleh InvestSmart, satu inisiatif Suruhanjaya Security Malaysia.
3: Hiburan terkini di Terengganu FM.
5: Mi sama.
6: Mana Mi sama hari? Jongok batu. Kejangok.
5: Jauh. Masalahnya aku sebut Mi sama jauh bunyi kejang. Jongok batu. Ye tepik jongok batu. Tak boleh gini. Akulah. Ilah.
7: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak T dalam GGOK. Tuan Ikamu orang kita.

0: perkembangan lain, SPRM mengesahkan menerima 3 maklumat berkaitan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 termasuk dakwaan kesalahan rasuah dan salah guna kuasa. Satu daripada maklumat itu membabitkan dakwaan kesalahan rasuah oleh seorang calon pilihan raya. Dua lagi maklumat umum. Semua maklumat itu kini diteliti bahagian siasatan ibu pejabat SPRM bagi menentukan tindakan lanjut. Dan menjelang PRN Johor Sabtu ini, pemilih berdaftar dinasihatkan memeriksa lokasi pusat mengundi serta saluran undi lebih awal. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, semakan boleh dibuat melalui portal rasmi mysprsemak.spr.gov.my atau aplikasi MySPR Semak. Sebanyak 2.7 juta pemilih biasa layak mengundi bagi memilih 56 wakil rakyat bagi penggal akan datang. Berita seterusnya. Iran menuduh Amerika Syarikat melanggar memorandum persefahaman yang dimeterai pada pertengahan Jun bagi menamatkan konflik antara kedua-dua negara. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata, tindakan Washington melancarkan serangan baharu ke atas Tehran jelas melanggar syarat perjanjian itu. Amerika dalam pada itu mendakwa serangan berkenaan bertujuan memastikan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. 5 kru masih lagi hilang selepas bangkai sebuah pesawat kargo Boeing 737 yang dilaporkan terputus hubungan Selasa lalu ditemukan di perairan selatan Pakistan. Operasi mencari dan menyelamat selama 12 jam membabitkan aset udara dan laut itu berjaya menemukan bangkai pesawat kira-kira 53 batu nautika dari selatan Omara. Pesawat kendalian K2 Airways itu dilaporkan lepas dari Karachi sebelum menjunam dan terputus hubungan. Taufan Bavi dilaporkan terus bergerak menuju Taiwan selepas merentasi Laut Filipina. Pihak berkuasa Taiwan menasihatkan penduduk menyimpan bekalan keperluan dan bersiap sedia menghadapi kemungkinan taufan terbesar dari segi saiz yang melanda pulau itu sejak 1987. Pusat Meteorologi Kebangsaan China meramalkan Taufan Bavi akan melalui utara Taiwan sebelum dijangka membadah wilayah Fujian di timur China pada Sabtu. Di India, sekurang-kurangnya 13 maut akibat banjir besar yang melanda bandar Surat di Gujarat susulan hujan lebat berterusan. Banjir turut menenggelami kawasan perumahan, memutuskan hubungan jalan raya dan memaksa ribuan penduduk berpindah ke pusat pelindungan sementara. Pihak berkuasa telah mengarahkan pasukan penyelamat untuk memindahkan mangsa ke kawasan selamat selain menutup semua sekolah dan kolej di daerah Surat sebagai langkah berjaga-jaga.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan peringkat suku akhir bakal membuka tirainya esok dengan hanya satu perlawanan dijadual melibatkan juara 2018 Perancis dan juara Afrika Maghribi pada pukul 4 pagi. Les Bleus pastinya menjadi pilihan dengan tumpuan terarah kepada penyerang berbisanya Kylian Mbappe yang telah menjaringkan 7 gol setakat ini, hanya satu gol di belakang legenda Argentina Lionel Messi. Namun skuad Atlas Lions pastinya ingin membalas dendam selepas tewas 0-2 kepada lawan yang sama pada separuh akhir edisi 2022. Penjaga gol Belgium Thibaut Courtois percaya pasukannya mampu melakar kejutan untuk menumbangkan Spanyol menjelang aksi suku akhir Sabtu ini. Courtois menyedari skuadnya turun sebagai pasukan bukan pilihan memandangkan Spanyol merupakan antara calon utama untuk menjuarai kejohanan ini. Namun beliau optimis dengan kebangkitan yang ditunjukkan oleh Belgium ketika ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal 2.75%. Malaysia, Thailand teruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di Gigi OK.
1: Jadi okey, guna gambar orang kita.
2: Kita pilihan retro lah pula kita ni.
1: Kita bagi semula lagu-lagu pilihan retro. Okey, baik. Jadi kita nak tunaikan permintaan sayang-sayang kita dalam pilihan WhatsApp. Yang atau dari tadi dah ni, kita ada pilihan yang pertama daripada Su Ladang.
2: Kuala Terengganu.
1: Kuala Terengganu. Nak dengar lagu daripada Damasutra.
2: Antara Sutra dan Bulang.
1: Okey. Mek Cumi lah.
2: Mek Cumi.
1: Putih molek. Gambar putih. Gambar tu. Gambar picture dia putih.
2: Ayat weh. Lepas tu pilihan daripada Nadia Shakila.
1: Nadia Marang. Shakila.
2: Hidup Marang.
1: Oh, Nadia lagi, Shakila lagi.
2: Dua nama tau.
1: Dua nama.
2: Surang je.
1: Tapi kita ada lagu Nadia pun ada. Shakila pun ada. Kelah juga
2: Oh, kelah di mana.
1: Tapi nak lagu dalam ram. Ram lah. Kau kunci cintaku dalam hatimu.
2: Aduh.
1: Okey, nak pakai pelok ke pakai nak kunci?
2: Boleh belakang lah.
1: Boleh belakang lah. Tak ada masalah. Okey, jadi di antara dua lagu tu kita ada Lapor Away. Lepas tu
2: ada Beast on Air.
1: Ni cari juga ni. Okey, Beast on Air. Lepas tu lagu yang ketiganya permintaan dari pada Nick. Okey, Nick di Marang nak dengar lagu daripada May. Jemu.
2: Agak-agak di meja jemu lah kami ni.
1: Kami ni kalau di meja jemu, dia memang wayak.
2: Wayak tu tegang. Yang sipang dah latih.
1: Bila sipang tu becik kami dalam dia tu hak berat tak.
2: Berat
1: nana lah. Wayak tu tak apalah, kami tarik diri.
2: Tak apalah wok. Kalau gitu kan
1: boleh lah kami ni awak diri dengan hati terluka lara. Okey, baik. Jadi kita nak dengar dulu lagu-lagu pilihan sayang-sayang kita.
2: Okey.
1: 1, 2, 3 lagu. Antara Sutera dan Bulang. Ada Lapor Dah Weh. Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu. Kemudian hari ni apa? Kami hok. Ada Beast on Air. Lepas tu kita ada lagu Jemu.
2: Okey.
1: Baik untuk kawan-kawan dalam pilihan
2: retro.

0: Dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak. Sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapor dah weh.
1: Aduh, lapor dah weh. Lapor dah weh.
2: Lapor nasi.
1: Jadi petang ni kita lagi cari nasi lah tau. Nasi benda petang ni.
2: Dah tahulah ni nasi ayam legasi Gobadok.
1: Nasi ayam legasi Gobadok.
2: Mana kita tempat ni?
1: Okey, tepatnya terletak di mana kawan-kawan sahabat-sahabat kita? Di Taman Serino Jalan Gobadok, Kuala Terengganu. Jadi hok ni kedai ni satu pilihan makan nabi orang-orang kampung kita lah. Yang nak makan nasi ayam yang special.
2: Okey,
1: jadi waktu operasi dia teh?
2: Waktu operasi nasi ayam legasi Gobadok bermula 10.30 pagi sampai 5.30 petang.
1: Ya.
2: Waktu operasi yang sesuai menjadikan kedai ni pilihan untuk makan tengah hari bersama keluarga atau rakan-rakan.
1: Ya, dan juga menu utama dia nasi ayam legasi Gobadok ialah nasi ayam ori klasik. Nasi ayam ori klasik. Antara menu popular, nasi ayam dengan ayam panggang, nasi berperisa, sokoh, sambal lada, sauk dan sayur-sayuran lah.
2: Okey.
1: Jadi boleh pilih lah nak ayam bahagian dada ke, peha ke, sayap ke. Ikut suka lah tau. Turut disediakan juga menu tambahan. Macam sup-sup. Apa chicken ball.
2: Okey.
1: Sup kaki ayam. Cambor. Dan pak choy.
2: Okey, selain nasi ayam, kedai turut menyediakan pelbagai pilihan tambahan seperti ayam, nasi, sambal dan sup tambahan. Gabungan rasa ayam panggang, sambal lada dan sos khas menjadi tarikan utama kepada pelanggan. Harga yang berpatutan menjadikan kedai ini pilihan ramai.
1: Jadi pilihan highlight utamanya kedai ini, nasi ayam legasi Gobadok ni ialah hidangan nasi ayam klasik dengan ayam panggang yang menjadi identiti kedai dia. Rasa dia konsisten dengan gabungan sos yang khas dan juga sambal lada yang memberi pengalaman hot unik lah. Jadi portion makanan yang puas memuaskan menjadi salah satu kelebihan di kedai nasi ayam legasi Gobadok ni.
2: Ya, nasi ayam legasi Gobadok memberikan pengalaman menikmati hidangan nasi ayam lazat dalam suasana selesa secara keseluruhannya. Kedai ni merupakan salah satu pilihan makanan menarik di Gobadok, Kuala Terengganu bagi pelanggan yang ingin menikmati nasi ayam berkualiti.
0: Kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

0: Habis on air mari pula bertanya. Hari ni kita ada aiskrim goyang pula ni. Majdi, kita ada Majdi waktu ni, okay?
1: Yes,
0: Majdi, macam mana boleh mari hari dia buat aiskrim goyang tu? Sebab kalau kira pencuci mulut ni banyak. Ada kuih-kuih moden, kuih-kuih viral. Tapi Majdi pilih aiskrim goyang. Sebab apa tu?
1: Ia bermula minat dari zaman kanak-kanak dulu.
0: Oh, zaman kanak-kanak boleh makan aiskrim goyang?
1: Ya.
0: Jadi aiskrim goyang Majdi ni... Maknanya dia warisan keluarga ke sebab minat?
1: Sebab minat.
0: Jual mana tu?
1: Sekarang saya base dekat Nosja.
0: Nosja? Okey. Dia keunikan aiskrim goyang. Ada nama tak aiskrim goyang Majdi ni?
1: Aiskrim goyang klasik.
0: Oh, aiskrim goyang klasik. Sebab apa bukan aiskrim goyang moden?
1: Ni sama klasik. Kita ingin bawa klasik.
0: Oh, dia berapa, klasik. Ada berapa perisa?
1: Sekarang saya ada perisa 6 perisa.
0: 6 perisa? Perisa benda?
1: Kalau susu, saya ada coklat dan strawberry.
0: Okey.
1: Kalau gas, kita ada strawberry, anggur, apple dengan orange. Best seller saya kalau susu, best seller saya coklat.
0: Coklat.
1: Kalau gas, best seller saya anggur.
0: Pernah buat perisa baru-baru ni macam matcha ke?
1: Belum try lagi.
0: Tak try ke?
1: Tak try.
0: Mungkin akan try apa ni kok?
1: InsyaAllah.
0: Okay, macam mana kita nak bagi aiskrim goyang ni rasa berkualiti, sedap? Ada bahan-bahan tersendiri ke?
1: Saya aiskrim goyang, saya ada tambahan. Kalau macam susu, saya ada tambah coklat. Kalau gas, saya akan tambah jelly lah. Untuk budak jadi kau minat.
0: Oh, gitu. Ada tak? Ada baca peristiwa lucu masa tengah jual aiskrim goyang. Sebab dia kan macam hijau sikit. Goyang-goyang gitu. Ada tak? Kenangan-kenangan lucu ke? Orang suka rasa ingat balik.
1: Ya, customer lah.
0: Buat apa?
1: Customer nak cepat.
0: Lepas tu?
1: Biar bergaduh depan tu.
0: Itu menat lucu.
1: Bukan, ya bergaduh. Nak goyang apa.
0: Dia nak tolong goyang kata? Oh, dia buat tolong goyang sekali. Maknanya dia tengok awak goyang lambat ke kena?
1: Dia tengok goyang lambat, dia nak try goyang.
0: Padahal ada teknik dia.
1: Betul.
0: Jadi, lock je lah.
1: Biar je lah.
0: Oh, begitu ni. Okey, cabaran dia. Memandangkan kalau pasal aiskrim goyang ni ramai juga buat gini cabaran Majdi lah. Untuk menarik minat Gen Z ke Alpha ke nak cuba aiskrim tradisional ni.
1: Nak tarik peminat?
0: Ke memang ada peminat dia dah?
1: Takaknya ada dah peminat. Peminat.
0: Peminat aiskrim lah, bukan peminat awak ni.
1: Bukan peminat saya. Peminat aiskrim lah.
0: Okey. Cawang Ali Kedah ni buka kat mana?
1: Saya operasi dekat Nosja.
0: Dekat Nosja. Kedai nombor berapa? Buka-buka berapa?
1: Ya, buka hari Khamis hingga hari Sabtu. Okay. Buka dari pukul 5 petang hingga 12 malam.
0: Kalau ada yang berminat lah nak ajak Majdi, kalau ada kenduri kendara, ada majlis, nak buka gerai sikit ataupun buah aiskrim goyang klasik tadi tu.
1: Boleh.
0: Jadi boleh hubungi Majdi kat mana? Ada TikTok ke? Ada Facebook ke?
1: Saya ada TikTok.
0: Okey.
1: TikTok bernama Aiskrim Goyang Klasik.
0: Oh, aiskrim
1: goyang klasik.
0: Sambung je. Oh, di pop feature dia apa dia kat situ?
1: Dia foto aiskrim goyang.
0: Okey. Dalam satu-satu jualan tu, satu-satu expo ke benda kan, biasa boleh habiskan berapa banyak batang aiskrim?
1: Ya, sekali bancuh boleh 100 batang.
0: Okey.
1: Biasanya kalau event dan dua kali goyang.
0: Satu goyang tu, loyang besar tu berapa boleh siapkan?
1: Boleh siapkan 100 batang.
0: 100 batang? Maknanya dah masa 15 minit tu siaplah 100 batang tu.
1: Betul.
0: Jadi orang dah queue dah lah.
1: Dah queue lah.
0: Oh. Satu batang aiskrim harga berapa?
1: Satu batang aiskrim saya berjual harga RM2.
0: RM2. Kalau beli banyak ada diskaun tak?
1: Kalau beli banyak insyaAllah ada.
0: Boleh diskaun kan? Boleh dikira lah.
1: Boleh dikira.
0: Pandai cakap we saja. Okey, Mak Jadi ada apa-apa nak bagi cerita? Nak cerita tak petang ni lagi?
1: Kalau nak contact untuk terfaham ke apa semua, boleh contact nombor 013-931-9301.
0: 013-931-9301. Okey.
1: 9301.
0: Okey, terima kasih Mak Jadi kerana sudi bertandang di sini. Para doakan semoga perniagaan ni semakin maju jaya dan meluas cawangannya nanti, okey?
1: Amin.

0: Okey, daripada Mei, kumpulan Mei, lagunya Jemu.
1: Ah, tu dia pilihan dari sahabat-sahabat kita dah.
0: Jadi kita pun rasa teh harap.
1: Berapa lagu lagi dah?
0: Ikut kira dia, kita ada 4 lagu yang terakhir.
1: 4 lagu ya, terakhir.
0: 4 lagu terakhir.
1: Buat nutup lah kira ni.
0: Buat nutup lah, wengelah ni.
1: Lagu serunya ni. Ya. Hiasan.
0: Kenapa tak? Permintaan daripada Juri Syawati, Wakil Mesu. Nak dengar lagu hiasan daripada Olang.
1: Okey.
0: Kemudian permintaan daripada Muhammad Safawi. Okey, dia pasti panjang nak dengar lagu Exist Masih Terselah Ayumu.
1: Okey, seterusnya Lang.
0: Okey, Lang.
1: Lang lagi Gubadok.
0: Lang Gubadok.
1: Duyung.
0: Orang Duyung eh. Gubadok ke Duyung?
1: Duyung.
0: Kan
1: Gubadok. Duyak Duyung.
0: Okey, Bunga Larangang, UG 14.
1: Okey.
0: Dan orang ngelah sekali permintaan daripada Ida di Kedah Buluh. Nak dengar lagu Fabian, Demi Cinta Ini.
1: Okey, 4 lagu.
0: 4 lagu.
1: Cukup lekat lagi.
0: Cukup lekat dah.
1: Dengan masa tu lah.
0: Dengan masa tu. Jadi insyaAllah lah. Pukul mana pun pukul 6 kita ada berita tau.
1: Lepas tu tunggu bersama-sama dengan Pria
0: eh? Petang ni bersama dengan Ayu Teh juga
1: dah. Gitu.
0: Dan Nurani gitu. Dan Nurani InsyaAllah malam ni kita bersama-sama dengan Ai.
1: Ya Ai.
0: InsyaAllah. Jadi gitulah. Kalau Kati bila pulak?
1: Petang esok Nurani. Lepas pada awang Wak Jiji okey petang
0: esok. Awang juga?
1: Awang juga.
0: Jadi esok Wak Jiji okey.
1: Kati Nurani.
0: Nurani Cik Hei pulak hari itu apa?
1: Hari Ahad ni lah kita.
0: Itu kita. Hari Sabtu ni malang.
1: Bahagian ustang lah.
0: Jadi takkan dulu hati dah.
1: Ya, minta maaf banyak dah.
0: Baik, jumpa sebelah belakang.
1: Ya, dan Wak Jiji okey.
0: Buang negamok.
1: Orang kita.

0: Assalamualaikum DJ Budio, apa khabar? Kita salam kami dari Bintulu.
1: Irah,
0: itulah. Kita ke kamik saya tu.
1: Saya pun dah lupa lah.
0: Awak kenapa cepat lupa?
1: Saya ni makan semut dulu, Farah.
0: Cepat tu usia.
1: Tak juga.
0: Ya, saya rasa macam tu dah.
1: Rasa-rasa tak boleh makan.
0: Satu lagi. Dua.
2: Ambo senangnya semua lagi. Sungguhnya. Gimana ni main jarum, hey?
0: Tengok practicing, bong. Nak masuk larian nostalgia.
2: Rare. Kat mana tau?
0: Sebenarnya ada program. Ada sambutan 45 tahun. Oh. IPG Campus Datuk Razali Ismail Batu Wakil tu.
2: Ya, sungguh. Dengar baru ni tu. Macam-macam aktiviti dia tau.
0: Aku daftar dah. Nak masuk larian nostalgia. Ada breeze walk nostalgia. Ni nak cek-cek kecil mana daun tinggi. Ada pemeriksaan kesihatan pun ada, bong.
2: Dengar kata pasal nostalgia pun ada. Ada jualan ramah. Boleh kita beli-beli di
0: jualan ramah? Ada pertandingan catur bersama dengan sains obat kita yang cacat pun hatang pun ada. Ada kem anak soleh. Ada pertandingan fashion list tadi.
2: Go Green Rakan Bumi.
0: Benda apa pulak Go Green
2: tanam
0: tu?
2: Tanam pokok ramah-ramah.
0: Tanam pokok ni.
2: Ya, seketok. Kita ada DJ Corner.
0: DJ Corner. Siapa dia DJ yang mari?
2: Aku dengar-dengarnya Kak Cik dengar awang.
0: Kak Cik dengar awang. DJ, okey.
2: Ada uji bakat baca berita. Uji bakat DJ pun ada. Hari Sabtu ni, sebelah hari bulan Julai 2026, start pada pagi, pukul 8 pagi, sampailah ke pukul 5 petang.
0: Banyak aktiviti dia dah.
2: Rugi dah pagi. Niok kan buat sebahagian je, banyak lagi ni.
0: Sempena dengan sambutan 45 tahun IPG Campus Datuk Razali Ismail Nur. Dekat Batu Rakit ni, bakat magilah. Sambung lagi. Satu lagi. Dua lagi.
3: Nurani

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang kepada saing-saing rakan-rakan pendengar Terengganu FM, tak kira berada di mana saja ketika ini. Yang penting mendengar Terengganu FM mesra ceria. Hari Khamis penghujung 23 Muharram 1448 Hijrah bersama dengan 9 Julai 2026 Masihi. Khamis lagi. Esok cuti hari Minggu. Alhamdulillah. Dan terima kasih tak terhingga kepada dua rakan saya yang telah temani kita dalam Gigi Yoke Guana Gamo Orang Kita sebentar tadi. Cik Him dan juga Kak Teh kita. InsyaAllah minggu depan kita akan bersama lagi dengan beliau dalam Gigi Yoke Guana Gamo Orang Kita. Ikut jadual Gigi Yoke Guana Gamo Orang Kita, Cik Him, Kak Teh, Awang, Kacik. InsyaAllah. Okey. Alhamdulillah cuaca di luar sana, di Bandaraya Kuala Terengganu, petang-petang ini sangat baik sekali. Sesuai untuk kita cari peluh petang-petang ini. Alhamdulillah. Dan izinkan saya, Rizalimi Haji Muhammad ataupun Rizal, menemani rakan-rakan kita dalam ruangan Nurani. Nurani 6 petang hingga 9 malam. Kita masih lagi dalam jam yang pertama. 6 petang hingga 9 malam. Jam yang pertama 6 petang sampai 7 malam. Dan insyaAllah sampai 7 malam nanti, saya Rizal akan terus temani rakan-rakan kita yang mendengarkan Terengganu FM ketika ini sampai 7 malam dengan lagu-lagu hiburan. Ada orang tanya, tak ada apa-apa ke petang ni? Setakat ni hari Khamis tiada lagi rancangan yang ke udara sampai pukul 7 malam. InsyaAllah mungkin selepas-lepas ni kot. Okey, itulah. Jangan ke mana-mana. Teruskan anda bersama kami dengan FM. Mesra ceria dengan lagu-lagu hiburan sampai pukul 7 malam.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Podcast Plus. Diterajui bangsa host mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Nurani.

Bela Nurani 6.9 pukul 6.27 bini petang. Ada yang katanya bangun pagi hari ni badan dia segar rasanya. Kenapa? Semalam dia tak menonton bola. Semalam tak ada bola. Semalam yang pagi pukul 2, pukul 3 pagi tak ada. Jadi ada juga yang katanya semalam dia tak makan durian. Bangun pagi ni dia selesa sikit badan dia. Ada juga. Tapi yang banyakkannya mengantuk sebab menonton Piala Dunia. Tapi jangan lupa malam nanti atau pagi nanti pertemuan antara Perancis bertemu dengan Maroko. Perancis bertemu dengan Maroko. Mula-mula saya ingatkan Maroko tu akan masuk final lah. Orang kata Maroko lawan Maghribi. Macam-macam cerita. Maroko lawan Maghribi. Maghribi Maroko pasukan yang sama. Dia sebenarnya nama je lain. Nama yang sama. Pasukan negara yang sama. Dan Perancis melawan Maroko malam nanti, pagi nanti pukul 4 pagi. Boleh menonton menerusi Sukan Plus, TV OK ataupun TV OK ataupun menerusi RTM Click ataupun Unify TV. Jadi yang Piala Dunia 2026 ni yang menarik ya, kalau dulu-dulu Piala Dunia 82, 86, 90 dulu bila berlangsungnya bola sepak tu, bila habisnya esok kita buka suap khabar. Tu saja. Tapi yang menariknya bola sepak ni sejak-sejak akhir-akhir inilah Piala Dunia 2026, bola sepak ni bising, bukan saja dibising di dalam padang, di luar padang, di dalam media sosial dan di mana-mana saja bising dengan kontroversinya, dengan netizennya macam-macam bercerita. Yang menariknya sebelum suku akhir ni, pertemuan antara Argentina dengan Mesir ataupun Egypt, orang bercerita macam-macam cerita, sepatutnya Mesir yang layak, sepatutnya Mesir yang menang, sepatutnya macam-macam. Dan mereka tak setuju dengan pengadil lah, macam-macam pengadil. Pertemuan antara Argentina dan Mesir tu pengadil dari Perancis pula tu. Dan yang menariknya pertemuan antara Perancis dengan Maroko pukul 4 pagi nanti, netizen dah bising dah. Mereka tak setuju kerana pengadil Perancis dan Maroko adalah pengadil pengadil 1, pengadil 2, pengadil 3, pengadil VAR pun juga dari Argentina. Macam dia kata FIFA ni ataupun macam nak Perancis bertemu dengan Argentina ulangan untuk Piala Dunia 2022. Macam-macam cerita. Tapi yang menariknya itulah pertemuan antara Perancis dan Maroko. Saya memang suka tengok Maroko main, walaupun kita tak beri harapan sangat. Tapi sejak akhir-akhir ni Maroko memang satu pasukan yang bermain dengan betul-betul bola sepak. Dia tak mengharapkan star ataupun siapa-siapa. Perancis memanglah kita mengharapkan Mbappe lah, macam-macam. Dan pada hari Sabtu pagi pukul 3 pagi Spain bertemu dengan Belgium. Pasukan Spanyol bertemu dengan Belgium. Kemudian pada hari Ahad 5 pagi Norway bertemu dengan England. Pasukan Norway bertemu dengan England. Pasukan Haaland bertemu dengan Henry Kane. Harry Kane. Henry Kane pula. Argentina dan juga Switzerland pada hari Ahad pukul 9 pagi. Bermakna hari Ahad ada dua perlawanan, 5 pagi Norway England, Argentina Switzerland pukul 9 pagi. Yang mana kita nak pilih tu yang akan ke final. Banyak-banyak macam-macam lah cerita di luar dan di dalam padang yang berlaku. Dan yang paling menarik hari ini cerita mengenai jurulatih Norway, iaitu Solbakken nama dia. Dia pernah mati ataupun dikatakan jantungnya terhenti selama 7 minit setelah mengalami serangan jantung pada 2001, tetapi dapat diselamatkan. Tiba-tiba 8 minit, minit yang ke-8, tiba-tiba nadi dia bergerak. Itulah dia, Solbakken, jurulatih dari Norway. Itu cerita yang berlaku. Macam-macam cerita sebelum dan selepas, cerita daripada dulu sampai sekarang. Tiba-tiba cerita Ronaldo keluar, macam-macam. Walaupun bagi saya sendirilah, walaupun Ronaldo tu tak layak ke peringkat seterusnya pasukan Portugal, tapi Ronaldo tetap diminati orang, daripada tak kira muda ke tua ke, minat Ronaldo. Kisah-kisahnya di luar padang menjadi orang kata kisah yang diidolakan oleh ramai orang sebenarnya, sebab dia banyak membantu orang-orang yang susah. Kalau kita tengok dalam video-video dia, dia berkatakan satu kisah yang sangat menarik Ronaldo, di mana dia pernah nak beli, berfikir nak sign kontrak nak beli kapal terbang, jet peribadi berharga 60 juta euro. Tetapi sebelum dia sign tu, tiba-tiba dia bercakap dengan mak dia. Mak dia cakap masa dia budak-budak dulu, dia berjalan 10 kilometer ke sekolah, pergi dan balik.
Tiba-tiba dia malam tu dia tak boleh tidur, dia terfikir pasal kisah dia masa budak-budak dulu. Tiba-tiba esok dia tak jadi sign nak beli jet peribadi berharga 60 juta euro dan dia pergi beli 100 buah bas untuk budak-budak sekolah di kampung-kampung di Portugal. Itulah yang menariknya mengenai Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Dia kata, apa ayat dia? Saya dah lupa ayat. Dia kata dia lebih, walaupun dia tak dapat nak terbang tinggi, tapi dia dapat melihat anak-anak yang susah ni ke hadapan, boleh terbang satu hari nanti. Itulah Ronaldo. Okey, kita dah pukul 6.33 minit petang. Kita masih lagi sembang-sembang, atau saya masih lagi sembang-sembang sampai pukul 7 malam nanti. Dan kita masih lagi demam World Cup di RTM. Jangan lupa menontonnya 3 pagi esok ataupun 4 pagi esok di Sukan Plus ataupun TV OK ataupun RTM Click ataupun Unify TV.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puan-puan sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa.
2: Mereka mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal baqarah tashabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Sungguhnya, kata mereka kepada Nabi Musa, innal baqarah, sungguhnya lembu yang engkau maksudkan ini wahai Musa, tashabaha alaina. Tak apa nak jelas mana keadaan dia, besar dia, kala dia gini. Tashabuh ni macam tak apa nak jelas, tak apa nak kemah mana. Alaina, kami tak apa nak jelas, tak faham mana wakmu rakyat ni. Tetapi, kata mereka, inna insyaallah, tapi kami insya Allah akan menyembelih binatang. Maksudnya ialah sungguhnya walaupun kami dikata sungguhnya mereka berniat untuk menyembelih binatang kurban tersebut. Walaupun mereka tak faham lah lagu mana tu. Cuma nak cerita dalam ayat ini ialah bagaimana mereka menjawab perkataan insya Allah, nak menceritakan bahawa memang mereka nak buat. Maksudnya menggunakan insya Allah. Contoh apabila baginda Allah Subhanahu Wa Taala telah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Dalam satu kisah, baginda menyebut secara umum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berlaku kisah bagaimana orang Quraisy, orang-orang Arab bertanyakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kepada Bani Israel, orang Yahudi. Dia kata, lalu dalam sebut dalam satu kisah bagaimana orang Yahudi dia kata, tanyalah Muhammad ini tiga perkataan, tiga soalan. Dan tiga soalan ini akan dijawab dua dan satunya tidak dijawab. Kisahnya bagaimana orang Yahudi sebut. Maka orang Arab bertanya kepada baginda satu dua soalan. Maka baginda menyebut, nanti aku akan menceritakan besok kepada kamu apa yang kamu tanyakan. Lalu Allah Ta'ala menyebut dalam suratul Kahfi, wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah wadhkur rabbaka idza nasita waqul 'asa ayyani rabbi yaqrabu min hadha rashada. Jangan ya Allah Ta'ala, wala taqulan, wahai Muhammad, dan ingat bila sallallahu alaihi wasallam, bila ingat bila ayat Quran turun pada Nabi, tidak bermaksud kisah tutur habis saja. Al-Quran ini maksudnya umum untuk semua sehinggalah hari kiamat. Quran ini sangat valid, digunakan serta bila-bila, dan maksudnya begitu juga. Wala taqulanna li shay'in, dan janganlah kamu mengatakan sesuatu inni fa'ilun, aku nak buat benda ni besok. Contoh yang Nabi sebut tadi, bagi negara-negara, aku akan cerita benda yang mutani inni fa'ilun zalika ghadan illa an yasha Allah, kecuali dengan sekiranya diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadhkur rabbaka idza nasit. Allah Taala ajar pula Nabi SAW, lepas kata gitu kamu kena katakan insya-Allah, sebab mu nak buat benda ni melibatkan pekerjaan kita, maka kita kena kata insya-Allah. Wadhkur rabbaka, satu lagi Allah Taala sebut, ajar pada Rasulullah SAW, jika mu lupa sesuatu, sebutlah nama Tuhanmu, jangan cari benda lain, sebutlah nama Allah Taala. Maqul asa ayyani rabbi, dan berkatalah mudah-mudahan Allah Taala akan memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada supaya aku mendekatkan diri kepada-Nya. Ini di antara akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahsia dia yang Allah Taala buat gitu supaya kita boleh diajarkan oleh Allah Taala secara melalui baginda sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya bahawa bagaimana dalam surah Al-Kahfi ini Allah Taala kata, kalau kamu nak buat sesuatu, kamu kena katakan insya-Allah. Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan FM Mesra Ceria pukul 7.36 minit malam, dan sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quranul Karim, dan malam ini bacaan surah Yasin yang akan disampaikan oleh Encik Nur Hisham Ibrahim. Dipersilakan.

Baiklah, Nurani 69, kita dah nak memasuki jam yang ketiga selepas ini, dan insyaAllah selepas saja kita dengarkan lagu ini, kita akan saya akan siarkan pula hidayah ulangan yang pernah disiarkan pada tahun 2024 terlebih dahulu, waktu dahulu, yang diterbitkan untuk siaran oleh Khadijah Khalid, yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Hadi Zahalan dengan tajuknya Fitnah Akhir Zaman, insyaAllah selepas lagu-lagu ini.

0: Setiu 8.43 bagi daerah Hulu Terengganu dan 8.40 minit malam bagi daerah Kemaman dan Dungun. Dan kita ikuti hidayah ulangan sebenarnya yang saya janjikan awal tadi dengan tajuknya Fitnah Akhir Zaman yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Hadi Zahlan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amaba. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah kerana dengan limpah rahmat, kurnian, anugerah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, semoga kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat, dalam keadaan yang dirahmati dan diredai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kita bersyukur kita dapat lagi meneruskan kehidupan, dapat lagi kita hari ini menikmati segala pemberian daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita kena sentiasa meningkatkan kesyukuran kita dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Alhamdulillah, pada tengah hari ini rancangan Hidayah di Terengganu FM bersama dengan saya Dr. Hadi, insya-Allah kita akan membicarakan fitnah akhir zaman. Jadi ada beberapa perkara yang kita akan sentuh. Di antaranya apa yang dimaksudkan dengan fitnah dan bagaimana boleh berlakunya fitnah. Kemudian kita juga akan menyentuh bagaimana cara untuk mengatasi fitnah. Bila kita sebut mengenai fitnah, ia hanya merujuk kepada sebarang tuduhan yang diada-adakan untuk memburukkan atau membencanakan seseorang atau sesuatu pihak yang membawa kepada porak-peranda. Ada di antara mereka-mereka yang mempunyai penyakit hati seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ni ada penyakit. Penyakit riak, takbur, ujub, sombong, penyakit suka sampaikan perkara-perkara yang tipu, perkara yang fitnah. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada golongan ini, fazadahumullahu marada. Allah akan tambah setiap penyakit yang mereka ada, kemudian mereka tidak mahu kembali kepada Allah, mereka tidak mahu bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan tambah. Jadi antara penyakit yang ada dalam diri manusia ini, iaitu penyakit suka menyebarkan fitnah, suka membuat fitnah, sehingga memporak-perandakan rumah tangga, masyarakat, orang-orang yang tertentu, maka ini menyebabkan masyarakat akan menjadi binasa. Sebab itulah hukum fitnah sangat jelas ditegah di dalam syariat, di dalam Islam, iaitu hukumnya haram. Ini kerana perbuatan fitnah itu dikecam dengan keras oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Rasulullah, la yadkhulul jannata nammamun. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak masuk syurga orang yang menyebarkan fitnah, iaitu mengadu domba. Apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi menegaskan bahawa orang yang mana suka menyebarkan fitnah, maka dia termasuk golongan orang yang berdosa besar. Kerana dia menyampaikan satu perkara, satu berita yang tidak benar. Sebab itu kita kena faham bahawa kalau kita lihat hari ini fitnah sangat berleluasa dengan cara yang lebih mudah berbanding pada masa lampau. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau masa lalu seseorang yang nak menimbulkan ataupun nak membuat fitnah ini, mungkin mereka akan bersembang di kedai kopi ataupun jiran tetangga sambil-sambil jemur kain, sambil-sambil bergosip, sambil-sambil membawang, kan, menimbulkan fitnah antara satu sama lain. Maka antara mereka sahaja. Tetapi pada zaman sekarang ini, dunia semakin canggih, perkembangan teknologi semakin meningkat, maka amalan fitnah ini semakin mudah tersebar. Mereka menyebarkan fitnah dalam laman sosial, ada yang menulis, ada yang membuat video, ada yang bermacam-macam. disebabkan teknologi hari ini semakin canggih, maka sudah pasti dosa itu juga semakin lama semakin besar. Itulah yang sering saya sebutkan di dalam mana-mana kuliah saya. Saya mengatakan bahawa ini merupakan dosa MLD. Kalau kita ada MLM, multi-level marketing, kita juga ada MLD, multi-level dosa. Maknanya dosa yang dibuat, dosa fitnah ini apabila dikongsikan, apabila di-sharekan kepada kawan-kawan, rakan-rakan yang like, yang share, maka selama mana mereka share daripada hasil fitnah yang kita buat, maka sudah pasti dosa itu juga akan sampai kepada kita. Sebab itu kena tukar daripada MLD, iaitu multi-level dosa, pergi kepada MLP, multi-level pahala. Sebab itu dalam teknologi yang canggih, sepatutnya kita mengambil kesempatan untuk membuat pahala, untuk menyebarkan kebaikan, menyebarkan kasih sayang, kerahmatan, dan menyebabkan kita akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala apabila orang yang like, share perkongsian yang kita kongsikan, maka sudah pasti kita mendapat ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata para alim ulama, fitnah berlaku dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama, apabila seseorang mengada-ngadakan suatu berita mengenai seseorang lalu menyebarkan kepada orang lain dengan tujuan untuk memburuk-burukkan atau menjatuhkan maruah orang tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila seseorang menerima berita mengenai seseorang tanpa menyelidiki kesahihannya lalu menyebarkan kepada orang lain, sama ada dengan niat untuk memburuk-burukkan ataupun tidak. Maka kata ulama, dalam kedua-dua situasi ini, maka ia termasuk dalam bab fitnah yang berlaku dan ia dilihat berleluasa sekali dalam masyarakat kita pada hari ini. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tu kalau kita tengok dua keadaan ini, maka kita faham sama ada seseorang yang mengada-adakan cerita dan disampaikan untuk memburukkan seseorang, dan satu lagi jenis ataupun satu lagi keadaan yang mana dia menerima satu berita. Contohnya, kawan kita sampaikan satu keburukan, satu perkara yang mana kita tidak menyelidik, kita tidak melihat, kita tidak, orang kata, mengkaji dahulu sebelum kita nak sampaikan, sebelum kita nak sebarkan. Maka orang ini juga apabila dia menyebarkan tanpa menyelidik dan perkara yang dia sampaikan itu merupakan perkara fitnah, maka dia juga, kata ulama, termasuk dalam orang yang menyampai dan menyebarkan fitnah. Maka dosanya seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, la yadkhulul jannata namamun, maka tidak akan masuk syurga orang yang menyebarkan fitnah. Allahu akbar. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memang kita tidak dapat nafikan bahawa dalam era masa kini, dengan kemudahan yang sangat canggih, sebarang bentuk maklumat yang sangat mudah diperolehi, terutamanya melalui WhatsApp, melalui Telegram, melalui FB, melalui IG, iaitu semuanya media sosial yang kita ada. Maka kita kena tahu bahawa kita kena berusaha untuk menjauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya fitnah. Sebab tu kalau kita lihat, penyumbang terbesar berita fitnah ini seperti menerusi laporan akhbar televisyen yang tidak tepat, ceramah-ceramah yang mungkin boleh menimbulkan fitnah juga, sembang-sembang santai di warung, di kedai kopi, perbualan sama-sama rakan sepejabat, kadang-kadang duduk dengan kawan-kawan sepejabat, membawang, menggosip, melakukan perkara-perkara yang mungkin ia hasil daripada fitnah yang dibawa oleh seseorang, tetapi kita dalam kategori kedua kerana kita menyampaikan. Na'udzubillah. Kesemua medium ini dapat dilihat masih lagi menjadi pilihan bagi mereka yang berkenaan melakukan fitnah disebabkan ianya sangat-sangat mudah membentuk persepsi tanpa akan dinilai atau dipersoal kesahihannya oleh sesiapa. Sebab tu dalam kita menyampaikan satu-satu maklumat dalam media sosial kita, maka sewajibnya kita bertanggungjawab. Kerana setiap apa yang kita tulis, apa yang kita perkatakan, maka semuanya akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan dipertanggungjawabkan ke atas kita. Sebab itu, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sesekali hari ini kita buat dosa-dosa yang akhirnya menyebabkan kita muflis. Di dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi di dalam sunannya, Nabi bertanya kepada para sahabat, manil muflis, siapa dia orang yang muflis? Maka pada waktu itu sahabat menjawab, man la dirham wala dinar. Memang kalau kita hari ini pun kan, kita ditanya siapakah orang yang muflis, maka kita akan jawab orang itu orang yang bankrupt, tidak ada duit, tidak ada harta, hartanya disita, maka orang ini adalah orang yang bankrupt ataupun kita sebut orang muflis. Tetapi kata Nabi SAW, apabila mendengar jawapan daripada para sahabat, iaitu orang muflis ini adalah orang yang tidak ada duit, orang yang tidak ada harta, maka pada waktu kata Nabi, tidak. Orang yang muflis ini, kata Nabi, dia bawa pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, pahala umrah, pahala ni cukup banyak yang dilakukan. Pahala dia membantu orang, sedekah, macam-macam pahala yang dia ada. Tetapi dalam kehidupan dia, walakin syatama hadza wa zalama hadza, tetapi dia kata kat orang, dia fitnah orang, dia menzalimi orang, maka akhirnya pahala yang dibawa tadi semuanya akan habis diberikan kepada orang yang dia zalimi. Allahu akbar. Pahala yang dia bawa tadi dengan pahala yang sangat banyak, pahala yang sangat besar, maka akhirnya semuanya akan diberikan kepada orang yang dia pernah tindas di atas muka bumi, orang yang dia pernah fitnah, orang yang pernah dia zalimi, maka akhirnya kata Nabi pahalanya habis. Sehingga kan ada lagi sisa-sisa orang yang dia zalimi, maka Allah akan mengangkat ataupun mengambil dosa orang yang dizalimi, diberikan ke atasnya, lalu dosanya dan dosa orang yang dia zalimi akan dimasukkan, dicampakkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah. Ya Allah, begitu besarnya dan begitu takutnya dengan apa yang hari ini berlaku dalam masyarakat, suasana yang penuh dengan cabaran, maka fitnah ini boleh berlaku di mana-mana. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itu kita hari ini jangan kita terikut dengan bisikan syaitan. Ada sebuah kitab yang sangat baik untuk dibaca, iaitu Talbisul Iblis, Belitan Iblis. Bagaimana Iblis membelit kita dengan bisikan-bisikan yang jahat untuk kita menimbulkan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah, terutamanya perkara fitnah. Maka di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Musnad Abi Ya'la, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan, sesungguhnya syaitan, wadi' khartumu ala qalbi ibni Adam, meletakkan muncungnya di dada anak Adam. Iza zakarallah, jika seseorang itu mengingat Allah, maka dia akan lari daripada kita. Syaitan yang akan lari. Wa iza nasiyallah, tetapi kalau sekiranya kita lupa Allah Subhanahu Wa Taala, iltaqam qalbah, dia akan menguasai diri kita. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan di dalam surah Al-Maidah ayat 91, firman Allah Subhanahu Wa Taala, innama yuridu asy-syaitanu an yuqi'a bainakumul 'adawata wal baghdha. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Walaupun ayat ini, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tujukan kepada penjudi, peminum arak, tetapi kita tahu bahawa syaitan bercita-cita agar kita sentiasa bermusuhan di antara satu sama lain. Antara perkara yang menyebabkan manusia ini boleh bermusuhan, sakit hati, adalah dengan menimbulkan fitnah. Sebab itu kalau orang yang sentiasa menyebarkan fitnah, kalau kita tengok pula, faktor yang menjadi penyebab utama juga adalah yang menyebarkan fitnah. Yalah, tadi kalau kita bagi tahu tentang orang yang membuat fitnah, dan kategori yang kedua adalah yang menyebarkan fitnah. Ia adalah merupakan perbuatan yang sangat dikeji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim di dalam sahihnya, kata baginda Rasulullah, kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'. Cukuplah seseorang dikatakan pendusta apabila dia menyampaikan apa sahaja yang didengarinya. Sebab tu kita kena tahu, di dalam Islam kita kena ada tabayyun. Apa maksud tabayyun, sinang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Maknanya kita menyelidik. Kita jangan hari ini kita ambil apa sahaja yang kita dengar daripada orang lain kemudian kita sampaikan kepada orang lain, menyebabkan sekiranya perkara yang kita sampaikan itu merupakan perkara fitnah, maka kita juga akan mendapat dosa seperti mana yang telah diterangkan tadi. Kita nak tengok pula, apakah balasan orang yang membuat fitnah? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur berkaitan balasan bagi orang yang suka membuat fitnah. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat yang ke-19 surah An-Nur, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimu fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang suka menghebahkan tuduhan-tuduhan yang buruk dalam kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan beroleh azab siksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui segala perkara sedangkan kamu tidak mengetahui yang demikian. Imam Ibn Kathir dalam menafsirkan ayat ini mengatakan, ayat ini membawa makna orang-orang yang mendengar berita buruk, berita fitnah, satu berita yang disampaikan kepadanya, kemudian dia menyampaikan dan menyebarkan berita tersebut. Sebab tu sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kena berhati-hati dengan segala apa yang kita dengar, sama ada kita dengar ataupun kita tengok daripada media sosial, kemudian kita tekan butang like, kemudian kita share, kita risau bahawa kita akan menjadi muflis di akhirat nanti. Ustaz juga nak kongsikan sebuah kisah yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana timbulnya fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha, isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dinamakan kisah Al-If. Satu kisah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 11 hingga ayat yang ke-20 di dalam surah An-Nur. Kisah ini merupakan sebuah peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Syaban 5 Hijrah, yang melibatkan isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Yang mana cerita ini tersebar luas dan tiada bukti yang memihak kepada Aisyah, lalu menggemparkan seluruh bandar Madinah. Fitnah itu telah menyebabkan seluruh bandar Madinah hingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Madinah terdapat golongan munafik yang berpura-pura dalam agama Islam. Mereka sebenarnya tidak berpuas hati dengan kekuasaan Islam di bumi Madinah dan pengaruh yang wujud. Maka golongan munafik ini berusaha melaga-lagakan dua golongan, iaitu golongan Ansar dan Muhajirin, dengan cuba mempengaruhi kaum Ansar supaya tidak lagi bersama dengan golongan Muhajirin serta meninggalkan Islam dan kaum Muslimin. Terdapat satu nama yang sangat besar yang merupakan salah seorang yang menyebarkan fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha, iaitu Abdullah bin Ubay, yang merupakan salah seorang golongan munafik di Madinah. Satu hari dia telah melihat ketika mana Nabi SAW pulang daripada medan peperangan. Kemudian pada waktu itu dia telah melihat Aisyah pulang bersendirian tanpa baginda Nabi SAW di sisi. Malah Aisyah pada waktu itu bersama seorang pemuda asing, dan baginya dia telah jumpa peluang untuk memberikan tamparan kepada Nabi SAW dan kaum muslimin dengan menimbulkan dan menceritakan fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Ketika berita tuduhan dan fitnah itu sampai ke telinga umat Islam yang berpandangan bersih dan para sahabat yang terkemuka, mereka telah mengetahui bahawa perkara itu hanyalah rekaan dan fitnah semata-mata. Namun tuduhan Abdullah bin Ubay telah dibenarkan oleh tiga orang lain, iaitu pada waktu itu Hasan bin Sabit, Hamnah binti Jahsh dan Mishtah. Padahal Hasan dan Hamnah tidak pernah menyaksikan langsung peristiwa tersebut kerana keduanya tidak menyertai peperangan Bani Mustalaq. Kisah yang tersebar itu memberi kesan kepada Rasulullah sendiri apabila Aisyah sendiri merasakan kedinginan Rasulullah semasa tempoh kesakitan beliau. Terdapat dalam riwayat yang menceritakan kisah sedih antara Rasulullah dengan Aisyah sewaktu tempoh ujian tersebut. Ketika Rasulullah SAW datang berziarah ke rumahnya, dikhabarkan bahawa Rasulullah bertanya dengan suara yang serius tentang khabar Aisyah. Lalu Aisyah yang perasan tentang hal itu meminta izin untuk ke rumah ibu bapanya. Setelah beberapa ketika, Nabi SAW menantikan daripada Allah SWT, dan akhirnya Allah SWT selepas beberapa tempoh, Allah SWT menurunkan wahyu pada waktu itu dalam surah An-Nur ayat yang ke-11 hingga ayat ke-20 membebaskan Aisyah radhiyallahu anha, yang mana kata Nabi SAW ucapan pertama Nabi SAW kerana terlampau gembira, kata Nabi SAW, "Wahai Aisyah, bergembiralah kerana Allah SWT telah membebaskan dirimu dari belenggu fitnah." Kalau kita tengok pula di dalam hadis Nabi SAW, balasan bagi orang yang membuat fitnah disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Hibban, berkata malaikat yang mengiringi Rasulullah SAW, "Adapun orang yang diseksa dengan penyangkut besi yang menembusi pipi sehingga ke belakang lehernya dan disangkut lubang hidung sehingga menembusi belakang lehernya dan disangkut mata sehingga menembusi batang lehernya, ialah kerana kerjanya sejak pagi menyebarkan pembohongan sehingga seluruh ufuk penjara dunia." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT, kita nak tengok kesan daripada fitnah ini. Sudah pasti kesannya sangatlah dahsyat kerana dia boleh menyebabkan seseorang itu akan binasa ataupun meruntuhkan keluarga ataupun boleh menyebabkan runtuhnya negara. Kerana itu, langkah-langkah dalam menangani fitnah ini perlu diambil. Yang pertama, kita perlu mendalami ilmu agama secara berterusan. Bukan saja mendalami ilmu agama, kata ulama, mempraktikkan segala ilmu yang kita pelajari. Lepas tu kita kena tahu bahawa orang yang menyampaikan, menimbulkan fitnah ini merupakan antara dosa yang disebutkan, seperti mana kata para alim ulama, merupakan dosa besar. Dan dia kena meminta maaf kepada orang yang telah dia fitnah itu. Kemudian, bukan itu saja, kata alim ulama, langkah untuk kita mencegah daripada menangani fitnah ini, mendekatkan diri kepada para alim ulama dan orang-orang soleh serta menjauhi orang-orang yang suka menyebarkan fitnah. Sebab itu kita jangan duduk dengan orang yang suka fitnah, suka bercerita tentang hal ehwal orang lain, takut-takut ia termasuk dalam kategori ataupun dia termasuk dalam perkara yang boleh menimbulkan fitnah. Kemudian yang ketiga, kita mesti kena tabayyun dan bertanya setiap isu yang berbangkit kepada ahlinya. Sebab tu kita jangan mempercayai setiap apa yang kita dengar, seperti mana yang disebutkan tadi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap apa yang kita dengar ini mestilah kita kena semak dahulu sebelum kita nak menyampaikan ataupun kita nak menyebutkan satu-satu maklumat. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh yang demikian, kita kena sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam sunannya, iaitu kita kena sentiasa berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu perbuatan kebaikan, meninggalkan kemungkaran, kasihkan orang miskin, dan engkau ampunkan dosaku, engkau rahmatiku, dan engkau terima taubatku. Jika engkau menghendaki dengan hamba-hambamu fitnah, maka matikanlah aku tanpa sebarang fitnah. Karena itu kita kena sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak termasuk golongan orang yang menyebarkan fitnah ataupun golongan orang yang membuat fitnah. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan satu lagi doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah tinggalkan, iaitu antaranya seperti mana yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam sunannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi berdoa, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ustaz ulang sekali lagi supaya kita dapat amalkan, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, iaitu wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah sentiasa pelihara kita, Allah jaga kita, Allah gerakkan kita supaya kita mendapat, bukan saja mendapat hidayah Allah, bahkan kita mendapat kasih sayang Allah, dan kita dapat melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, kita kena sentiasa muhasabah diri kita. Kita kena sentiasa ingat bahawa kematian makin lama makin hampir dengan kita, dan kita akan dipertanggungjawabkan segala tindak tanduk, perbuatan kita, percakapan kita. Kalau hari ini dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita boleh taubat nasuha. Tetapi kalau dosa kita dengan manusia, dosa kita seperti mana kata Imam Nawawi, kalau sekiranya dosa itu melibatkan harta, maka kita kena pulangkan balik harta itu. Tetapi sekiranya dosa itu melibatkan fitnah terhadap orang lain, maka kita kena betulkan sebelum daripada kematian kita. Sebab itu jangan kita hari ini menjadi orang yang suka fitnah terhadap orang lain, ataupun kita yang menyebarkan fitnah di media sosial ataupun di mana-mana sahaja. Sebab balasannya kepada mereka yang fitnah dan orang yang menyebarkan fitnah adalah balasan yang sangat perit, seperti mana yang kita bagi tahu tadi. Moga-moga apa yang kita dengar pada tengah hari ini menjadikan kita hamba Allah yang bertakwa. Kita kena risau, kita kena takut, dan cepat-cepat untuk kita bertaubat kepada Allah jika sekiranya kita ada melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kita dengan manusia. Maka selesaikanlah sebelum daripada kematian kita. Alhamdulillah, moga-moga Allah merahmati dan meredai kita. Ustaz ucapkan terima kasih dalam rancangan Hidayah di Terengganu FM pada tengah hari ini. Semoga kita berjaya di dunia dan juga di akhirat, insyaAllah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita bertemu lagi di lain kali insyaAllah dengan tajuk-tajuk yang lebih menarik. Moga-moga kita faham dan kita dapat amalkan bersama dengan Dr. HD. Seperti biasa Ustaz selalu sebut, biar perlahan, asal berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tepat pukul 8.41 malam, masuklah solat waktu Isyak bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa.
2: Mereka mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal baqarah tashabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Sungguhnya, kata mereka kepada Nabi Musa, innal baqarah, sungguhnya lembu yang engkau maksudkan ini wahai Musa, tashabaha alaina. Tak apa nak jelah mana keadaan dia, besar dia, kala dia gini-gini-gini, tashabuhnya macam tak apa nak jelah, tak apa nak kemah mana. Alaina, kami tak apa nak jelah, tak faham mana nak meroyak ni. Tetapi, kata mereka, inna insyaallah, tapi kami insya Allah akan menyembelih binatang. Maksudnya ialah sungguhnya walaupun kami dikata sungguhnya mereka berniat untuk menyembelih binatang kurban tersebut. Walaupun mereka tak faham lah lagu mana tu. Cuma nak cerita dalam ayat ini ialah bagaimana mereka menjawab perkataan insya Allah, nak menceritakan bahawa memang mereka nak buat. Maksudnya menggunakan insya Allah. Contoh apabila baginda Allah Subhanahu Wa Taala telah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, dalam satu kisah baginda menyebut secara umum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berlaku kisah bagaimana orang Quraisy, orang-orang Arab bertanyakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kepada Bani Israel, orang Yahudi. Dia kata lalu dalam sebut dalam satu kisah bagaimana orang Yahudi dia kata mutanyalah Muhammad ini tiga perkataan, tiga soalan. Dan tiga soalan ini akan dijawab dua dan satunya tidak dijawab. Kisahnya bagaimana orang Yahudi sebut. Maka orang Arab bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam satu dua soalan. Maka baginda menyebut, nanti aku akan menceritakan besok kepada kamu apa yang kamu tanyakan. Lalu Allah Ta'ala menyebut dalam suratul Kahfi, wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghada illa an yasha Allah wadhkur rabbaka idza nasita wa qul 'asa an yani rabbi liaqrab min hadha rashada. Jangan Allah Ta'ala kata wala taqulan, wahai Muhammad, dan ingat bila sallallahu alaihi wasallam bil ingat bila ayat Quran turun pada Nabi tidak bermaksud kisah tutur ambil aja. Al-Quran ini maksudnya umum untuk semua sehinggalah hari kiamat. Quran ini sangat valid digunakan sampai bila-bila dan maksudnya begitu juga. Wala taqulanna li shay'in, dan janganlah kamu mengatakan, janganlah kamu mengatakan sesuatu, inni fa'ilun, aku nak buat benda ni besok. Contoh yang Nabi sebut tadi, baginda kata aku akan cerita benda kamu tanya, inni fa'ilun zalika ghada illa an yasha Allah, kecuali dengan sekiranya diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadhkur rabbaka idza nasit. Allah Taala ajar pula Nabi SAW, lepas kata gitu kamu kena katakan insya Allah, sebab kamu nak buat benda ni melibatkan pekerjaan kita, maka kita kena kata insya Allah. Wadhkur rabbaka, satu lagi Allah Taala sebut, ajar pada Rasulullah SAW, jika mu lupa sesuatu, sebutlah nama Tuhanmu, jangan cari benda lain, sebut nama Allah Ta'ala. Maka asal ayah dia ni Rabbi, dan berkatalah, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada supaya aku mendekatkan diri kepadanya. Ini di antara akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahsia dia yang Allah Ta'ala buat gitu supaya kita boleh diajarkan oleh Allah Ta'ala secara melalui baginda sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya bahawa bagaimana dalam surah Al-Kahfi ini Allah Ta'ala kata kalau kamu nak buat sesuatu, kamu kena katakan insya Allah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Jangan berebut tembika pecah. Maksudnya, usah berkelahi kerana berebutkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Contoh ayat, adik-beradik itu dinasihatkan supaya tidak bertengkar kerana barang peninggalan ayah mereka semuanya sudah tidak bernilai. Bak kata, jangan berebut tembika pecah.
0: Satu hari, satu peribahasa.
2: Satu, satu lagi, dua.
3: Ambo senangnya semua lagi. Sungguhnya. Nak di mana ni main jaruh, hey?
2: Tengok praktik bong, nak masuk larian nostalgia.
3: Great, kat mana?
2: Sebenarnya ada program, ada sambutan 45 tahun. Oh. IPG, Campus Datuk Razali Ismail Batu Wakil tu.
3: Ya, sungguh, ya, sungguh. Dengar kat baru ni tu, macam-macam aktiviti dia tau.
2: Aku daftar dah nak masuk larian nostalgia. Oh. Ada breeze walk nostalgia. Oh. Ni nak cek-cek kecil mani daun tinggi. Ada pemeriksaan kesihatan pun ada, bong.
3: Dengar kata pasal nostalgia pun ada. Ada jualan ramah. Boleh kita beli-beli di
2: mana? Jualan ramah? Ada pertandingan catur bersama dengan sains obat kita yang cacat pun datang pun ada. Ada kem anak soleh. Ada pertandingan fashion lestari.
3: Go Green Rakan Bumi.
2: Mendapa pulak Go Green
3: tanam
2: tu?
3: Tanam pokok ramah-ramah. Ya, seketok. Kita ada DJ Corner.
2: DJ Corner?
3: Ya.
2: Siapa dia DJ Ok lagi?
3: Aku dengar-dengarnya Kak Cik dengan Awang.
2: Kak Cik dengan Awang. DJ Ok.
3: Ada uji bakat baca berita. Uji bakat DJ pun ada. Hari Sabtu ni, sebelah hari bulan Julai 2026, start pada pagi, pukul 8 pagi, sampailah ke pukul 5 petang.
2: Banyak aktiviti dia dah.
3: Rugi dah pagi. Niok kan bos sebahagian je, banyak lagi ni.
2: Sempena dengan sambutan 45 tahun IPG Campus Datuk Razali Ismail Nur. Dekat Batu Rakit ni, pakat magilah. Sambung lagi. Satu, satu lagi. Dua, dua lagi.

kita masih lagi dalam segmen Nurani yang terakhir dah ni. Dan jangan lupa 9 malam kita akan ke Angkasa Puri Kota Media untuk ikuti utama 9 malam. Dan malam nanti dalam Selekta akan bertemankan rakan saya Ayi. Ayi dalam curhat. Kita dengar Ayi macam mana dia buat curhat malam ni. Jadi sampai di sini saya tugasan saya Rizalimi Haji Muhammad ataupun Rizal dalam Nurani. Kita akan jumpa lagi. Masa lain pula lah. Lain masa, lain siaran. Kalau tersilap kata, tersilap bicara tu, maafkan saya. Dari hujung rambut sampai hujung kaki. Jangan lupa pukul 3 ke 4 pagi nanti. Pertemuan suku akhir Piala Dunia 2026. World Cup 2026. Pertemuan antara Perancis Mbappe akan menentang pasukan dari dari Morocco. Kita akan Mbappe akan bertemu dengan Hakimi. Pertemuan malam nanti pukul 3 atau pukul 4 pagi. Sama ada di di siarannya di Sukan Plus TV OK ataupun RTM Click ataupun di Unify TV. Salam ceria, salam hormat. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Kadang-kadang sakit kan, bila kita kehilangan seseorang yang kita anggap takkan pernah hilang. Tapi kita kena sedar, bila kita kehilangan orang yang kita sayang, kita dah tak ada pilihan selain untuk meneruskan hidup dengan orang yang masih

0: Jit Bukiter pastinya dalam curahan, curahan hati. Setiap hari Khamis, 9.15 minit malam, hanya di Terengganu FM.
1: Baik, awal mula pertama, mula bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Terengganu yang terus saja bersama, yang setia dan mendengarkan di mana saja di 8 daerah di negeri Terengganu dan juga mendengarkan di luar negeri Terengganu melalui RTM Klik. Terima kasih banyak juga di TikTok. Terima kasih juga untuk pertemuan di hari Khamis malam Jumaat, hari yang ke-9 kita untuk bulan 7 dan juga bersamaan dengan 24 Muharram 1448 Hijriah. Saya hadir untuk bersama, untuk temani malam anda, untuk temani untuk permulaan hujung minggunya, yang menikmati rasa cuti alhamdulillah, yang bertugas pekerja shiftnya pun alhamdulillah itu rezeki kita, yang meniaga pun kita doakanlah moga bertambah rezekinya, barakahnya, dan juga di mana saja di perjalanan pun kita doakan keselamatan untuk semua, dan juga kita melusuri untuk malam ini dengan sesuatu yang ada makna, dengan sesuatu yang membahagiakan hati dan juga perasaan kita. Dan seperti biasa untuk setiap hari Khamis malam Jumaat ya, dan untuk malam ini AI tiba-tiba hadir untuk bersama, kadang-kadang jangan timbul untuk bersama menusuri ruangan curahan ataupun curahan hati. Dan kalau ada kiriman, ada nukilan, ada kisah yang nak dikongsikan, boleh hantar ke WhatsApp di Terengganu FM macam biasa. Akan saya cuba bacakan, akan saya cuba kongsikan apa saja luahan anda, apa saja kisahnya, apa saja ceritanya. Yang pastinya kisah kehidupan kita ini, walaupun kita lalu mungkin perjalanan kita sama, tapi sudut pandang kita berbeza-beza, pengalamannya pun berlainan dan tak akan pernah sama, kerana daripada sudut pandang kita itulah, dan juga corak penerimaan kita itu, hadirnya pelbagai ragam, pelbagai latar, pelbagai warna dalam kehidupan. Dan terus saja untuk bersama di Terengganu FM, hantarkan kiriman anda ke WhatsApp-nya, akan cuba saya kongsikan untuk malam ini. Dengarkan daripada Faradia, Bertahta di Hati, dan sebenarnya pendengar setia Terengganu FM dan juga keluarga curhat yang bertahta di hati untuk kita layankan bagi malam ini. Terus layan dengar, pasti masa ceria Terengganu FM, setia bersama.

Baik, terus temani malam anda bersama di Terengganu FM. Untuk malam ini saya hadir untuk bersama-sama kita melayari perjalanannya bermula 9.15 minit malam tadi. Dan kalau sebelum itu di ruangan Nurani bersama dengan penerizal kita yang temani anda. Dan juga untuk malam ini saya hadir untuk kita berkongsi rasa, berkongsi perasaannya itu dan berkongsi apa saja yang terbuku di lubuk sanubari. Selagi tak salah, selagi tak mengata orang, selagi tak menggurus perasaan. Namun ialah luka di hati siapa yang tahu, nanah yang tersimpan dalam jiwa kita, benda yang terlindung di pandangan mata. Tetapi dari riak wajah mungkin ada mampu menyorokkannya, tapi ada yang terzahir pada parasnya. Begitulah, ada setengah manusia mampu menyembunyikan, tapi ada setengah-setengahnya nampak jelas pada gambaran. Itu mungkin kemahiran dan juga kemampuan berbeza-beza. Dan juga kiriman yang pertama datangnya daripada Datin Nilawati. Kisahnya kisah tentang persahabatan ini akan saya kongsikan. Aku jalan perlahan menuju bangunan Institut Endokrin Hospital Putrajaya. Masih ternampak-nampak WhatsApp dalam dialek Kelantan. Mok cik, mok dah operate pukul 4.30 petang tadi. Sesampai kuat, aku terus menuju dan memeluk lama sahabatku, Wan Nuraini Wan Ismail, yang sedang baring bersandar batal di katilnya. Dia pun memeluk eratku. Lama aku cium pipinya. Meleleh air matanya, aku juga turut menangis. Kami diam dan masih kuat berpelukan, disaksikan anak bongsunya Naim. Dah makan? Tanyaku. Dia hanya mengangguk. Aku senyum. Tak tahulah senyum sedih, senyum gembira dapat berjumpa lagi, atau senyum yang dibuat-buat kerana dapat berjumpaku. Persahabatan aku dengan Wan bermula sejak 1992 lagi, ketika kami sama-sama mengajar di SK Taman Tasik Ampang. Kami sama-sama menjadi guru kelas tahun 3. Sebelum ini kami pernah berjumpa dan berkursus sama, tetapi hanya kenal begitu dan bertegur biasa sahaja. Aku masih ingat ketika kami berkursus dan berbengkel untuk tahap 1, yakni tahun 1, 2 dan 3, setiap Sabtu selama sebulan di SK Kacang pada tahun 1990. Sepanjang kursus dan bengkel tersebut, kami tak banyak berbual, malah sering bergaduh dan bertegang leher dalam membentangkan projek masing-masing. Setiap kali aku memberi pandangan dan cadangan dalam isu yang diberi oleh penyelia kursus, selalu dibangkangnya. Ada saja yang tak kena dengan pandangan tersebut. Begitu juga aku, masing-masing ingin mempertahankan hujah dan alasan masing-masing. Peserta lain hanya mendengar dan melihat kami dengan khusyuk dan tekun. Ada juga yang senyum simpul dan ketawa bila kami berdua bercakap. Tetapi bila waktu rehat dan makan tengah hari, kami berjalan bersama menuju kedai makan. Setelah waktu rehat dan solat zuhur, kami masuk ke kelas lalu diberi tepukan dan mereka menjerit kepada kami dengan panggilan orang popular. Aku terus menekap tangan ke muka. Begitu juga dengan Wan. Malu tak dapat nak diungkap. Kalau boleh jadi kura-kura nak masukkan kepala ke dalam badan. Itulah kenangan yang masih ku ingat, yang tak dapat dijual beli. Sahabatku Wan ini seorang yang keras kepala, berprinsip, namun lembut hati. Kalau pandai psycho dia, kalah dia dengan kata-kata atau pujukan kita. Ketika peperiksaan penggal diadakan, aku jadi penyelaras soalan peperiksaan untuk tahun 3. Kami ada buat soalan dan menyimpan di bank soalan. Bukan untuk satu penggal, tetapi 3 penggal. Namun boleh diubah apabila ianya tidak sesuai untuk sesuatu topik dan isu. Aku ditugaskan untuk membuat soalan matematik, manakala Wan soalan bahasa Melayu.
Namun dia berkeras untuk menyediakan soalan matematik. Kami masih bertelaga dalam bilik mesyuarat, tetapi bukanlah sampai bergaduh. Guru-guru lain hanya ketawa tengok pengerangai orang muda yang masing-masing nak menang. Aku tahu dia tak mahu menggubal soalan bahasa kerana mungkin remeh ketika menanda kertas tersebut, terutamanya soalan subjektif mengisi tempat kosong. Ia mungkin rumit sikit, tetapi subjek matematik terus dengan jawapan dan fakta yang tepat. Apabila dipujuk oleh guru-guru senior, aku akhirnya mengalah. Lagipun aku penyelaras bahasa tahun 3. Bila keluar bilik mesyuarat, kami berjalan balik bersama-sama, melupakan perkelahian tadi dan bergurau serta bergelak ketawa seolah-olah tiada apa yang berlaku. Guru-guru lain menepuk bahu kami, lantas bercakap dan memuji, "Baguslah adik kakak-kakak ni." Namun cuaca tak selalunya indah. Aku masih ingat pagi Jumaat yang suram. Wan mendapat berita luka, suaminya mengalami kemalangan di depan Perpustakaan Negara Jalan Tun Razak. Berita headline dalam semua akhbar. Paling mendukacitakan seluruh sekolah bahawa suami Wan meninggal di tempat kejadian. Aku tergamam, terdiam, mulut terkunci. Wan tak menangis, aku juga. Tetapi guru-guru yang lain ramai yang menitis air mata. Jenazah akan dibawa terus ke Kedah, iaitu kampung suaminya. Aku hanya melihat dua orang anak lelaki yatim berumur 2 dan 4 tahun. Aku tidak dapat mengiringi Wan kerana ada program esoknya yang melibatkan sekolah-sekolah lain. Hati ini sebab, tanpa ku sedari, aku menangis di depan kawan-kawan, guru besar dan guru-guru lain setelah Wan bertolak pergi. Allahu Akbar. Kini kedua-dua anaknya telah pun berkahwin namun tetap manja denganku. Mereka bahasakan diri abe dan atik padaku. Wan bersara wajib pada tahun 2024 lalu sebagai seorang guru di Pasir Mas Kelantan. Namun dalam 2 tahun persaraan ini, beliau diuji Allah dengan sakit kanser pada tahun lepas. Hari Isnin 6 Julai ia selamat menjalani pembedahan untuk membuang kanser tersebut. Semoga Wan tabah, kuat dan sabar menghadapi ujian ini. 2 hari ini aku berkesempatan menziarahi beliau di Hospital Putrajaya, bersembang mengingat kenangan dan kisah lama. Kami bergelak ketawa dan menangis bersama, berkongsi suka duka hidup yang tidak memerlukan duit ringgit, hanya memerlukan kasih sayang, perhatian dan masa terluang seketika ini. Kami tak sangka, dalam selalu bergaduh, bertegang leher serta tidak sependapat semasa bekerja dulu, tetapi menjadi sahabat akrab hingga sekarang. Tanpa aku sedari, dalam menemani dan berbual panjang 2 hari ini, aku tahan untuk menangis di depannya kerana aku ingin ia kuat dan melupakan sebentar kesakitannya. Namun aku kalah. Apabila tamat waktu melawat, air mata itu gugur juga akhirnya. Aku keluar dari bilik 4, Ward 9B, Institute Endocrine Hospital Putrajaya dengan sebaris doa dalam hati dari seorang sahabat untuk seorang sahabat yang takkan tamat dalam kasih sayang dan rahmat Allah dunia dan akhirat. Ya Allah, kau angkatlah kesakitannya. Amin. Dati Nilawati, Hospital Putrajaya, Rabu 8 Julai 2000 26.

0: satu. Satu lagi. Dua.
1: Ambus senangnya semua lagi. Sungguhnya. Diman ni main jarum, hey.
0: Tengok praktis, bong. Nak masuk larian nostalgia.
1: Rare. Kat mana tau?
0: Sebenarnya ada program. Ada sambutan 45 tahun. Oh. IPG Campus Datuk Razali Ismail Batu Wakil tu.
1: Ya, sungguh. Dengar dekat baru ni tu. Macam-macam aktiviti dia tau.
0: Aku daftar dah. Nak masuk larian nostalgia. Oh. Ada breeze walk nostalgia. Oh. Ni nak cek-cek kecil mana daun tinggi. Ada pemeriksaan kesihatan pun ada, bong.
1: Dengar kata pasal nostalgia pun ada. Ada jualan ramah. Boleh kita beli-beli di
0: Nora. Jualan ramah? Ada pertandingan catur bersama dengan sains sobat kita yang cacat pun catang pun ada. Ada kem anak soleh. Ada pertandingan fashion lestari.
1: Go Green Rakan Bumi.
0: Mendapa pulak Go Green
1: tanam
0: tu?
1: Tanam pokok ramah-ramah.
0: Tanam pokok,
1: Ya, seketok. Kita ada DJ Corner.
0: DJ Corner. Siapa dia DJ Hock mari?
1: Aku dengar-dengarnya Kak Cik dengan awang.
0: Kak Cik dengan awang. DJ, okey.
1: Ada uji bakat baca berita. Uji bakat DJ pun ada. Hari Sabtu ni, sebelah hari bulan Julai 2026, start pada pagi, pukul 8 pagi, sampailah ke pukul 5 petang.
0: Banyak aktiviti
1: Bugi nak pagi. Ni Hock kabur sebahagian je, banyak lagi ni.
0: Sempena dengan sambutan 45 tahun IPG Campus Datuk Razali Ismail Nur. Dekat Batu Rakit ni, bakat magilah. Sambung lagi. Satu, satu lagi. Dua, dua lagi.

Baik, kisah cinta yang mungkin tak kesampaian, tapi aturan Tuhan dan juga kehendaknya yang berlainan. Kerana kita manusia, kita insan, hakikatnya aturan sudah pun tertulis. Begitulah takdir sebuah perjalanan. Baik, perjalanan kita untuk curahat kita teruskan lagi untuk malam ini. Kiriman daripada Sri Ria Termelo. Terima kasih yang terus saja bersama, yang masih lagi setia, yang baru sahaja singgah walaupun seketika. Terima kasih untuk persahabatan ini. Baik, perkongsian daripada Sri Ria Termelo ini akan saya kongsikan. Ketabahan. Bismillah. Ketabahan bukan bererti kita tidak pernah menangis, tetapi memilih untuk bangkit walaupun hati masih terluka. Setiap ujian yang hadir bukan untuk melemahkan, tetapi untuk membentuk jiwa yang lebih kuat dan lebih matang. Jangan biarkan satu kekecewaan memendamkan harapan. Masih banyak pintu yang Allah sediakan untuk mereka yang tidak pernah berputus asa. Ada luka yang tidak mampu diubati dengan kata-kata, tetapi masa dan doa dan redha perlahan-lahan akan menyembuhkannya. Bangkitlah, bukan kerana hidup ini mudah, tetapi kerana kita percaya setiap kesusahan pasti disusuli kemudahan. Tidak mengapa jika langkah perlahan, yang penting jangan berhenti melangkah. Kekecewaan mengajar kita mengenal siapa yang benar-benar ikhlas dan mengajar hati untuk bergantung kepada hanya kepada Allah. Hari ini mungkin penuh air mata, tetapi esok tetap membawa peluang untuk tersenyum semula. Jiwa yang pernah hancur sering menjadi jiwa yang paling kuat kerana ia belajar bertahan dalam diam. Teruskan berjalan walaupun jalan berliku. Setiap langkah menuju Allah tidak pernah sia-sia. Jangan takut menjadi kuat. Kekuatan bukan bererti tidak pernah jatuh, tetapi sentiasa bangun setiap kali terjatuh. Di sebalik setiap kehilangan, Allah sedang mengatur sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita sangkakan. Usah mempersoalkan mengapa ujian itu datang. Tanyakan pada diri, apakah hikmah yang sedang Allah ajarkan? Semoga hati yang diuji terus diberi sabar, jiwa yang lelah terus diberi kekuatan, dan langkah yang goyah kembali teguh dengan harapan. Curhat Sri Ria Termelo, Pahang.

pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

Baik, terus temani malam anda bersama di Terengganu FM untuk di malam minggu, hari cuti, menikmati suasana, lapangkan fikiran, lapangkan hati. Masalah akan sentiasa menghantui. Tapi ialah, kita sebagai manusia, ada masanya senang untuk kita bercakap, kita asingkan semua benda. Tetapi ia tetap akan hadir dalam minda fikiran kita. Tapi kita cuba. Cuba dan terus mencuba. Kalau tak, tak jenak di tidur kita dibuatnya. Baik, lagi yang ada kiriman, ada perkongsian, boleh hadir ke WhatsApp Terengganu FM untuk kongsikan seandainya masa kesempatan akan saya cuba habiskan. Baik, kiriman seterusnya pada Mak Angah Anggun. Kirimannya berkisarkan tentang ayah. Ayah jarang mengucap sayang. Sebenarnya ayah memendam. Ayah jarang mengerang kesakitan. Sebenarnya ayah banyak menahan. Ayah memberi bila meminta wang. Sebenarnya masa tu ayah kesempitan. Ayah berdiam bila ada permintaan. Petanda ayah berfikir mencari jalan agar permintaan anak dapat dikabulkan. Meskipun dompet ayah sudah kekosongan. Ayah dalam senyuman, terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan demi anak kesayangan. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Baik, terima kasih untuk kiriman daripada Mak Angah Anggun kita. Dan kiriman seterusnya daripada sahabat kita ini, kan, daripada D. Rahman, kisah tentang anaknya. Salam untuk Ayi, selamat malam, moga sihat selalu, amin. Akan saya bacakan. Hari ini aku melangkah masuk ke sekolah rendah anak perempuanku untuk menghadiri sesi temumurni bersama guru kelasnya. Di tangan sekeping slip keputusan peperiksaan pertengahan tahun. Di hati 1001 rasa sebagai seorang ayah. Alhamdulillah, keputusan sederhana. Ada A, ada B, tiada apa yang perlu dikesalkan. Tiada juga apa yang perlu dibanggakan secara berlebihan. Kerana aku sedar, ini hanya langkah pertama seorang anak kecil yang baru mengenal dunia persekolahan di tahun 1. Melihat keputusan itu, aku tiba-tiba terkenang zaman persekolahanku sendiri. Sejujurnya, ketika aku berada di darjah 1, tiada satu pun huruf A menghiasi kad laporanku. Yang banyak hanyalah C dan D. Zaman kanak-kanakku lebih banyak dihabiskan bermain, mandi sungai, berkejar-kejaran di bendang, memanjat pokok, bermain bola hingga senja. Buku sekolah hanya dibuka apabila disuruh. Belajar bukan keutamaan dalam fikiran ketika itu. Namun masa mengajar aku bahawa keputusan peperiksaan hanyalah gambaran pada satu ketika, bukan penentu seluruh kehidupan. Dengan usaha, doa dan pengalaman, seseorang masih mampu mengubah jalan hidupnya. Sebab itu aku belajar satu perkara hari ini. Kadang-kadang ibu bapa terlalu mengejar huruf A sehingga terlupa melihat usaha di sebalik setiap huruf itu. Sedangkan setiap anak mempunyai waktu untuk berkembang. Ada yang berlari, ada yang berjalan, dan ada yang memerlukan sedikit masa untuk belajar bertatih. Semuanya tetap sedang menuju destinasi yang sama. Aku tidak mahu anakku membesar dengan rasa takut setiap kali menerima keputusan peperiksaan. Aku mahu dia membesar dengan keyakinan bahawa rumah adalah tempat paling selamat untuk pulang, walau apapun keputusan yang dibawanya. Kerana sebagai seorang ayah, tugas aku bukan menghitung berapa banyak A yang dia dapat, tetapi memastikan semangatnya tidak pernah hilang. Tugas aku bukan membandingkan dia dengan anak orang lain, tetapi membandingkan dirinya hari ini dengan dirinya semalam.
Selagi dia terus berusaha menjadi lebih baik, itu sudah cukup membahagiakan aku. Anakku, jika hari ini ada B, jangan bersedih. Huruf tidak pernah menentukan nilai dirimu. Ia cuma mengingatkan bahawa masih ada ruang untuk belajar, memperbaiki diri dan terus melangkah. Percayalah, ayah juga pernah menjadi seorang murid yang biasa-biasa. Pernah pulang dengan keputusan yang tidak membanggakan. Tetapi kehidupan membuktikan bahawa bukan keputusan darjah satu yang menentukan siapa kita pada masa depan. Sebaliknya, kesungguhan untuk terus belajar memperbaiki diri dan tidak pernah mengalah. Ayah tidak perlukan seorang anak yang sentiasa mendapat semua A. Ayah cuma mengimpikan seorang anak yang berakhlak mulia, menghormati orang lain, rendah hati apabila berjaya, tabah apabila gagal dan sentiasa mencintai ilmu. Teruslah melangkah, wahai puteri kecil ayah.

tepuk tangan atas setiap usaha kecilmu dan menjadi orang terakhir yang berhenti mendoakan kejayaanmu. Buat semua ibu bapa di luar, jangan terlalu risau jika anak belum cemerlang hari ini. Kadang-kadang, anak yang memperoleh C dan D ketika kecil juga mampu membesar menjadi insan bertanggungjawab, berguna kepada keluarga dan masyarakat. Raikan usaha mereka, kerana setiap anak sedang menulis kisah kejayaannya dengan kadar yang berbeza.

di dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan, dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: dan kita akan rasa kecewa. Kita akan rasa sedih sebab kita rasa diri kita tak sehebat orang lain. Diri kita tak seberuntung orang lain. Tapi kita kena ingat satu benda. Bulan dan bintang tu tak pernah orang banding-bandingkan. Sebab bila tiba masanya, dua-dua akan menyinari. Dan masa kau akan tiba.
1: Ada bahu untuk bersandar bersama-sama kami setiap hari Khamis dalam Curhat Curahan Hati 9.15 hingga 11 malam. Curahan hati terbaik akan menerima hadiah sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur.

Baik, terima kasih. Thank you. Syukuran terus saja bersama atau baru saja terdengar siaran ini terbuka terkekalah untuk temankan air. Untuk kita terus layankan curahan-curahan hati malam ini dah pun 10.28 nak menghampiri ke 10.30. Ada dua kiriman lagi. Dan juga kalau saya baca kiriman daripada Mi Samad Jumat Batu ini bermaksud tinggal satu kiriman sajalah yang saya terima untuk malam ini lagi. Baik, ceritanya tentang sahabat. Hidup ni akan sunyi jika bersendirian. Dan disitulah Tuhan hadirkan teman sebagai sahabat. Namun persahabatan juga ada jangka hayat. Bila sampai waktunya, ia tak semestinya berakhir dengan gaduh atau luka yang besar. Kadang ia pergi dengan cara paling diam, perlahan-lahan layu, makin jauh dan akhirnya pudar tanpa kita sedar. Dulu rapat, sekarang sekadar kenal. Dulu banyak bercerita, sekarang tinggal kenangan. Bukan sebab benci, tapi mungkin hati masing-masing dah berubah. Jalan hidup pun dah tak sama. Dan dalam diam kita belajar untuk terima bahawa semuanya yang datang dalam hidup kita ditakdirkan untuk kekal. Maka hargailah momen-momen yang masih ada bersama sahabat dan teman. Kerana esok belum tentu masih ada untuk kita dan sahabat untuk bersua muka, bertanya khabar.

Di malam-malam yang sepi dan hening ini, dingin merayap bagaikan angin yang membisikkan kesunyian. Rasanya bagaikan kabus lembut yang melingkari jiwa, menusuk perlahan ke setiap celahan hati yang kian membeku, seolah-olah dingin itu bukan sekadar suhu, tetapi ianya adalah kerinduan yang tak terucap.

0: kongsikan rasa yang sama segalanya dalam curhat setiap hari Khamis hanya di Terengganu FM.
1: Ya, terus teman-teman anda bersama di Terengganu FM curahan untuk saya teruskan lagi untuk baki-baki kiriman daripada rakan sahabat setia kita. Ini seterusnya daripada Haizuddin Hamid. Kisahnya, perkongsiannya kata, "Assalamualaikum dan juga salam curahan untuk saya dan juga sahabat curahan Terengganu FM." Akan saya bacakan. Memilih, dipilih dan terpilih. Dalam hidup, kita sering diajar untuk memilih. Memilih jalan yang ingin dilalui, memilih mimpi yang ingin dikejar, memilih siapa yang ingin disayangi. Namun saban hari aku belajar bahawa tidak semua yang kita pilih akan memilih kita kembali. Ada luka yang lahir daripada pilihan, ada kecewa yang tumbuh daripada harapan. Dan disitulah aku mengerti bahawa hidup bukan hanya tentang memilih, tetapi juga tentang menerima ketika tidak dipilih. Kerana tidak semua yang kita genggam ditakdirkan untuk tinggal. Tidak semua yang kita perjuangkan ditakdirkan untuk menjadi milik. Namun waktu mengajarku sesuatu yang indah, bahawa ketika satu pintu tertutup, bukan bererti aku kehilangan segalanya. Mungkin Tuhan sedang menyelamatkan aku daripada sesuatu yang tidak ditakdirkan untukku. Mungkin Tuhan sedang menyiapkan tempat yang lebih baik untuk aku terpilih. Hari ini aku tidak lagi memaksa takdir. Aku milih untuk percaya bahawa apa yang pergi membawa pelajaran, apa yang tinggal membawa ketenangan, dan apa yang terpilih untukku adalah yang paling sesuai untuk perjalanan hidupku. Kerana pada akhirnya, kebahagiaan bukanlah ketika kita berjaya memiliki semua yang kita pilih, tetapi ketika kita redha dengan apa yang telah memilih kita dan bersyukur dengan apa yang telah Tuhan pilihkan. Daripada Uding 81, teratak Dayang, Banggol, Air Lele. Baik, itu kiriman daripada Uding. Dan satu lagi kiriman daripada Cik B, Maroko Chan Warang ini akan saya bacakan. Assalamualaikum, hari dan semua pendengar Terengganu FM. Kisahnya begini. Sunyi yang mematikan. Pura-pura kuat di siang hari. Kita memakai topeng paling indah, tersenyum, tertawa dan berpura-pura seolah semuanya baik-baik saja. Namun itu hanya sandiwara untuk menyenangkan mata orang lain. Dingin yang bisu apabila pulang ke rumah, topeng itu luruh. Yang tinggal hanyalah sekujur tubuh yang penat, merenung siling bertemankan hela nafas sendiri yang kedengaran terlalu kuat dalam keheningan. Ramai tapi sendiri, berada di tengah-tengah orang ramai yang tidak mengubati. Malah ia seringkali mengajar kita tentang erti kesunyian yang sebenar. Apabila fizikal kita ada bersama mereka, tetapi jiwa kita terasing jauh di lubuk yang paling dalam.

0: Kadang-kadang kita rasa kita kuat sebab kita mampu untuk hadap segala kesakitan. Tapi kekuatan yang sebenar adalah bila kita tahu bila masa untuk melepaskan. Sakit itu akan datang, tapi jangan tipu diri sendiri.
1: Untuk jiwa yang kesakitan, bebana yang sarat ditanggung, luahkan segalanya dalam curhat setiap hari Khamis 9.15 hingga 11 malam hanya di Terengganu FM. Curhat.

Dengan FM bersedia terus saja untuk layan dengarkan. Dah pun waktu 10.53, penghujung untuk curhat air temani bersama. Terima kasih untuk kiriman-kiriman yang hadir untuk saya kongsikan malam ini. Kisah mungkin kisah yang dilalui, kisah yang hadir daripada lubuk sanubari, kisah ikhlas daripada hati, kisah perjalanan kehidupan kita sebagai insan di muka bumi. Dan juga begitulah, dunia ini pentas untuk kita, pentas lakonan dan wataknya yang Tuhan telah aturkan. Namun ruang tetap ada kerana kita hambanya yang merdeka di dunia. Memilih jalan yang terbaik, memilih jalan yang memberi kedamaian, itu yang menjadi harapan. Baik, untuk pemenang bagi curhat pada minggu lalu yang dipilih oleh pihak Dewan Besar Pustaka Wilayah Timur adalah pemenangnya Datin Nilawati Tania. Dan juga untuk edisi malam ini nanti akan dikongsikan pada minggu yang berikutnya. Terima kasih buat semua. Segala khilafan kurangan itu kelemahan saya. Bukan akhir siaran, cuma akhir curahan. Kerana selepas ini akan kita ugi utama 11 malam. Dan kemudian kembali bersama untuk AI, untuk saya temani anda di jam terakhir nanti, untuk kita nak lagu kerohanian, lagu ketahanan menusi mutiara kalbu. Jadi salam santai untuk semua. Terus setia dengarkan. Kita dengarkan lagu ini dulu sebelum kita ikuti berita. Ilusi sekalanya ku terima di Cungkan FM, mesra ceria pastinya untuk pendengar setia.

0: Segalanya dalam Mutiara Kalbu setiap hari Khamis 11.15 hingga 12 malam.
1: Baik, kembali bersama di Ruang Udara Terengganu FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Terengganu. Pendengar setia kita yang masih lagi terus bersama, tak berganjak siarannya, temani ruang masa, ruang waktu untuk hari ini, di hari Khamis malam Jumaat, malam penghulu segala hari, dan juga rezeki untuk bercuti ruang masa yang ada. Itu yang menikmati suasana cutinya, yang bertugas juga itu tanggungjawab untuk disempurnakan, kerana amanah itu akan menjadi satu persoalan yang cukup besar. Ikhlaskan hati, ikhlaskan jiwa. Moga rezeki berkah kita bawa balik untuk keluarga, dan juga selamat di perjalanan untuk menghala ke utara, selatan, timur dan juga barat, dan juga mencari rezekinya untuk abang-abang kita yang membawa kenderaan logistik, angkutan awam dan juga sebagainya lah kan. Dan juga memandu persendirian juga untuk malam ini, seperti biasa di hari Khamis malam Jumaatnya, untuk kita layankan lagu kerohanian dan lagu ketahanan sesuai dengan di penghulu sekali hari. Dan juga kalau nak kirimkan ucapan, boleh untuk saya bacakan nanti, dan juga ke talian kita macam biasalah, kesempatan masa yang ada untuk saya santuni anda, untuk terus saja kita teman berteman di ruang dalam Terengganu FM. Dengarkan daripada Ada Sarawatan Ini Permadani, dan sebab itu lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Tajuk Cinta, di Terengganu FM. Mesra ceria, terus setia bersama AI, temani anda untuk waktu ini.

0: Terus teman-teman anda bersama di Terengganu FM untuk di Selekta waktu ini untuk kita layankan mutiara kalbu dan juga kiriman dan juga taliannya untuk saya bukakan. Mungkinlah beberapa panggil juga ucapan sebab itu saya kongsikan malam ni taliannya. Halo, Assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Maggie.
0: Ya, selamat malam. Punya suaranya siapa? Orang Penang ke?
1: Orang Penang, Osman Gubai.
0: Ya, Abang Osman, kita baik. Silakan ucapannya untuk rakan sahabat di Terengganu.
1: Okey, pertama sekali lah buat Ayi lah, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Dan DJ Ayi yang yang menceriakan malam ini. Untuk Haji Alija, Rupiah Ahmad, Abang Fazil Kamasul, Pak Mat Besut, Din Kairudin, Siti Amal, Linda Sarawak, Awak-awak, Hamid Harun dan Zul Alif, Mas 10, Mas 14, Kak Ramdin, Kairudin dan Iwatu Rakit. Itu sajalah ni DJI ya. Balik nanti berhati-hati.
0: Amin, terima kasih.
1: Selamat sampai nanti. Okey, Assalamualaikum. Goodbye nanti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tata daripada Ayi untuk Abang Osman kita. Baik lagi seterusnya, itu daripada Binang ni, dari daerah mana ni. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum, selamat malam.
2: Halo, Assalamualaikum Ayi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni Suria ke?
2: Ya, saya.
0: Ya, Kak Suria kita. Silakan ucapannya untuk kawan-kawan, kakak ganung kita.
2: Okey. Kak Ani Binja.
0: Baik.
2: Kak Aga.
0: Lagi.
2: Cik Mi. Abang Zat Sedia.
0: Ya.
2: Malam kepada ada apa kira tu?
0: Okey.
2: Ayin, ada adik.
0: Ya, terima kasih.
2: Sama.
0: Kak Suria kita, Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp untuk saya bacakan Kak Diksu ke Maman. Assalamualaikum adik DJ di Kuantin. Waalaikumsalam, selamat malam. Ucapannya untuk Puteri Khaima Zapaka, Kimi Batu Rakit, Asmadi Sungai Deraka, Asis No Dungun, Mi Samad dan Ikarus, Mok Wang Pekalang Berangang, dengan ucapan di mata hilang tiada, di hati kenang sentiasa. Buat dijai, jaga diri, hasil peribadi, take care, terima kasih. Lagi daripada Rupiah Segamat. Rupiah Segamat, Johor, Kabari Waras, West Mangan, tengah malam West Mangan apanya. Assalamualaikum daripada Kak Rupiah Ahmad kita, daripada Segamat Johor. Ucapannya untuk Osman Gubai, Abang Fadi Pahang, Haji Halijah Sungai Perak, Jumari, Deni Osman, Kak Mawar Ismail, Wan Johor, Pak Wan Mua pada DJ malam ni. Terima kasih. Zimane katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ucapan malam ni istimewa untuk Din Khairuddin, Syamada Sokmo, Cik Mi sentiasa ada, Jeff Mane, Lina Kemamang dan semua lah yang mengenali Zimane dengan ucapan selamat malam. Semoga malam ni lah malam terindah untuk kalian semua. Terima kasih ucapannya tu. Dan lagi akan saya bacakan seketika nanti. Baik, ada lagu permintaan tadi, saya terlupa daripada siapa, tapi lagu yang dipinta adalah daripada UNIC Bintang Syurga. Kita layan dengan Kadi Terengganu FM, Mesra Ceria. Terus setia.

0: Tuhan.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Mari kita lihat semasa bantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

0: Satu. Satu lagi. Dua.
1: Ambo senangnya sungguhnya. Iman ni main jarum.
0: Tengah praktis bong. Nak masuk larian nostalgia.
1: Rare. Kat mana tau?
0: Sebenarnya ada program. Ada sambutan 45 tahun. Oh. IPG Campus Datuk Razali Ismail Batu Wakil tu.
1: Ya, sungguh. Dengar dekat baru ni tu. Macam-macam aktiviti dia tau.
0: Aku daftar dah nak masuk larian nostalgia. Oh. Ada breeze walk nostalgia. Huh. Ni nak cek-cek kecil mana daun tinggi. Ada pemeriksaan kesihatan pun ada, bong.
1: Dengar kata pasal nostalgia pun ada. Ada jualan ramah. Boleh kita beli-beli di
0: jualan ramah? Ada pertandingan catur bersama dengan sains obat kita yang cacat penglihatan pun ada. Ada kem anak soleh. Ada pertandingan fashion lestari.
1: Go Green Rakan Bumi.
0: Benda apa pulak Go Green
1: tanam
0: tu?
1: Tanam pokok ramah-ramah.
0: Tanam pokok ni.
1: Ya, seketok. Kita ada DJ Corner.
0: DJ Corner?
1: Ya.
0: Siapa dia DJ Ok mari?
1: Aku dengar-dengarnya Kak Cik dengan Awang.
0: Kak Cik dengan Awang. DJ Ok.
1: Ada uji bakat baca berita. Uji bakat DJ pun ada. Hari Sabtu ni, sebelah hari bulan Julai 2026, start pada pagi, pukul 8 pagi, sampailah ke pukul 5 petang.
0: Weh, banyak aktiviti dia dah.
1: Rugi dah pagi. Niok kan bos sebahagian je, banyak lagi ni.
0: Sempena dengan sambutan 45 tahun IPG Campus Datuk Razali Ismail no dekat Batu Rakit no. Pakat magilah. Sambung lagi. Satu. Satu lagi. Dua. Dua lagi.

0: sudah cerita dengan FM, terus layari malam anda di siaran ini. Dan juga lagi ucapannya mungkin satu ataupun dua yang sempat untuk kita dengarkan malam ni. Halo, Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, punya suara
1: ni,
0: siapa?
1: Ni Layang ni dengar.
0: Ya?
1: Ni Layang ni kedengung.
0: Oh, dengung kita. Baik, sila ucapannya untuk sesobat kita.
1: Salam ucapan sama malam Jumaat ni buat isteri dan anak saya kat rumah.
0: Ya, baik.
1: Lepas tu buat semua pendengar TFM yang masih kenal dengan DM.
0: Okey, baik.
1: Ucapan sama malam dan buat DJ sekali lah.
0: Terima kasih.
1: Mampikan tugas jadual lagi.
0: Ya, amin. Ya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tu rakan kita daripada Dungun. Dan lagi, halo, Assalamualaikum. Selamat malam.
2: Salam.
0: Ya, punya suara siapa?
2: Saya.
0: Ah, ya. Silakan ucapannya untuk pendengar-pendengar rakan-rakan.
2: Ni ucapan malam ni untuk Ayi kat Konti.
0: Terima kasih. Pada
2: ada Din Karudin dengan isteri dia. Ada rakan Madungon, Pak Mak Besut, Kak Ida Papung Raja.
0: Baik.
2: Apa tu pada Kaleha, pada Ayi sekali lagi. Terima kasih Ayi. Duduklah kat Nganu lama-lama Ayi.
0: Ya. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Baik, itu dia. Ceria walaupun di malam hari. Itu yang kita mencarinya. Menceriakan hati kita. Kalau tak, siapa lagi kan? Baik lagi. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo.
0: Ya, selamat malam.
3: Malam DJ Ayi.
0: Ya, siapa di Sinun? Ayi di Sinin.
3: Ya, yang handsome tu.
0: Handsome-nya dok, tapi sempurna tu abang bagi. Baik.
3: Handsome malam ni. Handsome malam ni Kak Goh tengok.
0: Ya, Kak Goh tak dok lah. Tapi sempurna tu abang bagi. Baik, Kak Goh, silakan ucapan untuk kawan-kawan itu.
3: Terima kasih, Ayi.
0: Ya. Yeah.
3: Yang pertama kepada Umi. Umi, berapa dok cakap banyak malam ni, Umi? Cakap banyak sikit. Kak Goh suka dengan Umi cakap banyak dengan DJ.
0: Oh, dok cakap
3: yang
0: banyak.
3: Yang kedua kepada Mak Ngoh, semoga Mak Ngoh sihat selalu.
0: Amin.
3: Yang ketiga, Kak Roh doa yang kena macam ke ujang petang kemarin. Umar Fok Sedara di Ketai tu dekat 50 buah rumah lah kemarin. Petang kemarin.
0: Yeah.
3: Semoga selamat belaka lah. Kak Roh doa. Yang keempat kepada Suria.
0: Okay.
3: Yang kelima pada Cik Ma, Yang Toku, Kak Nur Dungu, Umi Johor, Umi Ajir dengan Cik Pang. Selamat malam dengan Ayi, Kak Roh doa. Selamat sampai ke rumah. Bye.
0: Bye, Assalamualaikum.
3: Cicek bila? Cicek pagi bila esok ada tau?
0: Cicek pagi. Esok bersama dengan CD.
3: CD, okey.
0: Okey, baik. Assalamualaikum.
3: Bye.
0: Okey, baik. Di WhatsApp kita daripada Din Khairuddin, katanya ucapannya untuk selamat lahir untuk puteriku Khairunisa Humaira hari ini 9 Julai yang ke-17. Alhamdulillah, semoga dipanjangkan usia dan dimurahkan rezeki. Semoga jadi anak yang soleha dan berjasa kepada ibu bapa. Juga Z Darling Mane, Ani Nazriani Changlun Kedah, Mama Zah Sungkai, Kak Zupaka, Kimi Batu Rakit, Pak Mak Besut, Osman Gubai, Bonda Umi, Bonda Umi Johor, Kak Anik Sharifah, Dunan Burung, Salskati Istimewa Puti Khaimah, bahagia bersama family tersayang. Untuk Ayu juga terima kasih. Baik, satu lagi daripada Cik Mi Masjid Haji Kadir kata, Assalamualaikum Ji, salam seceria untuk malam ini. Cik Mi sentiasa ada ucapannya untuk sahabat yang kuhormati dunia akhirat, Abang Fadil rindu selalu, dan Mak Ngoh yang Mak Ngoh sayang, semoga sihat selalu sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Tak lupa juga salam kasih sayang yang dirindu selalu Kimi dan isteri, adik Syam, adik Soamo, Kak Leha sayang, Tihmah sayang, Kak Nik Tamar Rahmat Pulau Kerengga, Kak Nur Dungung ada di mana-mana, Z sayang manik, Z dan Mas 14, Rina Kemaman, Ina Esti, Azman Esti, Suria Pahagi, Kak Adik Sharifah, Duyang Burun, dan semua sahabat pendengar-pendengar FM yang mulai diri Cik Mi, moga bahagia ceria selalu sampai insan tersayang. Terima kasih. Itu kiriman-kirimannya. Dan satu lagi permintaan sebenarnya tadi di WhatsApp kita, nak dengar lagu di Pondok Kecil. Kita dengarkan untuk malam ini menerusi Mutiara Kalbu, Cengkana FM, Mesra Ceria.

Baik, Terengganu FM dah pun 11.53 minit malam. Untuk saya temani anda 3 jam lebih kurang ruang masa yang Tuhan izinkan. Kalau ada tak kena terkasar bahasa, tersasar biar salah kata, itu khilafan, kelemahan, kekurangan hari. Jika ada tak ada rezeki, kita bersuara lagi di ruang masa yang lain pula. Dan selepas ini, apa sahaja informasi, apa sahaja perkongsian, apa sahaja hiburan akan bertemankan sahabat penyampai di Nasional FM 6 pagi esok. Kembali buka tirai untuk siapa lagi hujung minggu di satu pengurus segala hari. InsyaAllah CD akan temani anda untuk pagi esoknya. Jadi selamat meneramkan mimpi, selamat meneruskan tugas, selamat berniaga. Akhir kalam, assalamualaikum dan juga bye-bye buat semua pendengar setia.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Alhamdulillah, kita kembali lagi di National FM, juga bersama dengan saya Aizat Azam di National GBH malam ini. Geng Buruh Hantu yang akan temankan anda daripada 12.30 malam sehingga ke 6 pagi. Dan semestinya pelbagai seksi lagu-lagu yang terbaik yang akan saya berikan kepada anda, dan juga perkongsian info semasa dari masa ke semasa saya akan kongsikan. Dan terima kasih juga rakan saya AJ yang bersama dengan anda untuk National Malam dan terhibur dengan lagu-lagu pilihan bersama sebentar tadi. Dan diteruskan bersama dengan saya, InsyaAllah saya akan berikan yang terbaik untuk anda. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari Seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lupa debaran suku akhir Piala Dunia di mana kita akan dapat menyaksikan dua gergasi bola sepak, iaitu Perancis akan bertemu dengan pasukan Morocco pada hari ini pada jam 4 pagi 10 Julai 2026. Siapakah yang akan pulang dan juga siapakah yang akan mara ke peringkat seterusnya. Jangan lupa saksikan dan juga tonton bersama dengan kawan-kawan dan juga keluarga di saluran Sukan Plus, di saluran TV OK, dan juga anda boleh streaming secara langsung menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Jangan lupa, dan anda boleh kongsikan juga pelbagai cerita di komen di Facebook Nasional FM sentiasa di hati khas untuk anda. Terus berhibur dan juga terus bersama dengan Nasional FM sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

sembang bola dunia dan suara penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final analisis.

0: Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.
0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di GBH. Geng Buruh Hantu akan terus bersama dengan anda sehingga jam 6 pagi. Dan saya akan kongsikan sedikit ya mengenai status trafik di lebuh raya betul seluruh negara, di mana secara keseluruhannya aliran trafik di semua lebuh raya betul melibatkan lebuh raya utara selatan di bahagian utara, tengah dan juga selatan bergerak dengan lancar dan juga terkawal. Dan situasi juga sama bagi semua lebuh raya betul di sekitar Lembah Kelang. Bagi di Pantai Timur, bagi mereka yang menuju ke di sana, lebuh raya KL Karak, lebuh raya Pantai Timur 1 dan juga lebuh raya Pantai Timur 2, trafik masih lagi bergerak dengan lancar. Jadi berhati-hati semasa memandu, ingatlah orang tersayang, dan juga untuk anda saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Bagi yang ingin mendapatkan maklumat lanjut mengenai info trafik, anda boleh terus pergi ke lembaga Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia ataupun melalui hotline 1800 887 7752. Khas untuk anda semua untuk mengetahui keadaan trafik terkini. Dan di mana saja anda berada, sama mendengarkan Nasional FM, dan ini lagu daripada Eka Matra, Hanya Satu Persinggahan, khas untuk anda.

0: Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, caparan seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir, dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di Nasana Love FM, sentiasa di hati, love-handed ku di halaman rinduan. Bagi mereka yang merindui ataupun mungkin ramai juga yang waktu ini teringatkan kepada seseorang kan, bertanya khabar lah, sentiasa bertanya khabar dan juga mengeratkan lagi silaturahim kan, walaupun jauh tetapi dekat di hati. Dan bagi mereka juga hari ini ramai yang menyambut ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkahwinan dan sebagainya, seperti anak kepada sahabat kita juga antara pendengar setia Kak Siti Fatimah ni. Ini merupakan hari ulang tahun kelahiran buat anak beliau, iaitu Siti Nur Balkis binti Ruslan, yang diraikan pada 10 Julai. Saya doakan dan juga kami di National FM mengucapkan semoga dipanjangkan usia, dikurniakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan dalam kehidupan. Semoga impian dan juga cita-cita beliau menjadi kenyataan dan juga sentiasa gembira bersama dengan orang yang tersayang dan penuh dengan keberkatan, insyaAllah. Dan semoga anda juga yang menyambut hari ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkahwinan dan apa sahaja, semoga terus ceria dan juga menikmati hari yang cukup bermakna ini, berbuat insan yang tersayang. Dan kalau boleh kan, kita doakanlah kebaikan dan juga doakan yang baik-baik sahaja untuk semuanya. Dan jom kita berhibur bersama dengan kumpulan Spider. Ini dia, Buat Sang Puteri, khas untuk anda di National FM, sentiasa di hati.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati, kembali lagi bersama dengan Aizan Azam dan juga sahabat-sahabat kita yang berada di TikTok National FM waktu ini. Terima kasih banyak yang masih lagi belum tidur kan, menantikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Mungkin sedang menunggu bersama dengan keluarga, rakan-rakan. Ada yang katanya akan tonton juga di kedai mamak dan sebagainya. Di apa sahaja yang anda lakukan, berhati-hati dan juga semoga dimudahkan segala urusan. Dan bagi anda yang berada di Kuala Terengganu, Terengganu, ingin dengarkan suara saya, nak dengarkan juga National FM, boleh terus ke frekuensi 91.7, manakala di Kuantan Pahang 107.1, dan juga di Melaka. Dan bagi orang Segamat Johor, boleh dengarkan kami di frekuensi 96.6. Itu di antara frekuensi Nasional FM. Dan untuk anda di mana sahaja yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati, dan juga ada kata yang tengah bekerja, masih lagi berada di pejabat kan, ya, walaupun penat dan sebagainya, rehat. Dan jangan lupa pastikan tugasan anda disiapkan, walaupun anda rasa mungkin terburu-buru dan sebagainya, hasilnya yang terbaik akan menanti anda, insyaAllah. Dan untuk anda, ini lagu daripada Shima, Luka Dilukai. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Pemerintah Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tak

0: mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dan waktu ini juga sudah masuk ke 7:17 pagi. Dan bagi anda yang sedang mendengarkan waktu ini, semoga terus ceria, terus segar mendengarkan National FM. Dan juga ada tak sabar menantikan perlawanan Piala Dunia 2026 antara pasukan Perancis dan juga Morocco yang akan bersama dengan anda pada pukul 4 pagi nanti. Anda boleh saksikan di saluran sukan, saluran TV OK, dan juga seperti biasa saksikan melalui RTM Klik khas untuk anda. Dan selamat pagi juga diucapkan kepada sahabat-sahabat kita yang memberikan komen di Facebook National FM, antaranya bersama dengan Nida Wahida, juga kita ada Kak Marsa Saleh kita, bertemankan DJ Aizat, semoga dipermudahkan hingga penghujung siaran. Selamat tengah malam, juga selamat pagi, on sampai pagi terus tengok bola, terima kasih. Juga ada Muhammad Muhaimin, Dita Rozaya, Nurian Angah, sahabat juga daripada Rauh Pahang, Siti Sarah Tom Yam, juga ada Lin Rosalinda, Nenek Ani, Abdul Jalil Tahir, Anik Mas yang sedang mendengarkan waktu ini, juga sahabat kita Princess Cute, juga ada di TikTok National FM, Princess Su, Izzah, Kak Izzah, Ramlah Din, dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi temankan saya, dan insyaAllah saya akan berikan yang terbaik dengan lagu-lagu yang terbaik dan juga perkongsian info semasa untuk anda. Terus bersama kami, ini lagu daripada Q-Face, Izinkanlah, khas untuk anda.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Kelajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Tidak lama lagi kita akan masuk ke hari Sabtu dan juga hari Ahad kan. Ya, juga mungkin ramai di luar sana dah lama tak berkotoroyong di rumah dan juga untuk melihat juga semak di kawasan sekitar rumah anda. Mana tahu kan ada kawasan air yang bertakung dan sebagainya, kerana Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan amaran bahawa kes demam denggi kini sebenarnya sedang meningkat dan juga dinasihatkan untuk masyarakat agar tidak memandang isu ini secara remeh, kerana ia menjadi punca utama untuk menjadi yang kata pembiakan nyamuk yang selalu berada di rumah kita dan juga membuatkan penyakit demam denggi ini merebak. Antara tempat bertakung yang perlu kita periksa termasuklah saluran air hujan di bumbung, timbunan tayar terpakai yang menampung air, pasu bunga ataupun bekas tanaman yang menampung air berlebihan, dan juga terburung kelapa ataupun bekas hiasan seperti pasu bunga di rumah kan. Mungkin dah lama kita tak berkotoroyong, tak cuci dan sebagainya, bolehlah menjadikan satu aktiviti ataupun amalan kita setiap bulan untuk memastikan tidak ada air yang bertakung dan juga untuk mengelakkan pembiakan nyamuk ini. Dan jadi kita sebagai orang ramai disuruh untuk meluangkan masa sekurang-kurangnya 10 minit setiap minggu untuk menjalankan aktiviti cari dan musnah tempat-tempat kawasan pembiakan nyamuk di sini. Jadi untuk anda, sentiasa berhati-hati dan juga semoga dipermudahkan segala urusan. Terus bersama dengan kami di National FM, sentiasa di hati.

RKI, Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Baik, saya tahu mungkin ada yang baru nak masuk ke pejabat kan, ada yang shift pagi, ada yang baru nak pulang ke rumah setelah seharian menyelesaikan tugasan dan sebagainya. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita. Dalam kehidupan ni, kita perlu sentiasa cekal dan juga tabah ya dalam menghadapi kehidupan, dan juga sentiasa bersabar dan jalankan tanggungjawab kita dengan sebaik-baiknya. Kerana apabila kita jalankan tanggungjawab kita dengan sebaiknya, dengan ikhlas, insyaAllah hasil yang terbaik akan menanti kita. Dan bagi yang akan memandu waktu ini untuk pulang, kalau rasa mengantuk, berhenti seketika di pusat rehat sementara. Jangan teruskan pemanduan kerana berbahaya, boleh melibatkan, boleh terjadinya kemalangan. Jadi untuk anda, berehat sekejap dan saya doakan juga semoga selamat sampai ke destinasi. Jangan lupa, ada insan yang tersayang sedang menunggu kepulangan kita. Sambil-sambil tu, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.

Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, caparan seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. National FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang masih lagi kekal dan juga terus ceria mendengarkan National FM. Antaranya kita ada Siti Syafinaz yang berada di Pekan Pahang yang tengah mendengarkan waktu ini sambil menggoreng ikan katanya untuk dijual pagi nanti. Terima kasih banyak kerana bertemankan saya untuk waktu ini. Dan juga kita ada Siti Syarizat yang berada di Kuala Lumpur juga tengah mendengarkan. Juga ada sahabat kita Abdul Jalil yang berada di Ceras sambil beliau kata tengah menunggu untuk menanti kepulangan isterinya daripada tempat kerja, sambil itu tengah mendengarkan National FM. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah terus layan dan juga terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik yang akan saya berikan kepada semuanya. Dan ada ucapan dan juga mungkin ada perkongsian, boleh komen di Facebook National FM, nampak gambar saya, boleh komen di situ. InsyaAllah saya akan bacakan ucapan dan juga apa saja perkongsian yang anda kongsikan kepada kami. Dan untuk semuanya, terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: mengalahkan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: Kemaluman dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Sempena dengan PRN Johor pada hari Sabtu ini, jangan lupa untuk anda semak maklumat sebelum keluar mengundi, di mana anda boleh menyemak dan juga mengetahui pusat mengundi, saluran mengundi dan juga waktu pusat mengundi dan juga masa yang digalakkan untuk anda keluar mengundi. Semakan boleh dibuat melalui tiga kaedah mudah, iaitu aplikasi, melalui aplikasi MySPR Semak dan juga melalui portal mysprsemak.spr.gov.my dan juga melalui panggilan telefon di 0388927218. Jangan tunggu saat akhir, semak sekarang dan juga laksanakan tanggungjawab anda sebagai seorang mengundi dan juga sebagai seorang rakyat Malaysia. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Itu lagu daripada Azan and the Typewriter, Kelibat Si Penyanyi. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan daripada awal sehinggalah ke waktu ini. Dan juga terima kasih kerana terus temankan saya. Dan bagi warga Mersing Johor nak dengarkan lagu-lagu terbaik di Nasional FM, boleh terus ke frekuensi 90.9, manakala mereka yang berada di Seremban Negeri Sembilan 91.7, di Sik Kedah 102.7, dan juga warga Perak khususnya yang berada di Taiping mendengarkan kami di frekuensi 107.1. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM sentiasa di hati. Dan untuk anda, ini dia lagu khas yang diutarakan dan juga ramai yang meminta lagu ini. Itu dia lagu daripada Fauzia Latif, Aku Bukan Boneka. Khas untuk anda, Nasional FM.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Apa khabar? Semoga terus ceria, terus kekal mendengarkan Nasional FM di mana sahaja anda berada. Dan juga anda boleh terus dengarkan juga menerusi RTM Klik. Dan juga ada yang sedang mungkin waktu ini bersantai menyaksikan juga perlawanan yang telah berlangsung sekarang ini antara pasukan Perancis dan juga pasukan Morocco yang akan bersama-sama menyaksikan ataupun pamerkan permainan yang sangat baik pada waktu ini. Dan seperti biasa juga, terima kasih banyak kepada anda yang berikan komen dan ucapan. Antaranya kita ada Siti Musliha yang berada di Ipoh Perak dengan ucapan selamat pagi dan semoga DJ sihat dan juga buat rakan-rakan yang mengalir diri ini, semoga semuanya dalam keadaan gembira dan juga sihat sejahtera. Juga ada Zainal Rashid yang berada di Kuala Lumpur yang tengah mendengarkan waktu ini, katanya tengah bersiap-siap untuk ke tempat kerja. Juga ada Farah Farahani yang berada di Kota Baru, Kelantan. Juga terima kasih juga kepada Muhammad Musrikin, Muhammad Yaakob yang berada di Kuantan Pahang yang sama-sama tengah mendengarkan daripada pukul 12 sehingga ke waktu ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong Nasional FM sentiasa di hati.

0: Ini Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.

mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. National FM sentiasa di hati. Jangan lupa dengarkan nanti slot Alpha 2.0, satu perkongsian ilmu yang amat bermanfaat dan juga amat berguna untuk kita, di mana tajuk pada hari ini akan membincangkan mengenai semak arah kiblat, sempurnakan ibadah. Dan yang akan mengupas lanjut mengenai topik tersebut, kita akan bersama-sama dengan Tuan Haji Amran bin Haji Awaluddin, yang merupakan pengarah kanan bahagian penyelidikan JAKIM. Jadi pastikan anda tidak ketinggalan pada pukul 10.30 pagi ini, semestinya di National FM, sentiasa di hati.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Dalam kehidupan ini, tidak semua perkara akan berjalan seperti yang kita rancang. Ada masanya kita diuji dengan cabaran, kegagalan dan juga kekecewaan. Namun ingat ya, kepada semua pendengar, setiap langkah yang kita teruskan walaupun perlahan tetap membawa kita lebih dekat kepada impian yang ingin dicapai. Dan dalam kehidupan kita, jangan sesekali membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Setiap insan mempunyai masa, peluang dan juga rezeki yang berbeza. Yang penting terus berusaha menjadi versi diri yang lebih baik daripada semalam. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sesiapa yang mencari dunia yang halal, cari juga rezeki yang halal untuk lebih berbangga dan sombong. Dia tak ada mencuri, dia tak ada rasuah, dia bekerja juga. Tapi disebabkan ya, dia mempunyai rezeki yang lebih itu, dia memandang hina pula pada orang lain, menjadikan dia tu rasa sombong. Alah, dia tu kerja bukannya banyak mana pun, kan? Sebenarnya kita ni, tuan-tuan, kita tak boleh kita nak memperlekehkan orang. Walaupun pangkat dia rendah, gaji dia tu sikit, dia bukannya minta duit kat kita pun, dia bukan minta beras kat kita pun. Yang tak pasal-pasal kita duk pandang tak pandang diri dia ke setengah orang ni, dia pandang lekeh pada orang lain. Ya, mungkin sebab keadaan dunia dia, kereta tak berapa mewah. Tak apalah, kereta tak mewah, itu je yang dia mampu. Kita ni bila dapat pakai kereta ataupun kehidupan yang mewah, patutnya bersyukur, bukan lagi sombong. Ini cakap tu tak pandang. Sebab apa? Sebab grade bawah. Begitu. Sebab pangkat bawah. Di pangkat bawah pun dia bekerja, kan? Jadi orang ni dia dapat juga rezeki yang halal, tapi rezeki tersebut menjadikan diri dia tu sombong dan berbangga. Maka orang yang sifat dia gini, orang yang suka memperlekehkan orang lain, patutnya kita rasa seronok. Dia ni walaupun ya, kerja dia tu tak hebat tarik mana, kurang-kurang dia bekerja, patut kita kena hargai dia. Bukan kita pandang ya, dia tu dalam keadaan yang lekeh, kan? Ini kita pandang dia tu dalam keadaan yang lekeh, yang hina, sedangkan dia tak minta pun beras pada kita. Tak ada sebab pun kita nak pandang dia tu hina. Kalau dah semua pangkat dia tinggi, dah sampai pangkat rendah ni, siapa nak isi pula, kan?
1: Ha, gitu.
0: Jadi Allah Ta'ala berikan orang ni ada IQ yang tinggi, IQ yang rendah, supaya perjawatan tersebut ada yang mengisi dia. Jadi walaupun begitu, janganlah kita memandang bagi orang yang kerja yang di bawah kita. Patut kita kena rasa seronok, walaupun dia tu pangkat dia tu rendah, tapi dia masih lagi berusaha ya, bekerja. Maka orang yang ya, mempunyai ya, rezeki yang lebih tinggi ni, dia rasa bangga dan sombong. Maka orang ni akan bertemu dengan Allah Ta'ala pada hari kiamat dalam keadaan Allah Ta'ala murka padanya. Allah Ta'ala benci memandang hamba yang bersikap dengan sombong dan membanggakan diri. Itu tuan-tuan. Kita kalau kita pangkat tinggi ke apa ke, jangan kita pandang rendah pada orang. Dan lagi hadis Nabi SAW bersabda, la an ya'khudha ahadukum hablahu fayatiya bihuzmati khatabin ala zuhrihi fayabi'aha fayakuffa Allahu biha wajhahu khairun lahu min ay yas'ala an-nas. Riwayat Imam Al-Bukhari. Seseorang kamu mengambil tali, mengumpul kayu api, memikulnya di belakangnya, lalu menjualnya sehingga Allah menjaga marwahnya, adalah lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia. Tengok, Nabi kata kalau kamu ya, pergi ke hutan potong kayu ya, pergi pikul kayu, jual kayu tu, maknanya pekerjaan tersebut tak hebat tarik mana. Orang potong kayu, yeah. Orang jual kayu. Walaupun Nabi kata, walaupun dalam keadaan begitu kerja kamu, maka disebabkan keadaan begitu, Allah Ta'ala jaga marwah kamu. Maknanya orang tidak memandang lekeh pada diri dia. Marwah dia itu tidak jatuh. Lebih baik daripada kamu meminta-minta kepada manusia. Ni setengah orang kadang-kadang dia tolong kita, tapi dalam masa yang sama dia kutuk pula kita. Kita kena terima lah. Dan kita pun jadi malas, asyik minta je kerja ni. Sementara je ada masalah, orang lain pun ada juga masalah, tapi orang lain usaha. usaha selesaikan sendiri. Barulah bila kita ni kurang meminta, barulah martabat atau pemaruah diri kita tu akan terjaga. Ini bila orang kutuk kita, tahu pula kita marah. Tapi bekerjanya malah. Patutnya tak payahlah kita marah. Dan kita pun tak ada masalah, make up gitu je kan. Bagi tahu begitu. Jadi itu makna tuan-tuan. Nabi kata kerja angkat kayu, jual kayu api itu lebih menjaga maruah daripada kamu suka meminta-minta. Kecualilah kalau kita ni duit dah banyak. Pencen dia ada pencen dah 2,000, 3,000 sebulan. Itu yang dia tak kerja. Tak apalah kan. Ini beli beras pun kadang-kadang tak. Minggu depan tu tak tahu ada beras ke tidak. Baiklah bekerja. Tak kisahlah. Kerja apa-apa sekalipun. Walaupun gaji dia tu tak besar. Yang penting bekerja. Lebih baik daripada kita duduk dalam keadaan meminta-minta. Dan lagi Nabi SAW bersabda. Ma yazalu rajul yas'alun nasa hatta ya'tiya yawmal qiyamati laysa fi wajhihi maz'atul lahmin. Yang bermaksud seseorang terus meminta-minta kepada manusia sehingga dia datang pada hari kiamat dalam keadaan tiada lagi seketul daging pada wajahnya. Baik, makna dia hadis Nabi tadi, seseorang terus meminta-minta kepada manusia sehingga dia datang pada hari kiamat dalam keadaan tiada lagi seketul daging pada wajahnya. Nabi kata orang yang suka meminta-minta ni, dia ni seumpama orang yang tak ada malu. Tak ada rasa segan pun. Muka tebal orang panggil. Menonor nyadin aja begitu. Lepas tu bila pergi rumah orang, kenapa rumah kamu kotor sangat? Tengok apa ni, kain baju pun bertambun kan? Tak macam rumah dia kan? Memang tak macam rumah dia. Dah kawan tu laki bini kerja. Yang kita ni laki je kerja, bini tak kerja. Memang bersih lah rumah. Lepas tu bila kawan laki bini tu mewah sikit kehidupan dia, kamu tak apalah kaya, tak macam aku kan? Kalau nak kaya juga, dua-dua lah kena bekerja kan? Lainlah kalau gaji laki tu RM80,000, tahan lah kira sikit kan? Jadi kita jangan samakan dengan orang lain. Tapi Nabi kata jangan suka, jangan suka kita meminta-minta lah. Kalau ada masalah, selesaikan sendiri. Cari punca sebab apa keadaan kita begini. Rupanya kita tak ada kerja tetap. Cari kerja tetap. Ini asal nak kerja, kerja. Tak nak kerja, baring. Memang terbaring lah dibuatnya kan. Jadi Nabi kata orang ni di akhirat nanti muka dia dah tak ada tertinggal apa sedikit daging. Cengkung habis muka dia. Sebab dekat dunia ni tak ada rasa malu pun. Nak meminta-minta. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Dan lagi Nabi SAW bersabda.

0: falyastaqilla aw liyastakthir, riwayat Muslim, yang bermaksud sesiapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyakkan hartanya, yakni tanpa keperluan, maka sesungguhnya dia meminta bara api. Maka terserah kepadanya sama ada ingin ambil banyak ataupun sedikit.
1: Allahumma

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan. Itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.

Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: غالي اف ام.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat bercuti juga kepada anda yang bercuti dan yang bertugas. Macam biasalah, kita kena kental, kena terus berikan komitmen yang terbaik dalam usaha kita dan juga dalam tanggungjawab yang diamanahkan. Okey, insya-Allah semoga kita memperoleh keberkatan Allah Subhanahu wa taala dalam rezeki yang kita peroleh. Untuk hari ini, hari penghulu segala hari, hari Jumaat 10 Julai 2026 bersamaan 24 Muharram 1448 Hijrah. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada semua yang kekal bersama dengan kami di Terengganu FM. Alhamdulillah. Jadi sambil-sambil juga kita nak kongsikan juga kepada anda, ada satu cerita, ada satu berita yang dari negeri Terengganu ini yang juga memberikan satu impak juga kepada satu penduduk, iaitu dengan hadirnya angin kencang yang melanda secara tiba-tiba ni. Terengganu
0: sana sini.
1: Ini yang berlaku di Dungun, angin kencang melanda secara tiba-tiba ini sehingga menerbangkan atap rumah. Jadi kata yang berada di kawasan tersebut, katanya dia ketakutan, hanya mampu untuk melaungkan azan dan terus berlari keluar untuk menyelamatkan cucu. Dan syukur kedua-dua cucu sudah diselamatkan oleh anak saya. Jadi detik cemas yang dikongsi oleh Nurdin Sulong, iaitu yang berusia 72 tahun itu, antara mangsa insiden ribut yang merosakkan 73 rumah di Felda Kertih 2 dan Felda Kertih 3. Yang ini yang berlaku ataupun yang telah pun berlaku pada 2 hari lepas juga ni ceritanya. Yang itu ketika itu sebenarnya hujan renyai-renyai sebelum bumbung rumah tiba-tiba bergegar. Diikuti juga dengan beberapa keping atap tercabut diterbangkan angin kencang. Dan katanya lagi, seorang lagi mangsa, Roshaida Mat, dikata sedang duduk bersama dengan dua anak, dengan bapa dan dua anak saudara, seorang adik serta dua rakan anaknya yang sedang berada di dalam rumah ketika ribut melanda. Jadi mereka sangat cemas dan takut apabila sebahagian atap rumah diterbangkan angin, dan kejadian itu berlaku sangat pantas. Katanya, kami semua berlari masuk ke dalam bilik dan tempat selamat bagi mengelak kejadian yang tidak diingini. Itu yang boleh kita kongsikan untuk Terengganu sana sini pada waktu ini. Terus kekal bersama-sama dengan kami. Saya Siri Isa, mantap jiwa, temani anda, Silicious.

0: Syed dengan sayang ibu kan kita pada waktu ni 6.43 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang sedang memandu. Kalau rasa macam kenaling, rasa macam dogok, kalau boleh tu dalam keadaan kita dapatkanlah sedikit kesegaran. Berhentilah dulu kejap bang, jangan teruskan memanduan. Kita waktu-waktu macam ni memanglah kan, you main ngulik gitu. Ha, tak sedar kadang kita perintah kiri, perintah kanan. Jadi memandu dalam keadaan yang begitu sangatlah bahaya. Okay, kita dapatkan pemanggil kita yang bertuah pada pagi ni. Dan anda ceritalah apa-apa saja aktiviti anda yang nak anda kongsikan juga pada hari ni. Okay, 6235330 ataupun 6238330. Kita dapatkan pemanggil kita yang pertama pada waktu ini. Siapa di talian ni? Hello. Oh, dah terputus. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya. Awalnya.
1: Awal
0: dah,
1: hampir
0: 45
1: dah ni.
0: Ah, 45 dah. Yalah. Ha, ini duduk mana ni? Jabi kau ni?
1: Duduk bacok.
0: Ya, lepas tu dengar kita menerusi arti yang klik ke lagu mana ni?
1: Boleh.
0: Buat tu selalu telefon, buat suli ni selalu telefon. Dah tak, oh, posuli la ilaha illallah. Posuli baca. Dah pagi ni nak pergi dekat mana tu?
1: Hari ni pagi ni
0: ajak
1: nak
0: kena kofon
1: lah. Nak
0: pergi jalan dan jalan jauh juga dah. Jalan kaki dah juga tu.
1: Kereta pun mungkin dia setengah jauh kan dengan
0: kereta. Yolo.
1: Apa DJ ni ni?
0: CD pagi ni.
1: Selamat bertugas lah. Terima kasih ambil tadi Pak Suli pagi-pagi ni.
0: Sama-sama kasih Pak Suli. Jaga kesihatan tu deh.
1: Allah jaga
0: sok modal. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nak buat ucap
0: pay 2-3 orang. Boleh lah.
1: Banyak mana? Nak

0: Nak
1: buat apa ni?
0: Tak nak apa ni,
1: tak
0: nak
1: dibersyukur.
0: Itu sajalah, dan selamat
1: bertugas.
0: Okay, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak apalah. Ikut ke mana pun, kalau kata ye nak dalam ada niat nak buat ucapan tu boleh je. Tapi tak apalah, kita buka ucapan dulu lah dah. Gitu. Pemanggil kita yang kedua ni, di talian ni. Hello. Waalaikumsalam. Siapa tu, Kak Leha ke?
2: Yelah.
1: Okay, Kak Leha macam mana? Dah standby belaka dah tu ke?
2: Dah nak pergi beli barang ni.
1: Nak pergi beli barang dah tu?
2: Mari esok.
1: Ya, insyaAllah. Ada yang dah cukup lagi ke tu?
2: Ha?
1: Ada yang barang dah cukup lagi ke tu?
2: Ada sikit lagi.
1: Ada sikit lagi. Wah, timung tak ada?
2: Timung lidah. Ada
1: lah. Lidah.
2: Ajak
1: bagai tau. InsyaAllah. Kau singgah ni, kau singgah?
2: Di sini akan kau
1: singgah. Itu tanya je. Janganlah gitu. Tanya je.
2: Tanya je, sini akan bugai.
1: Okeylah. Kak Leha.
2: Budu ada,
1: Ada budu, ada kau singgah lah. Okey, Kak Leha ni nak tuju ucapan. Kita bagi tiga orang ke Kak Leha.

0: Apa tu ni? Umi Johor, Umi Johor.
1: Okey, baik. Terima kasih, terima kasih Kak Leha.
0: Sama
1: CD. Itu dia Kak Leha kita. Jadi terus kekal bersama dengan kami. Kalau nak lagi, lepas ni CD ambil pemanggil lagi untuk anda. Okay, terus bersama-sama Ceria Pagi bersama saya CD Isa. Mantap jiwa.

0: Assalamualaikum DJ Budi, apa khabar? Kita salam kami dari Bintulu.
1: Nak jawab Irah, pandai
0: ni. Irah tu lah, kita ke kamik saya tu.
1: Saya pun dah lupa lah.
0: Awak kenapa cepat lupa?
1: Saya ni makan semut dulu Farah.
0: Tak tu usia.
1: Tak juga.
0: Ya, yeah, saya rasa macam tu dah.
1: Rasa-rasa tak boleh makan.
2: Jadi bagi tengah FM, terima kasih masih lagi bersama-sama dengan saya Sidi Isam, mantap jiwa Sidi Licious, temani anda pada pagi ni. Kita nak ambil lagi pemanggil kita di talian ni. Hello. Cakap kak. Waalaikumsalam. Bincang apa kat belakang tu? Bincang apa tadi kat belakang tu?
3: Bincang nak makan apa pagi ni?
2: Alamak, hari ni ada beberapa pilihan ke ni?
3: Makanan? Hari ni kalau ikutkannya pagi ni, saya memang nak cari bagian masak. Tapi lah, kata suami nak trik makan kat luar pagi ni.
2: Hari
3: nak balik kampung dia.
2: Okey. Jadi apa cadangnya tu? Cik Abang nak makan apa? Roti canai?
3: Oh, dia memang
2: favorite
3: dia roti canai.
2: Tapi
3: kalau
2: roti
3: hari-hari
2: ni
3: kolesterol juga.
2: Yelah, mintalah roti canai kurang kalori, kurang kolesterol.
3: Kalau saya minta roti canai,
2: boleh ke? Boleh ke orang table tu buat kurang kolesterol? Boleh?
3: Tak boleh?
2: Dia boleh. Dah duduk mana ni? Awak duduk di mana ni? Lah kereta? Dah dengar dah kita. Dah dengar dah kita ni. Dah dengar dah.
3: Dengar lagi cakap ni.
2: Dengar lagi.
3: Alhamdulillah tak, dengar lagi.
2: Sebab dia apa jelas dia.
3: Jalan-jalan ni macam kira lah jawab je.
2: Faham. Okey, selamatlah. Okay, selamat. Okey, Alhamdulillah. Okeylah, Ayu.
4: Ya. Yeah.
2: Secara ringkas dan pendeknya untuk ucapan pagi ni, pada siapa Ayu?
4: Okey, overall je untuk Siti Isa di konti dan warga kerja Terlalu FM. Selamat bekerja dah di hujung minggu. Untuk husband saya ni, warga saya, mak saya semua sekali lah. Dan semua sedang mendengar daripada pada pesut sampai ke mama dan juga yang mendengarkan siaran Terlalu FM di luar Terengganu. Semoga semuanya dalam rahmat Allah.
2: InsyaAllah.
4: Selamat
2: berkongsi. Terima kasih Ayu. Dan Cik Abang yang sedang memandu, pandu baik-baik. InsyaAllah sampai ke destinasi dalam keadaan selamat. Tak apa, orang lain makan benda lain. Cik Abang, kita order je roti canai. Tak ada masalah, kita boleh makan lagi. Tak ada masalah. Apa ni? Balulok lagi bini nak pasal-pasal pulak. Sepatkan aku. Okey, jadi untuk anda kita dah dapatkan seorang lagi. Yang terakhir untuk pagi ni. Hello.
5: Selamat pagi Sidi.
2: Ya, selamat pagi. Siapa tu?
5: Tak pernah
2: kan, Kak Ma. Kak Ma kesok sangat. Kak Ma kesok. Kak Ani.
5: Kak Ani lah.
2: Dah siapa ni? Dah main-main ngilang-ngilang ni. Aku main debogok ni masuk-masuk ngilang-ngilang gini.
5: Tak ada debor-debor.
2: Okey, Teh Ma. Saya sebenarnya tahu Teh Ma.
5: Tak apalah. Tak ada debor-debor. Cerah dah sini.
2: Yelah. Tiga kita ni ditutup. Okey.
5: Dah nampak lah kan.
2: Dah nampak luar ni.
5: Luar.
2: Okey lah. Okey, Teh Ma. Teh Ma sehat, Teh Ma.
5: Alhamdulillah sehat sini. Okey. Apa ni, hari ni ada tumnya semua sepupu tu buat surah hari ni. Jadi nak girah dalam pukul 9 gigi lah.
2: Okey, insyaAllah. Okey lah. Teh Ma nak buat ucapan tak?
5: Esok nak pergi rumah kat Leha esok bersama rombongan.
2: InsyaAllah. Dia tunggu tu. Dia tunggu tu, Teh Ma tu.
5: Yelah.
2: Dia kata marilah.
5: Marilah kat Leha kan. Lepas tu kepada semua lah pendengar Terengganu FM tu, tidak kira lah di mana berada, semoga keadaan selamat-selamat belaka. Hari ni maknanya hari yang berkat, hari Jumaat kan, pemudahkan pada hari. Semoga dipermudahkan segala urusan kawan-kawan kita semua,
2: InsyaAllah.
5: Semoga sihat, beri kesihatan yang baik semua-semua sekali lah,
2: InsyaAllah.
5: Itu je lah CD pertama jugalah dengan Farah.
2: Terima kasih Teh Ma.
5: DJ semua lah.
2: Jangan marah-marah tau.
5: Dah marah-marah.
2: Bye-bye.
5: Bye.

OPR kekal 20.75%. SPRM siasat pemilikan hartanah mewah berkaitan dana 1MDB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: kadar dasar semalaman OPR dikekalkan pada 2.75% bagi tempoh ketujuh berturut-turut. OPR kekal pada paras masa sejak Julai 2025 selepas Bank Negara Malaysia BNM menurunkan kadar itu sebanyak 25 mata asas. Menurut BNM, pada tahap OPR semasa, Jawatankuasa Dasar Monetari MPC memaklumkan pendirian dasar monetari adalah wajar dan konsisten dengan prospek kestabilan harga berterusan serta pertumbuhan ekonomi yang mampan. MPC dalam peringkat itu akan terus memantau perkembangan semasa serta menilai imbangan risiko berhubung dengan prospek inflasi dan pertumbuhan dalam negeri. Keputusan BNM untuk mengekalkan OPR pada 2.75% disifatkan sebagai langkah tepat. Ia sekaligus mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi negara dan kestabilan harga dalam persekitaran ekonomi global yang mencabar. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPFA Sdn Bhd Mohd Siddiq Jantan berkata, pendirian dasar monetari semasa itu mencerminkan ekonomi negara masih berdaya tahan. Disokong permintaan domestik kukuh, prestasi ekspor memberangsangkan dan pelaburan yang berterusan.
1: So, pada pandangan kami, fokus utama dasar monetari bank negara ketika ini adalah untuk memastikan kestabilan harga, iaitu price stability, khususnya jika kita tengok dalam persekitaran geopolitik yang masih tidak menentu. So, ianya adalah untuk memastikan inflasi terus terkawal tanpa menjejaskan momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mengekalkan kestabilan makroekonomi negara.
0: Mohd Siddiq Jantan. Ekonomi Malaysia sementara itu diunjur berkembang pada kadar 4.7% pada 2026 setelah menerima manfaat daripada aktiviti pusat data dan peningkatan dalam kitaran teknologi global. Menurut Tabung Keuangan Antarabangsa, pertumbuhan di pasaran pesat membangun dan ekonomi membangun diunjurkan menyederhana kepada 3.8% pada 2026 sebelum pulih kepada 4.5% pada 2027. Sementara itu, Malaysia Thailand setuju meneruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan bagi memudah cara urusan imigresen dan kastam antara kedua-dua negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim, persetujuan tersebut dicapai bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanivirakul. Dalam pertemuan di bangunan Perdana Putra Putrajaya, kedua-duanya menyatakan komitmen mencapai sasaran perdagangan duhala sebanyak $30 bilion menjelang 2027.
2: We have to work hard, and I think both foreign ministers and meeting ministers should focus on this, because strong friendship and collaboration in all fields, including tourism, must start with the fundamental issue of economy and trade. We agreed also to proceed with the special border economic zones and to facilitate exchanges in immigration customs between the two countries.
0: Dalam sidang media sama, Perdana Menteri berkata jaringan kesaling hubungan antara Malaysia dan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancakkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting, penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks kastam, imigresen dan kuarantin Sadau, Thailand. Kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan jambatan kedua Malaysia-Thailand. Golongan muda yang terlibat dalam sektor ekonomi gig termasuk Grab, e-hailing dan p-hailing perlu terus diberi pendedahan melalui program peningkatan kemahiran dan latihan semula menerusi kursus latihan teknikal dan vocational TVET. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ketika ini terdapat kira-kira 1.21 juta tenaga kerja yang berada dalam sektor tersebut namun kekurangan latihan kemahiran.
3: Jadi saya telah mencadangkan kepada Kabinet supaya mereka diberikan kursus TVET untuk upskilling dengan reskilling yang menggunakan peruntukan daripada HRD Corp. Kerana HRD Corp mempunyai peruntukan kira-kira RM3 bilion untuk mengadakan kursus-kursus upskilling dan reskilling ini.
0: Jelas Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid lagi, langkah itu bagi melahirkan tenaga kerja yang berkemahiran bukan sekadar tamat kerjaya sebagai pemandu kenderaan dalam ekonomi gig. Jumlah keseluruhan tanggungan kerajaan berkaitan 1MDB termasuk yang telah dilunaskan dan masih belum dijelaskan berjumlah RM51.4 bilion. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, daripada jumlah itu kerajaan telah membayar RM42.5 bilion bagi melunaskan hutang dan komitmen 1MDB termasuk bayaran prinsipal, faedah, kos guaman, kos operasi serta komitmen lain. SPRM membuka kertas siasatan berhubung dakwaan pemilikan dan pemindahan aset hartanah mewah bernilai kira-kira $13 juta di luar negara dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, siasatan dijalankan menerusi Op Agam bermula 16 Jun lalu bagi menelpasti kemungkinan wujud unsur rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram.
4: Dari awalan, pihak kami perlu menelpasti dahulu identiti sebenar pemilik akaun yang menyiarkan berita dalam portal tersebut. Keduanya, fokus kami nanti adalah kami perlu meneliti akan kesahihan dokumen yang dikepilkan bersama dengan laporan tersebut. Dan ketiganya, kami perlu mengesahkan terlebih dahulu akan ketulinan dakwaan sebelum dapat dianalisa bagi menentukan apa tindakan selanjutnya yang boleh diambil.
0: Dato' Sri Abdul Halim Aman.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis mengesahkan tempat ke separuh akhir selepas menewaskan Maghribi 2-0. Gol Perancis dijaringkan Kylian Mbappe pada minit ke-60. Seterusnya, Ousmane Dembele mengandangkan gol 6 minit kemudian sekaligus memastikan skuad Lee Blue mara ke kelompok 4 terbaik untuk terus menghidupkan impian memburu kejuaraan dunia. Penyerang Norway Erling Haaland meneruskan aksi cemerlang apabila mengetuai cabaran pasukannya menentang England pada suku akhir. Pertemuan itu dianggap cukup istimewa buatnya yang dilahirkan di England ketika bapanya Alfie Haaland beraksi bersama Leeds United. Kini, beliau turut beraksi bersama kelab Liga Perdana Inggeris Manchester City. Haaland menjadi tonggak utama kejayaan Norway mara ke suku akhir selepas meledak 7 gol dalam 4 perlawanan termasuk 2 jaringan ketika menewaskan Brazil pada pusingan 16 terbaik.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 6 penduduk Palestin dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan di Gaza. Menurut agensi pertahanan awam, 2 mangsa maut, manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah drone dipercayai milik tentera Israel menyerang kem pelarian Nusirat di tengah Gaza. 4 lagi individu dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan berasingan di wilayah berkenaan. Sementara itu, sumber keselamatan di Gaza mendakwa satu serangan drone menyasarkan kenderaan jurucakap Hamas Hazim Qasim. Bagaimanapun, Hazim Qasim dilaporkan tidak berada di dalam kenderaan berkenaan ketika kejadian. Namun, pengawal peribadinya terbunuh dalam serangan itu. Dalam pada itu, calon Perdana Menteri United Kingdom UK Andy Burnham menggesa kerajaan mengambil langkah lebih tegas terhadap Israel susulan konflik berterusan di Gaza. Benda mengakui kerajaan pimpinan Perdana Menteri yang bakal berundur Keir Starmer tidak bertindak secukupnya dalam menangani konflik berkenaan. Katanya UK perlu meningkatkan tekanan terhadap Zionis termasuk mempertimbangkan sekatan tambahan serta meneliti larangan perdagangan barangan dari penempatan haram di tebing barat. Amerika Syarikat akan menyelia pengunduran tentera Israel dari beberapa kawasan perintis di selatan Lebanon dengan proses pertama dijangka bermula dalam tempoh beberapa hari lagi. Menurut pegawai Amerika dan Lebanon, langkah itu merupakan sebahagian daripada pelaksanaan perjanjian rangka kerja yang dipersetujui pada 26 Jun lalu bagi mengurangkan ketegangan di kawasan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal 2.75%. SPRM siasat pemilikan hartanah mewah berkaitan dana 1MDB. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

10 Julai 1980, istiadat pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1980, istiadat pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'adzam Shah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Hajah Afzan binti Almarhum Tengku Muhammad sebagai Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong diadakan di Balai Rong Sri, Istana Negara, Kuala Lumpur. Pertabalan ini dibuat bagi menggantikan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Zainab binti Almarhum Tengku Mohamed Petra. Ketibaan pasangan diraja ini di Istana Negara disambut oleh Yang Amat Berhormat Dato' Hussein bin Dato' On, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Tan Sri Ghazali bin Syafiq, Menteri Dalam Negeri merangkap Pengerusi Jawatan Kuasa Pusat Pertabalan.

0: Satu. Satu lagi. Dua.
1: Ambo senangnya sungguhnya. Iman ni main jarum.
0: Tengah praktis bong. Nak masuk larian nostalgia.
1: Rare. Kat mana
0: tau? Sebenarnya ada program. Ada sambutan 45 tahun. Oh. IPG Campus Datuk Razali Ismail Batu Wakil tu.
1: Ya, sungguh. Dengar dekat baru ni tu. Macam-macam aktiviti dia tau.
0: Aku daftar dah nak masuk larian nostalgia. Oh. Ada breeze walk nostalgia. Huh. Ni nak cek-cek kecil mani daun tinggi. Ada pemeriksaan kesihatan pun ada, bong.
1: Dengar kata pasal nostalgia pun ada. Ada jualan ramah. Boleh kita beli-beli di
0: jualan ramah? Ada pertandingan catur bersama dengan sains obat kita yang cacat penglihatan pun ada. Ada kem anak soleh. Ada pertandingan fashion lestari.
1: Go Green Rakan Bumi.
0: Benda apa pulak Go Green
1: tanam
0: tu?
1: Tanam pokok ramah-ramah. Ya, seketuk. Kita ada DJ Corner.
0: DJ Corner?
1: Ya.
0: Siapa dia DJ Hock Mari?
1: Aku dengar-dengarnya Kak Cik dengan Awang.
0: Kak Cik dengan Awang. DJ, okey.
1: Ada uji bakat baca berita. Uji bakat DJ pun ada. Hari Sabtu ni, sebelah hari bulan Julai 2026, start pada pagi, pukul 8 pagi, sampailah ke pukul 5 petang.
0: Banyak aktiviti
1: Rugi dah pagi. Ni Hock Kabus sebahagian je, banyak lagi ni.
0: Sempena dengan sambutan 45 tahun IPG Campus Datuk Razali Ismail Nur. Dekat Batu Rakit tu. Pakat magilah. Sambung lagi. Satu. Satu lagi. Dua. Dua lagi.
2: Ceria pagi 6 hingga 10.

0: Kalau tadi telah pun juga ada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita ni, peminat-peminat Perancis juga menonton perlawanan menerusi RTM Klik. Kita ada ni katanya Rozak. Rozak katanya alhamdulillah dapat tengok secara percuma juga menggunakan penstriman langsung. Katanya alhamdulillah, terima kasih RTM yang menjadikan dengan perkhidmatan dan juga dengan saluran yang terbaik. Banyak area tu. Gitu. Terima kasih kami ucapkan kepada anda yang telah pun mengaplikasikan di dalam telefon pintar anda. Bijak tak? Bijak. Biar telefon tu jadi bijak dan juga kita pengguna pun jadi bijak juga. Okay? Okay, sambil-sambil tu juga sini nak maklumkan kepada anda pada waktu ini antara-antara berita yang kita bawakan juga banyak tentang berita tentang Piala Dunia, cerita tentang perlawanan-perlawanan yang berlangsung yang telah pun pada waktu ini yang anda nak dapatkan cerita-ceritanya, kita nak kongsikan melalui paparan utama akhbar pada pagi ini.
1: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: Dan pastinya dengan tadi Mbappe dan Dembele telah pun bawa Perancis ke separuh akhir Piala Dunia 2026. Jadi FIFA ubah sistem VAR selepas huru-hara pada pusingan 16 terbaik. Lagi sistem bola sepak Brazil mereput kerana rasuah, ini kata anak sulung Pele. Jadi bagaimana Presiden FIFA dapat hadir hampir setiap perlawanan Piala Dunia? Okay, kita terus kepada paparan utama akhbar kita juga pada waktu ini. Ini Kementerian Kewangan nafi sekatan menyeluruh peruntukan KKM KPM bagi 2026. PRN Johor Anwar jelajah 5 lokasi hari ini tekad menangkan calon PH. Dan kita beralih untuk aksi sukan lagi yang ingin kita kongsikan ini. England jangan terlalu ralit rantai Helen. Dan England kecewa Kuansah digantung 2 perlawanan. Menarik dalam ruangan dunia pula, ini sisipan Asia, apa yang ingin kita kongsikan yang terkini dan juga sahih. Pastinya sekurang-kurangnya 14 terbunuh, 78 cedera dalam serangan Amerika Syarikat ke atas Iran. Hujan lebat cetus, kebocoran terowong projek laluan ungu di Bangkok. Dan Amerika Syarikat bedil 90 sasaran, Iran bertindak balas. Indonesia sasar pelaburan hingga 27.79 bilion US dollar. Ini menerusi Pusat Kewangan Antarabangsa. Dan dalam cerita hiburan ataupun cerita tentang artis, ini demam Big Bang kembali melanda dunia. Yasin rakam yang tinggal di Hospital Bahagia dan penyanyi UK Bonnie Tyler meninggal dunia. Kerap misi kemanusiaan di luar negara, Zizi Kirana susah tidur. Itu yang boleh kita kongsikan untuk paparan utama akhbar pada pagi ini. Jadi pukul 7.30 minit pagi nanti, jom kita nak mengaminkan bacaan doa harian pada waktu ini.
1: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Rafi'al balaya wal afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu. Takut di hati ini nerakamu. Niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

Cerita Pagi Tengah FM untuk anda yang bersama-sama dengan kita pada waktu ini. Dengarkan kita di kedai-kedai makan. Terima kasih banyak-banyak tau. Dan juga kepada anda yang terus menjaga kelestarian tempat anda bersih. Dan juga pelanggan-pelanggan akan rasa macam senuk-senuknya nak datang balik lah esok. Sebab esok pun cuti lagi katanya. Jadi kita kena jagalah kebersihan di premis perniagaan kita. Okay, insyaAllah saya tahu di Terengganu ni bereh belaka bah. Tak ada. Dan cuba elakkanlah jugalah yang mungkin yang dah tak tahan sangat nak merokok tu. Kalau boleh tu carilah tempat yang lebih sesuai. Jangan di meja makan anda kan. Sebab dah diwartakan di kedai-kedai makan tidak boleh. Sebab ada yang katanya tak apa, tak ada penguatkuasa, tak ada daripada pihak kesihatan yang datang, tak apa, tak apa, main tak apa, tak apa gitu. Jangan boh, jangan buat pasal. Kadang-kadang kita dah tahu kita sedang diperhatikan. Jeng. Okay, jadi selepas ini Siri nak ajak untuk kita nak bermain permainan makna saat ni. Cakap menegok panjang-panjang, lingah weh. Semuanya selepas ini dalam Cerita Pagi Cengkan FM.

0: ayat yang Siti berikan nanti kepada dialek Terengganu ataupun lorat Terengganu kita?
1: Puan dengan ambut bergedung kali yang tidur.
2: Bergedung.
3: Oh. Makna saat ni. Cakap dia panjang-panjang. Dengar.
0: Kedi pagi di Terengganu FM.
4: Terima kasih kepada anda yang menantikan untuk saat ini. Katanya di menunggukan CD bagi satu kata ang. Sebab kata ang ni untuk kita bina ayat dalam logat. Yanu, okey. Jadi hari ini CD nak berikan perkataannya iaitu derah. Derah. Okey. Jadi anda boleh hadirkan ayat anda, boleh hubungi kami 6235330 ataupun 6238330, dan juga yang nak hantar menerusi kiriman di WhatsApp boleh, tak ada masalah. Anda hantarkan ke 0103446632. Lepas tu kalau yang nak sertai kita juga menerusi live Facebook pun boleh juga. Kalau ada yang nak ikuti kami di live TikTok pun boleh juga. Tak ada masalah, okey. Jadi dengan perkataannya adalah derah. Derah. Okey, jadi anda derah. Boleh tak gitu? Boleh tak gitu? Okey, kita ambil pemanggil kita yang pertama pada pagi ni. Hello.
5: Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Siapa tu?
5: Kak Ayah ni.
4: Kak Ayah. Okey. Kak Ayah, macam mana ayah kita ni, Kak Ayah?
5: Ajak ambil adik.
4: Derah.
5: Derah. Derah
4: kau sikit
5: weh,
4: matek sok mo
5: jalan.
4: Oh, derah kau sikit weh, matek sok mo jalan. Oh, dia kalau jalan matek tu mana eh?
5: Matek tu lambat.
4: Tik, tik, tik, tik, tik, gitu tau. sebab ia ada bunyi, tik, tik, tik, tik, gitu. Terima kasih Kak Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seorang lagi ni di talian, hello.
6: Selamat pagi, morning.
4: Selamat pagi,
6: morning
4: Kak Go.
6: Ayat dia gini.
4: Gana tu?
6: Derah
4: kot
6: sikit,
4: CD
6: mari terdungung ni. Program nak jalan
4: aduh
6: ni.
4: Mari kot sikit, CD gidungung. Oh, ada kenapa program dia dungung?
6: Ada program ni, hari Jumaat hari ni.
4: Oh, ya. Nah, lagi kita sapalah, Ha, insyaAllah. Waalaikumsalam. Kita pula memikir sini. Program apa eh kita janji nak gedung? Tak ada masa. Okey, kita nak bacakan kiriman daripada sahabat-sahabat kita yang menghantarkan kiriman menerusi WhatsApp. Kita ada Mekna Bukit Diman, dia katanya derahlah nak pergi pasar pun. Dia biasanya kalau pergi kena pergi pasar ni nak kena pergi awal. Dia tak boleh lambat-lambat. Dia boleh orang metek-metek, tek-tek-tek. Tak boleh, ya. Habis bahan-bahan dia orang yang segar-segar belaka. Tinggal kita yang kediang-kediang je. Tak apa gitu, kan? Betul tak, Mekna? Okey, Zapakers. Dia kata, Mok Muni, au. Kau aku suruh derah, kau lambat. Musia, au. Aku tinggal, kan? Dia kalau ada juga peseng, jangan kabur. Suruh derah tak boleh. Dia tak boleh. Dia jadi kau lambat je kuat. Gitu. Kau sakit hati pula orang kata minta derah tu. Okey, kita ada Pok Ye BTB. Iaitu Bukit Tok Beng. Oh, BTB. Okey, Pok Ye kata gini. Cuci minda petang-petang. Waktu tadi lah. Okey, dia kata ni. Derah kau sikit. Betakmu. Dok dang kang kita. Okay. Apa yang kita nak baca omari tu? Omari betul. Okay, Pok Ye kata derah kau okay. Betakmu. Dok dang kang. Okay, kita ada Kaabah Dungung. Kaabah kata derah kau tek-tek jalan. Apa yang jalan tek-tek nanti kena tau. Kita ada Abang Is Kapur Delong. Dia katanya derah sikit belagi tu. Okey. Derah sikit belagi tu. Dia kata. Okey. Zupaka. Derah kot sikit. Nak pergi makan duyang ni. Kan habis pula. Aduh. Itulah. Tapi rasanya macam harga dah habis gini. Banyak gini. Alhamdulillah rezeki kita tau. Okey, di talian. Hello.
7: Hello, selamat pagi Sidi.
4: Selamat pagi Tema.
7: Ya. Yeah. Adalah.
4: Okey.
7: Ini ayat dia.
4: Gana.
7: Benda ni dah ingat dah.
4: Pulau.
7: Tengah kira buat kerja tu lewat dah ni.
4: Tengah kira buat kerja tu lewat dah ni.
7: Kira
4: orang mari dah rumah kita. Baru nak keluar kabuk.
7: Nak kabuk metek dengan buat kerja.
4: Ya awak metek gitu.
7: Cakap
4: ni
7: banyak lengoh.
4: Baik, terima kasih Tema.
7: Sama.
4: Okey, di talian seterusnya ni. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum Siti.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi. Siapa tu?
2: Mas Fablah kat sini.
4: Mas.
2: Ya.
4: Okey, Mas hari ni ada kelas mau?
2: Hari ni tak ada kelas
4: ni. Hari ni ada kapung. Mesti bangun Zee lakal tu. Ada kelas punya.
2: Ya memang.
4: Lagi atau WhatsApp lagi atau WhatsApp lagi. Okey lah, gana ayat kita ni. Ayat
2: je, dia aku ikat. Hari ni tak aku tinggal
4: lah. Obat pun. Tain kita nak degah ni lah. Tain dia buat, you buat matik je kau. Tu lah. Tolong order saya nasi lemak lah Billy. Dengar pun lah lagi you. Satu tiandu dengar. Dia nak makan apa pagi ni. Okey, terima kasih Mas.
2: Sama.
4: Misalah ke Zee ya. Waalaikumsalam. Okey, seorang lagi ni. Seorang lagi ni. Hello. Waalaikumsalam. Siapa tu?
8: Tok
4: Umi. Tok Umi nak pergi mana tu Tok Umi? Macam dalam kenderaan je kena hilang.
8: Nak pergi cari makan.
4: Okey. Sebelum pergi sebelum makan pagi tu, buat ayat dulu Tok Umi.
8: Degah kot sikit makan tu. Orang tunggu belakang
4: Degah kot sikit makan tu. Orang tunggu belakang ni. Orang tunggu tu sebab nak duduk meja kan. Tok Mi kenakan saya ke Tok Mi? Tok Mi kenakan saya. Terasanya okay. Betul lah memang orang duduk kursi. Tapi nak duduk dekat meja. Kan? Betul lah. Okay lah tu Tok Mi. Selamat menjamu selera ya Tok Mi.
8: Sama-sama.
4: Baik. Tok Mi lepas bahan itu senyap gitu. Dah ci lah gitu Tok Mi. Okay, kita ada sahabat-sahabat kita dalam lain ni. Hong hantarkan kiriman WhatsApp lagi. Kita ada Cik Mi Masjid Adikadir. Katanya jalan degah gok. Bila nak sapar. Lagi kita ada Jeru Ganu. Dia katanya jangan degah sangat. Lambat lagi. Plot twist. Bijuk lah. Okey, kita ada sahabat kita yang mengatakan nota suara. Kita ada mak uang pada pagi ni.
9: Kau fikir Allah, lambat sungguh lah. Riaski. Jangan
4: sungguh
9: nak
4: jalan
9: lambat
4: hormat. Terima kasih mak uang. Mak Aluh pun ada juga hantar nota suara ni. Kita nak dengar sekali ya.
10: Degah aku sikit jalan tau. Orang duduk belakang boleh kita mau. Kemau jalan.
4: Kemau jalan. Betul dah. Jalan gitu kita nak marah tau. Jalan speed pula. Okey, kita ada siapa lagi ni ya? Sahabat kita ni, Sa Kemamang. Dia kata cepat sikit go betak awak sok momung ni. Okey, kita ada lagi di talian ni. Hello. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam Sidi.
4: Ya, Kak Ma.
11: Ya.
4: Yeah. Ama mesti dari pagi tadi dah slok dah lo.
11: Oh
4: lah, dah akak-akak. Yelah, nak tergana. Okey, Kak Amar kan ni ayat kita.
11: Oh, cepat kat sikit jalan. Benda jalan ni?
4: Jalan, degah-degah.
11: Oh, degah kat sikit jalan ni terkenyik-kenyik.
4: Terkenyik-kenyik? Ni jalan terkenyik-kenyik ni gana eh?
11: Hijau semua dah apa.
4: Orang
11: tunggu nak pergi mana-mana dia tu kenyek-kenyek.
4: Terkenyek-kenyek.
11: Lambat lah. Macam buat benda-benda terlambat lah.
4: Okey. Baik, terima kasih Kak Ma.
11: Okey, Assalamualaikum Sidi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terakhirlah di talian pada pagi ni. Hello.
12: Assalamualaikum Sidi.
4: Waalaikumsalam Kak Lihaya.
12: Mari pulau
4: Ya, beli dah tadi tau.
12: Nak pergi.
4: Dok pergi lagi. Dok. Tadi kata nak pergi dok.
12: Kejap je.
4: Atur diri. Cuma dah. Lagi nak pergi dok ni. Okey.
12: Jalan digas. Ini bambah nak tolong tu.
4: Dan abah dia. Dia kategori sendiri ke mana gitu?
12: Ha?
4: Bah, bah nak pergi dah tu?
12: Ah,
4: nak pergi dah. Kita tidak hidup sini. Oh, ya, ya, ya. Okey, okey. Okey, Kak, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
12: Sama-sama.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Telah. Dia dah hantar nota suara. Kita dengar sekali mana cerita. Mana ke?
13: Gerah kek pergi cari si lemak tu.
4: Si lemak bili.
13: Ambak dah ni. Ngari dah ni.
4: Ingat tu orang nak pergi beli tu. You nak si lemak bili hari ni. Gitu. Okeylah, tu masa kita ada dan diberikan jawapan pada hari ni. Alhamdulillah, dan bijaknya semua yang berikan jawapan adalah betul. Cakap berikut panjang-panjang. Lengah huwe. Cerita pagi, Cerita FM.
3: Maknanya tak ni. Cakap berikut panjang-panjang.
0: Lengah. Cerita pagi di Terengganu FM.

0: apa lagi?
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar,